Tahun yang lalu, Dr. Michael menjelaskan bahwa salah satu tongkat pengukur yang akurat dari kehidupan seseorang adalah bagaimana caranya Anda menangani kepemilikan materi dan uang. Ini menjadi penting karena kepemilikan materi dan uang itu berhubungan dengan kekekalan. Apabila Anda menempatkan uang menjadi tuan Anda, maka Yesus tidak akan pernah bisa memiliki hidup Anda, atau sebaliknya. Tetapi jelas sekali sesuai dengan kebenaran Alkitab, Anda harus menempatkan uang itu sebagai hamba dan alat yang baik dalam kehidupan Anda. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael akan menjelaskan contoh kepemimpinan yang bisa kita teladani dari Nehemia. Kepemimpinan Nehemia itu relevan bagi siapa saja dan dalam jajaran apapun. Apakah Anda ingin menyerap pelajaran penting ini? Selamat mendengarkan.

0: Hello, listening friends.
1: Halo, saudara pendengar.
0: We are delighted that you tuned in and knowing that this program is a blessing to you.
1: Kami senang Anda bergabung bersama kami dan mengetahui bahwa program ini menjadi berkat bagi Anda.
0: I want to thank all of you who have written to us.
1: Saya ingin berterima kasih kepada Anda semua yang telah menulis surat kepada kami.
0: And I hope that more of you would write and let us know how this program is helping you.
1: Dan saya berharap lebih banyak lagi yang menulis surat kepada kami dan mengizinkan kami tahu bahwa program ini menolong Anda.
0: I want to begin by telling you a story that comes from a very ancient culture.
1: Saya ingin mulai dengan menceritakan kepada Anda sebuah kisah kebudayaan yang sangat kuno.
0: At a certain age, young males had to go alone into the wilderness.
1: Di usia tertentu, anak lelaki muda harus pergi sendiri ke padang gurun.
0: They had to go to a place of complete solitude.
1: Mereka harus pergi ke sebuah tempat yang betul-betul sunyi.
0: Each had only to rely on his wit, a knife, and a blanket to survive.
1: Setiap orang hanya bergantung kepada akalnya, sebuah pisau, dan sebuah selimut untuk bertahan hidup.
0: It was a rite of passage into manhood.
1: Itulah prosesi untuk memasuki usia lelaki dewasa.
0: One such youth hiked into a beautiful valley.
1: Seorang lelaki muda berjalan kaki ke sebuah lembah yang sangat indah.
0: This valley was green with trees and lush with beautiful flowers.
1: Lembah yang hijau dengan pepohonan dan dengan bunga-bunga indah yang rimbun.
0: There he fasted.
1: Di sana ia berpuasa.
0: But on the third day, as he looked up at the surrounding mountains,
1: pada hari yang ketiga, saat ia memandang ke sekitar gunung,
0: he noticed one tall, rugged peak capped with dazzling snow.
1: Ia memperhatikan suatu ketinggian, puncak yang begitu kasar tertutup dengan salju yang mempesona.
0: He said to himself, "I am going to test myself against that mountain."
1: Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku akan menguji diriku pada gunung itu."
0: So he threw his blanket over his shoulder and set off to climb the peak.
1: Maka ia melemparkan selimutnya ke atas bahunya dan mengatur pendakian ke puncak gunung itu.
0: When he reached the top, he stood on the rim of the world.
1: Ketika ia mencapai puncaknya, ia berdiri di ujung dunia.
0: He could see forever and his heart swelled with pride.
1: Ia bisa melihat dengan puas dan hatinya sangat bangga.
0: I have made it, he said.
1: Aku telah melakukannya, katanya.
0: Then he heard the rustling at his feet.
1: Kemudian ia mendengar bunyi gemerisik di kakinya.
0: And when he looked down, he saw a snake.
1: Dan pada saat ia melihat ke bawah, ada seekor ular.
0: And the snake said to him,
1: ular itu berkata kepadanya,
0: I am about to die.
1: Oh, aku hampir mati.
0: It is too cold for me here and I'm freezing.
1: Terlalu dingin buatku di sini dan aku membeku.
0: There is no food and I'm starving.
1: Tidak ada makanan dan aku menderita kelaparan.
0: Put me under your shirt. Take me down to the valley.
1: Tolong taruh aku di bawah bajumu. Bawalah aku turun ke lembah.
0: No, said the young man.
1: Tidak, kata lelaki muda itu.
0: I am forewarned about you.
1: Sejak semula aku telah diperingatkan tentang kamu.
0: I know your kind.
1: Aku tahu jenis apa kamu.
0: You are poisonous.
1: Engkau sangat beracun.
0: If I pick you up, you will bite and your bite will kill me.
1: Jika aku mengambilmu, kamu akan menggigit aku dan gigitanmu itu akan membunuh aku.
0: Not so, said the snake.
1: Oh, tidak begitu, kata si ular.
0: I will treat you differently.
1: Aku akan memperlakukan kamu berbeda.
0: If you do this for me, you will be special. I will not harm you.
1: Jika kamu berbuat ini bagiku, kamu menjadi khusus. Aku tidak akan membahayakan kamu.
0: After resisting for a while,
1: setelah menolak beberapa saat,
0: the youth found his snake to be very persuasive.
1: Anak muda itu mendapati si ular menjadi sangat persuasif.
0: So he tucked the snake under his shirt and carried it down to the valley.
1: Maka ia memasukkan ular itu di balik bajunya dan membawanya turun ke lembah.
0: Then he laid it gently on the grass.
1: Lalu ia meletakkannya dengan hati-hati di atas rumput.
0: But suddenly the snake coiled and leaped, biting him on the leg.
1: Tetapi tiba-tiba si ular itu membelit, melompat dan menggigit kakinya.
0: But you promised, cried the youth as he lay dying.
1: Engkau sudah berjanji, teriak anak muda itu terbaring sekarat.
0: But the snake said to him as it slithered away.
1: Tetapi si ular berkata kepadanya sambil merayap menjauhinya.
0: You knew what I was when you picked me up.
1: Kamu tahu seperti apa aku dulunya ketika kamu mengambil aku.
0: My friends, Nehemiah's dealing with enemy is quite a contrast to this story of this young man.
1: Saudaraku, Nehemia berhadapan dengan musuh yang sangat kontras dengan kisah anak muda ini.
0: Nehemiah's model of leadership makes us stop and take notice.
1: Contoh kepemimpinan Nehemia membuat kita berhenti dan memperhatikan.
0: Whether you are an important person or young or just starting your career,
1: apakah Anda adalah orang penting atau anak muda atau baru memulai karir Anda?
0: Nehemiah's leadership is relevant to you.
1: Kepemimpinan Nehemia relevan bagi Anda.
0: If you are a parent or a teacher,
1: jika Anda seorang adalah orang tua atau guru,
0: Nehemiah's leadership is relevant to you.
1: Kepemimpinan Nehemia relevan bagi Anda.
0: And if any of you is joining this broadcast for the first time,
1: jika Anda baru bergabung dalam siaran ini pertama kali,
0: I want you to know that we are in the middle of a series of messages from the book of Nehemiah.
1: Saya ingin Anda tahu bahwa kita sedang berada di pertengahan seri khotbah kitab Nehemia.
0: But before we look at the sixth chapter of Nehemiah, I want to summarize the last few passages.
1: Tetapi sebelum kita melihat pada Nehemia pasal 6, saya ingin meringkas beberapa bagian terakhir.
0: Nehemiah was comfortable as cupbearer to the king of Persia.
1: Nehemia sangat nyaman sebagai juru minuman raja Persia.
0: He was a man who was born and grew up in exile.
1: Ia adalah seorang yang dilahirkan dan bertumbuh besar di dalam pembuangan.
0: God favored him and gave him the king's ear.
1: Allah berkenan kepada Nehemia dan membuat raja mendengarkan dia.
0: And Nehemiah heard the call of God.
1: Dan Nehemia mendengarkan panggilan Allah.
0: He saw the need and he became part of the solution.
1: Ia melihat kebutuhan dan ia menjadi bagian dari solusi.
0: He relied on the power of God.
1: Ia bergantung pada kuasa Allah.
0: And Nehemiah said in effect,
1: dan Nehemia berkata sehubungan dengan itu,
0: God, if you equip me and send me, I will go to Jerusalem.
1: Ya Tuhan, jika Engkau memperlengkapi aku dan mengutus aku, aku akan pergi ke Yerusalem.
0: So with the king's blessings, he returned to Jerusalem and began to rebuild the wall of the city.
1: Maka dengan restu raja, ia kembali ke Yerusalem dan mulai membangun tembok kota.
0: He relied on the direction of God.
1: Ia bergantung pada petunjuk Allah.
0: He said in effect,
1: ia berkata,
0: God, if your face goes before me, I will go and reflect your glory.
1: Ya Tuhan, jika wajah-Mu dihadapkan kepadaku, aku akan pergi dan menyatakan kemuliaan-Mu.
0: Thus Nehemiah returned and saw the awesome task ahead.
1: Maka Nehemia kembali dan melihat betapa luar biasa tugas yang di depan matanya itu.
0: But he kept his eyes on God's vision.
1: Tetapi pandangannya hanya tetap kepada visi Allah.
0: And he challenged the people saying, let's rise and build.
1: Dan ia menantang umat dengan berkata, ayo bangkit dan membangun.
0: During the building program, Nehemiah experienced all kinds of opposition.
1: Selama program pembangunan, Nehemia mengalami segala macam penentang.
0: Some of his enemies were subtle, some were not very subtle.
1: Sebagian musuhnya menyerang dengan licik dan sebagian lagi tidak.
0: Attacks were launched upon him in order to destroy the building effort.
1: Serangan dilancarkan kepadanya untuk menghancurkan usaha pembangunan.
0: He faced ridicule, slander, intimidation, and manipulation.
1: Ia menghadapi ejekan, fitnah, intimidasi, dan manipulasi.
0: He faced lies, treachery, and fraud.
1: Ia menghadapi dusta, pengkhianatan, dan kecurangan.
0: He faced a financial crisis of great proportions.
1: Ia menghadapi krisis keuangan yang besar.
0: But by keeping his eyes focused on God, the building continued.
1: Tetapi dengan tetap mengarahkan pandangannya kepada Allah, pembangunan dilanjutkan terus.
0: And here in chapter 6, we find the work almost finished.
1: Dan di sini dalam pasal 6, kita mendapati pekerjaan itu hampir selesai.
0: However, his enemies were not finished.
1: Tetapi musuh-musuhnya belum selesai.
0: His enemies finally decided that if they could not destroy the work,
1: musuh-musuhnya akhirnya memutuskan, jika mereka tidak bisa menghancurkan pekerjaan itu,
0: they would endeavor to destroy the worker.
1: Maka mereka akan berusaha membinasakan pekerja-pekerjanya.
0: Now, if you have a Bible, please turn to Nehemiah chapter 6, beginning at verse 1.
1: Kini bukalah Alkitab Anda pada Nehemia 6, ayat yang ke-1.
0: Nehemiah 6:1.
1: Nehemia 6, ayat 1. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshem, orang Arab itu, dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok, sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu, di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya.
0: The first way his enemies tried to destroy him was by trying to entice Nehemiah to compromise.
1: Cara pertama yang dilakukan oleh musuh yaitu mencoba untuk menghancurkan dia, yaitu dengan mencoba membujuk Nehemia berkompromi.
0: Now that the job wasn't quite finished yet,
1: perhatikan bahwa pekerjaan belum betul-betul selesai.
0: But the walls were up.
1: Tetapi tembok sudah didirikan.
0: But the gates have not yet been hung on the temple.
1: Tetapi pintu gerbang belum dipasang pada bait Allah.
0: Some of you listening may know all about these last minute problems in building projects.
1: Mungkin Anda tahu bahwa semua ini adalah masalah-masalah di menit terakhir dalam proyek pembangunan.
0: The project was still vulnerable if they could discredit the leader.
1: Proyek masih gampang diserang jika mereka tidak bisa mempercayai pemimpin.
0: Right at that point, Sambalat and Geshem sent Nehemiah a message.
1: Tepat pada saat itu, Sambalat dan Geshem mengirim pesan kepada Nehemia.
0: They sent 4 messages to be exact.
1: Mereka mengirim 4 pesan yang pasti.
0: They said, "Let's get together."
1: Mereka berkata, "Mari kita berkumpul."
0: "Let's negotiate."
1: Mari kita berunding.
0: "Let's discuss this."
1: Mari kita berdiskusi.
0: "Come meet with us on the plains of Una."
1: Datanglah untuk bertemu kami di lembah Ono.
0: Now the plains of Una, a beautiful valley, were located about 20 miles north of Jerusalem.
1: Lembah Ono adalah lembah yang indah kira-kira 16 km di sebelah utara Yerusalem.
0: Now this was very enticing for a man who had been working hard with bricks and stones and mortar.
1: Ini sangat memikat bagi seorang pria yang telah bekerja keras dengan batu bata, batu-batu dan semen.
0: They kept at him.
1: Mereka terus membujuk dia.
0: "Listen, Nehemiah, we haven't seen eye to eye in the past, but let's get together and go away for a few days and talk."
1: Dengar Nehemia, kita belum pernah bertemu 4 mata di masa lalu, tetapi mari kita berkumpul dan pergi selama beberapa hari serta berdiskusi.
0: "Take a well-deserved vacation."
1: Ambillah sebuah liburan menyenangkan yang tersedia.
0: "Soften your hardness."
1: Lembutkan hatimu.
0: "Una was about halfway between Jerusalem and Samaria."
1: Lembah Ono kira-kira setengah perjalanan jaraknya antara Yerusalem dan Samaria.
0: "So they were saying to him, 'Let's meet halfway.'"
1: Maka mereka berkata kepadanya, "Ayo kita bertemu di tengah-tengah."
0: "Come here and let's compromise. Come to Uno."
1: Datanglah kemari dan mari kita berkompromi. Datanglah ke lembah Ono.
0: Nehemiah heard them say, "Come to Uno," and he said, "Oh no."
1: Nehemia mendengar mereka berkata, "Datanglah ke Uno," dan ia berkata, "Oh tidak."
0: My listening friends, I want to make this very clear.
1: Saudara pendengar, saya ingin membuat hal ini jelas.
0: There are times when the right kind of compromises can be a positive thing.
1: Ada waktu ketika jenis kompromi yang benar bisa menjadi sebuah hal yang positif.
0: Compromise is necessary in all kinds of relationships.
1: Kompromi diperlukan dalam semua jenis hubungan.
0: Compromise can be necessary in business negotiations and in working out contracts.
1: Kompromi bisa menjadi penting dalam negosiasi bisnis dan dalam mengerjakan kontrak.
0: Compromise is something necessary between colleagues and friends.
1: Kompromi adalah sesuatu yang diperlukan di antara kolega dan sahabat.
0: There are many areas where compromise can be very helpful and important.
1: Ada banyak area di mana kompromi dapat menjadi sangat penting dan sangat menolong.
0: Marriage is a relationship where compromise is often necessary and valuable.
1: Pernikahan adalah sebuah hubungan di mana kompromi sering diperlukan dan bernilai.
0: When the matter does not affect spiritual or biblical issues, compromise can be a positive thing.
1: Ketika masalahnya tidak menyangkut isu rohani atau isu Alkitab, kompromi bisa menjadi hal yang positif.
0: When the matter does not affect moral or ethical issues, compromise can be a positive thing.
1: Ketika masalahnya tidak menyangkut isu moral dan etika, kompromi bisa menjadi hal yang positif.
0: But my listening friends, what I'm going to tell you is very important.
1: Tetapi saudara pendengar, apa yang saya akan katakan kepada Anda sangat penting.
0: When it comes to the truth of the scripture.
1: Ketika tiba pada kebenaran Alkitab.
0: When it comes to biblical morality.
1: Ketika tiba pada moral Alkitab.
0: When it comes to spiritual conviction.
1: Ketika tiba pada kesadaran rohani.
0: There can be no compromise.
1: Tidak boleh ada kompromi.
0: The Apostle Paul was very aware of the temptation for believers to compromise.
1: Rasul Paulus sangat waspada pada pencobaan orang percaya terhadap kompromi.
0: So he told the church in Corinth in 2 Corinthians 11:3.
1: Sehingga ia memberitahu kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 11 ayat 3.
0: Be careful about this distinction.
1: Hati-hati dengan perbedaan ini.
0: When you compromise moral, spiritual, and biblical principles,
1: ketika Anda mengkompromikan moral, rohani, dan prinsip-prinsip Alkitab,
0: you are like the young man who put the snake in his pocket.
1: Anda seperti anak muda yang menaruh ular dalam kantungnya.
0: You are collaborating with the enemy.
1: Anda bekerja sama dengan musuh.
0: In Nehemiah's case, compromise would have been deadly.
1: Dalam kasus Nehemia, sikap kompromi akan membunuh kita.
0: Compromising with the enemy has ruined more believers than any other factor.
1: Berkompromi dengan musuh telah menghancurkan lebih banyak orang percaya daripada faktor-faktor yang lain.
0: In Nehemiah's case, compromise would have led to the destruction of the wall.
1: Dalam kasus Nehemia, kompromi akan memimpin kepada penghancuran tembok.
0: His enemies said to him, "Come down, Nehemiah. Let's discuss the matter."
1: Musuhnya berkata kepada Nehemia, "Datanglah kemari, Nehemia. Mari kita diskusikan persoalannya."
0: And Nehemiah said no.
1: Dan Nehemia berkata, "Tidak."
0: He said no once.
1: Ia berkata, "Tidak sekali."
0: He said no twice.
1: Dan ia berkata, "Tidak untuk kedua kali."
0: And he said no three times.
1: Dan ia berkata, "Tidak untuk tiga kali."
0: And he said no four times.
1: Dan ia berkata, "Tidak untuk keempat kalinya."
0: Nehemiah said,
1: Nehemia berkata,
0: "I am doing a great work for God. I cannot come down."
1: Aku tengah melakukan pekerjaan besar bagi Allah. Aku tidak bisa datang.
0: Nehemiah was not suggesting that building the wall was a great work because he was doing it.
1: Nehemia tidak mengatakan bahwa pembangunan tembok adalah pekerjaan yang besar karena ia yang sedang melakukannya.
0: No.
1: Tidak.
0: Rebuilding the wall was great because God was doing it.
1: Membangun kembali tembok adalah pekerjaan besar karena Allah yang melakukannya.
0: And Nehemiah was making himself available for God.
1: Dan Nehemia membuat dirinya tersedia selalu bagi Allah.
0: When you are serving the Lord Jesus Christ, you are doing great work.
1: Ketika Anda melayani Tuhan Yesus, Anda sedang melakukan pekerjaan besar.
0: When you are working where God has placed you,
1: ketika Anda bekerja di mana Allah menempatkan Anda,
0: whatever that work may be,
1: apapun rupa pekerjaan itu,
0: you are serving the Lord.
1: Anda sedang melayani Tuhan.
0: Nehemiah refused to be detoured into areas of his own and others' choosing.
1: Nehemia menolak untuk mengambil jalan memutar dalam wilayahnya dan orang lain yang memilih.
0: I will not come down, he said.
1: Aku tidak akan datang, kata Nehemia.
0: As believers, we must refuse to get sidetracked from our great work that God called us to do.
1: Sebagai orang percaya, kita seharusnya menolak mengambil jalan menyimpang dari pekerjaan besar di mana Allah panggil kita untuk melakukannya.
0: Believers must stand by the word of God and do what God calls them to do.
1: Orang-orang percaya harus berdiri dengan firman Allah dan melakukan apa yang Allah panggil untuk mereka lakukan.
0: My listening friends, please listen carefully as I conclude.
1: Saudara pendengar, dengarkan dengan baik-baik, saya akan menyimpulkan.
0: There are thousands of good things that we can be involved in.
1: Ada beribu-ribu perkara baik di mana kita bisa terlibat di dalamnya.
0: But we must only do what God calls us to do.
1: Tetapi kita seharusnya hanya melakukan apa yang Allah panggil kita untuk lakukan.
0: Had Nehemiah gone to Ono,
1: apabila Nehemia pergi ke Ono,
0: the whole project would have been sabotaged.
1: Seluruh proyek pasti akan disabotase.
0: Four times Nehemiah said, "I will not come down."
1: Empat kali Nehemia berkata, "Aku tidak akan datang."
0: "I will not give in."
1: Aku tidak akan menyerah.
0: "I will not compromise."
1: Aku tidak akan berkompromi.
0: "I will not capitulate."
1: Aku tidak akan menyerah.
0: My friend, I want you to tune in next time when we will see what other methods Nehemiah's enemy tried to use to destroy him.
1: Saudara pendengar, saya ingin Anda bergabung pada siaran yang akan datang. Kita akan melihat apa metode berikutnya yang musuh ingin coba gunakan untuk menghancurkan Nehemia.
0: And until that time, I wish you God's richest blessing.
1: Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: saudara pendengar. Dalam program kali ini, Dr. Michael menjelaskan bahwa walaupun pekerjaan Allah sudah selesai, namun musuh akan terus berusaha untuk menghentikan dan menghancurkan pekerjaan itu melalui pemimpin. Ini merupakan juga peringatan yang jelas bagi pemimpin, agar selalu waspada terhadap serangan musuh, bahkan di menit-menit terakhir pekerjaan Allah akan diselesaikan. Serangan yang paling jelas adalah membuat Anda berkompromi dengan mereka, sehingga Anda tidak sadar lagi bahwa sebenarnya mereka adalah musuh Anda. Allah selalu ingin Anda menjadi orang yang berbeda bagi Dia terhadap dunia ini. Karena itu jangan pernah kompromi terhadap apapun dan teruslah katakan tidak pada serangan musuh. Apapun yang musuh katakan untuk membujuk Anda, katakan tidak dengan tegas.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda telah mendengarkan program Dia Buka Jalan. Program ini terselenggara kerjasama Leading the Way dan Yayasan Jaski. Kami menunggu respon Anda melalui surat, kirimkan ke pengasuh program Dia Buka Jalan, PO Box 489 TNG 15001, atau email ke program_hph@yaski.co.id, atau kirimkan SMS Anda ke nomor 0855-885-1006. Ketik dia, spasi nama, dan tanggapan Anda. Ikuti terus program Dia Buka Jalan agar Anda semakin teguh dan bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Headliner. Di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Saat ini, Anda akan diberkati melalui pelayanan Reverend Paul Feni dalam program Pilihan Ada di Tanganmu. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Hari ini kita mau bicara tentang membangun kembali mesbah keluarga. Keluarga adalah lingkungan utama pembentukan moral dan rohani dan pendidikan. Inilah sebagai dasar dalam membangun masyarakat yang benar. Kalau bukan dari keluarga kamu belajar kebenaran firman Tuhan, dari mana kamu belajar? Untung ada gereja-gereja. Untung ada gereja-gereja. Untung ada gereja DS. Betul. Kalau gak ada DS di sini, melenceng orang. Orang Google gak dapat gereja. Saya tanya ada jemaat, kamu datang dari mana? Saya Google. Miss Google yang kasih saya direksi untuk datang sini. Untung ada Miss Google. Kalau gak ada, dia bisa ke apa itu kebun binatang yang di Raguna. Bisa salah masuk kan? Bisa gak? Bisa saja. Atau bisa masuk ke gudang garam. Dulu pacuan kuda ada. Taman minggu. Sekarang pacuan kuda yang beda ini. Udah bertobat. Bagus saudaraku. So saudaraku, saudara dan saya itu harus menjadi pedoman yang baik. Umpamanya Joni, keluarga gak Kristen atau Kristen KTP, kenal Tuhan. Kalau gak ada gereja, gimana mau kenal Tuhan? Kalau gak ada keluarga Kristen, bagaimana dia mau kenal Yesus? Harus ada keluarga yang menampung. Gereja itu ada dibentuk oleh keluarga-keluarga Kristen yang kecil-kecil menjadi besar supaya bisa menampung Johnny gitu. Supaya dia bisa dipulihkan. Supaya Johnny itu bisa diperbarui dengan pola-pola yang benar firman Tuhan. Supaya yang lama itu bisa lewat dari dia. Karena kalau kamu sudah dipulihkan, jangan lihat belakang terus. Waduh, mama papa saya kayak gitu. Harusnya kayak Yose punya mama papa mungkin. Mungkin. Atau Herman punya keluarga kayak gitu. So kita itu kadang-kala itu tidak sadar gambaran besar. Let's pause 5 minutes. Kekuatan satu bangsa ditentukan oleh kekuatan rumah tangga. Kalau mau negaramu berhasil, itu semua tergantung kekuatan rumah tangga. Apakah dia takut sama Tuhan? Dan negara itu menjadi takut sama Tuhan. Negara itu berhasil. Keluarga adalah tempat kita mengalami kasih Allah. Di Kolose pasal 3 ayat 14 firman Tuhan berkata, dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Pakailah kasih. Dan Kolose pasal 3 ayat 18 dan 20. Di sini luar biasa. Ayat 18 berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Di sini firman Tuhan berkata kayak gini, hai istrimu, tunduklah kepada suamimu. Jangan bikin ributlah istri-istri dan istri yang akan datang. Maksudnya istri yang akan jadi ada perempuan yang akan jadi istri dan laki-laki yang akan jadi suami. Jangan bikin ributlah. Kok kamu gak mengasihi saya? Kamu gak tunduk? Itu terlalu sama ayam ribut terus. Pikirkanlah satu hal. Ini perintah Allah. Kadang-kadang kamu gak suka suami kamu bicara sesuatu. Tunduk aja, kenapa gak bisa? Kenapa sombong? Kenapa kamu gak doa? Doa, cari wajah Tuhan. Tapi saya gak bicara tentang suami-suami yang suruh tunduk sampai perintah. Oh kayak gimana atur. Enggak, saya gak bicara itu. Ada istri itu yang maklum karena suaminya. Kalian itu percaya istri itu tunduk, harus tunduk kan. Kadang-kadang kamu kelewatan juga, kamu tunduk kan. Jangan bersuara. Karena berhak, gak boleh bicara sembarangan. Tapi maksudnya saya pakai contoh aja. Contoh, kan namanya contoh. Apalagi orang Cina. Untung kamu gak nikah Cina. Ya? Untung ya. Manado gak bisa. Oh ini campur Batak sama Timur. Jawa-Jawa. Beda-beda. India juga sama juga. Tapi India ini agak beda juga. Ada siapa lagi? Yang lain oke lah. So kayak gitu. Kadang-kadang itu mereka itu. Salah juga disuruh. Dia kasih lihat mata. Atau gak bisa. Istri harus tunduk diam. Benar juga gak bisa bicara. Bukan itu yang saya bicarakan. Yang saya bicara itu. Yang kita itu tunduk karena kita mengasihi Tuhan. Kita pandang suami kita sebagai kepala rumah tangga. Kadangkala memang keputusan yang kurang baik. Tapi kita kasih nasihat. Tapi kalau harus tunduk, kita tetap tunduk dong. Bukan lawan. Dan suami jangan lupa. Harus mengasihi istri. Kan saya sudah mengasihi kamu. Si Julfer Ari Tunang berkata, saya sudah mengasihi kamu. Apalagi kamu? Gitu. Ah. Kan saya saban bulan, saya kasih uang di situ. Beli pot pasar, 1 juta. Itu bukan kasihi. Itu bukan tanda kasih. Itu tanggung jawabmu. Kasih itu harus perhatian, harus dengar. Kan kadang-kadang ada kata-kata yang manis, yang bagus untuk membangun kamu, untuk membangun rumah tangga. Dan itu yang kita perlu tahu. Menghargai orang itu. Bukan sebagai seorang yang lebih lemah, tapi menghargai dia sebagai orang. Ada pribadian. So kita itu harus menghargai orang-orang. Dan sebagai suami kita harus mengasihi, menaungi juga. Memelihara baik-baik. Kita harus berbuat. So tolong jangan salah tangkap ya. Dan anak-anak taatlah sama orang tua. Jangan naik suara itu. Itu zaman ini anak-anak itu suaranya itu udah naik. Ngomong itu udah gak sopan gitu. Kamu Kristen tapi kamu gak sopan. Memang kadang-kadang orang tua bersalah. Tapi tidak berarti kita harus naik suara. Memang kalau orang tua ada pikun mungkin perlu suara naik lebih sedikit ya. Supaya dia bisa dengar tuli, pikun sedikit ya. Dan kata-kata hilang di antara kata-kata. So kadang-kadang anak itu harus naik suara. Tapi tidak berarti memberontak ya. So tergantung semua sesuai dengan situasi, kondisi. Tapi selalu menghargai. Ya. Ah, Yohanes pasal 15 ayat 12 dan 13. Inilah perintahku. Yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Apalagi keluargamu sendiri ya. Pikirkanlah. Itu sacrifice. Mengorbankan sedikit lebih aja. Tapi jangan mengorbankan untuk kesalahan. Itu salah. Jangan kesiani. Itu salah. Mengasihi tapi bukan kesiani. Kita jangan okein kesalahan. Gak boleh. Kita harus membenarkan kesalahan. Mau suami, mau istri, mau anak, semua sama di situ. Keluarga mengajarkan pengampunan. Karena kamu membenarkan supaya bisa diampuni. Kesabaran, kebaikan, rasa hormat, pengorbanan, dan hubungan. Keluarga adalah tempat pelatihan kasih. Dan di rumah tangga itu, di gereja, itu you are allowed to make a mistake. Kamu diizinkan untuk bikin kesalahan. Di dunia ini, gak ada ampunnya. Sebab itu kamu dilatih dalam rumah tanggamu. Untuk latih untuk mengasihi, latih untuk mengampuni, bekerja sama-sama di gereja. Tapi orang Kristen kadang-kadang antara orang Kristen itu duduk samping-samping, lihat bilang sama tetanggamu. Dia lihat temboknya yang dibilang tembok. Dia gak mau bilang sama tetangganya karena kesel sama tetangga. Ketawa. Ada ya? Ada ya? Di tetangga? Nah, saya sendiri oke. Rote lah, rote. Jangan marah lah. Maklum aja pendeta. Ampunilah. Kira dia marah sama kamu dia barusan. Sudah diampuni? Kalau enggak diampuni susah loh. Iya. Nanti ada pahitan-pahitan. Iya dong. Di rumah tangga banyak orang pahitan. Kamu jangan pikir orang. Ya, jangan ada kepahitan ya. Kalau ada kepahitan, nanti engkau tidak bisa membangun anak-anak. Anak-anak dapat kepahitan. Jangan. Jaga. Kita itu harus jaga. Apa yang terjadi dahulu, kalau sudah dilepaskan, jangan bawa kembali. Di gereja orang suka kayak gitu. Dan kalau dikonfrontasi, oh bilang ah inilah, itulah. So kita jangan menjadi manusia kayak gitu. Kalau dikonfrontasi kita bilang yang benar aja. Dan kita membenarkan diri kita. Supaya kita itu bisa dipulihkan. Kalau rumah tanggamu semua gak dipulihkan gimana? Susah loh. Kamu itu memperwakili rumah tanggamu. Kalau kamu gak menjadi contoh, siapa lagi mau jadi contoh buat rumah tanggamu? Mungkin orang tuamu gak ada. Kamu ada. Kamu membenarkan. Kalau orang tuamu ada, orang tua yang benarkan. Supaya turunannya jadi bagus. Jangan saudara melindungi. Akhirnya rosak semuanya. Gak bisa diajari. Jangan. Bisa ikuti sama saya? Sedikit lagi bisa. Keluarga bukan bantuan manusia. Buatan manusia bantuannya. Sorry. Keluarga bukan buatan manusia. Melainkan anugerah Allah kepada anak-anaknya. Tuhan itu luar biasa. Kita dipanggil untuk mengayati ajaran-ajaran ini. Memperkuat ikatan keluarga. Serta mencerminkan kasih Allah. Di dalam semua aspek. Atau di dalam setiap interaksi. Kita itu harus seperti itu. Dengan demikian kita membangun lingkungan yang membina. Yang mendorong kesatuan. Dan pertumbuhan rohani. Yang terakhir saya kasih ini hari. Keluarga meneruskan iman kepada generasi berikut. Di Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring. Dan apabila engkau bangun. Wow, luar biasa. Ini ayat semua orang tua sudah harus hafal. Dan harus ini menjadi salah satu pegangan dia untuk membimbing anak-anak dia. Supaya dia jangan melenceng keluar dari jalurnya Tuhan. Kalau saya tidak bisa senangin kamu, kamu jangan marah sama saya. Tahu artinya apa saya bicara? Saudara harus taat dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kadang-kadang kebenaran firman Tuhan tidak menyenangkan hati anakmu atau hati bapakmu atau hati ibumu. Kadang-kadang firman Tuhan gak mau. Dia gak mau itu. Dia mau apa yang dia mau. Soal itu saya berkata, jangan engkau marah sama saya kalau saya berkata begitu. Ini firman betapa penting. Ajari. Bukan tradisi yang engkau ajari. Engkau ajari kebenaran firman Tuhan. Ini keluarga kita lakukan kayak gini. Kalau itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, oke. Tapi jangan ada isi-isi yang lain di sampingnya. Jangan ada adat-adat yang lain di sampingnya. Itu salah, saudaraku. Pegang kebenaran firman Tuhan. Halo? Kayak ini ada sebagian orang udah lelah, letih, lesu. Kenapa dengar saya ngomong gini? Ada letih? Nanti gampang, kalau ada letih nanti keluar saya doa buat saudara. Ada lesu, datang saya doa buat kamu. Ada yang berantakan, datang keluar saya mau doa buat saudara. Supaya saudara itu tahu tempatmu. Dan berbuat firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Rumah adalah gereja pertama. Orang tua adalah pastor pertama. Dan keluarga adalah pusat pemuritan pertama. Anak-anak akan hidup dekat dengan Tuhan ketika iman diajarkan dan dicontohi di rumah. So kalau Pak Novri menjadi contoh pedoman yang baik, anak-anak, keluarga menanggapi. Bapak Agus menjadi contoh yang baik, anak-anak, istri menanggapi. Kalau Pak Sebram menjadi contoh yang baik, istri, anak-anak menanggapi. Tapi jangan lupa, segala sesuatu yang kau berbuat, sebelum engkau berbuat, engkau kacain dirimu dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya engkau tahu, engkau gak melenceng. Dan engkau udah masukin ke hatimu dulu, baru engkau mulai lakukan. Dan waktu engkau melakukan, anakmu bisa lihat. Dan anakmu lihat peganganmu benar. Supaya dia juga bisa diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena itu orang tua harus aktif dan konsisten. Tahu apa itu konsisten dong? Konsisten. Orang tua harus aktif dan konsisten dalam mengajarkan firman Tuhan. Dan firman tersebut harus terlebih dahulu tertanam dalam hati mereka sendiri. Bukan tahu aja firman, tapi lakukan firman. Harus. Memang gak gampang. Memang sulit. Tapi bisa. Sebab itu kalau kita cari Tuhan sungguh-sungguh pasti bisa. Dan itu adalah benefit buat saudara. Bukan untuk orang yang tidak mau lakukan. Benefit bagi orang yang melakukan. Karena engkau akan lihat hasil baik itu. Allah memberikan tanggung jawab membesarkan anak kepada orang tua. Terlalu sering orang tua meninggalkan tugas ini. Banyak orang tua tidak bertanggung jawab atas rumah tangga mereka. Kamu lebih tanggung jawab untuk cari makan daripada kebenaran firman Tuhan. Banyakkan orang tua. Dia yang pola pikiran, gimana saya kasih makan? Dokter bisa ngomong kayak gitu, tapi gimana saya kasih makan? Orang yang gak percaya firman Tuhan melakukan demikian. Karena firman Tuhan berkata dalam di Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Dan segala sesuatu akan ditambahkan. Itu perlu iman juga. Iman dalam Tuhan. Karena kita percaya dia adalah juru selamat, dia adalah raja kami, tapi kita akan mau percaya sama kami dia di dalam kecukupan kita. Soal itu saya berkata, kalau orang mementingkan kerjaan dia untuk taruh makan di piring, dia lebih tidak percaya sama Tuhan. Juga sama juga. Kalau engkau mementingkan untuk cari makan dulu daripada cari kerajaan Tuhan, kamu gak percaya sama Tuhan bisa melakukan kok. Tapi kalau kamu percaya Tuhan bisa melakukan, kamu harus cari kerajaan dia dulu. Baru Tuhan buka jalan yang lain. Apa yang diberi kepada kamu itu permulaan. Bagaimana berjalananmu bersama dia. Abraham terutama. Kejadian. Dia percaya sama Tuhan. Tuhan suruh dia keluar dari rumah itu. Supaya membangun satu rumah tangga yang ilahi. Di mana Tuhan akan memberkati turunan-turunan dia. Tapi Tuhan juga berkata dalam perjalanan itu engkau akan menghadapi kesulitan-kesulitan. Engkau akan mengalami pencobaan-pencobaan. Dan itu semua untuk lihat apakah Abraham yakin dalam Tuhan dia. Untuk menuntun dia supaya dia bisa ada keluarga yang baik dan turunan yang luar biasa. Itu permulaannya. Sekarang kita itu bukan permulaannya. Kita itu pengikutnya. Tapi kenapa kita gak mau ikut? Seperti firman mengatakan atau nyatakan. Kenapa kita gak begitu percaya Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara? Kenapa kita gak mau percaya? Kenapa kita gak mau mendalamin untuk cari wajah dia lebih dahulu? Kita diatur oleh kondisi-kondisi. Oleh situasi-situasi. Keputusan-keputusan kita dipengaruhi oleh kondisi dan situasi kita, bukan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, inilah Tuhan mau kita belajar dalam rumah tangga. Ini main satu peranan yang besar di dalam orang tua. So kita itu harus tahu apa yang Tuhan mau. So itu kita harus cari Tuhan dulu. So itu saya pernah berkata berkali-kali. Kalau pekerjaan itu menghalangi saudara untuk beribadah sama Tuhan. Berdoa. Tuhan buka jalan. Atau beriman. Bertindak. Supaya Tuhan bisa buka jalan buat saudara. Kamu harus kasih lihat Tuhan. Yang mana kamu percaya. Keluarga membentuk identifikasi. Identitas. Karakter dan masa depan. Proses ini melalui kasih, pengajaran dan kehidupan keluarga. Berapa ayat yang saya akan beri. Akan kasih lihat saudara. Terutama di Amsal pasal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Mendidik berarti suatu proses pengasuhan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk menanam nilai-nilai moral dan rohani dalam orang itu. Mendidik anak membutuhkan usaha yang konsisten dan berkelanjutan, bukan sekedar memberikan instruksi sesekali aja. Kalau saudara ada anak kecil, untuk saya selesaikan firman Tuhan. Saudara, umpamanya ada bayi. Ada bayi gak di sini gereja kita? Ada banyak ya? Si David di belakang saya. David, angkat tangan David. Kasih lihat orang. Dia punya anak, umur berapa? 1 tahun 2 bulan. So, dia dan istrinya harus ajar si Gabriel ya. Gafri. Ajar Gafri. Sikat gigi. Dia harus konsisten. Harus tiap hari. Ajar. Sampai ini anak diprogram. Diprogram menjadi satu hari dia bisa lari ke kamar mandi ambil sikat gigi langsung sendiri. Itu konsisten. Kalau hanya sekedar sekali-sekali kasih tahu, udah sikat gigi ya? Sudah. Tapi gak sikat gigi. Makan sama juga. Tiap kali harus kasih. Gak suka juga harus maksain. Supaya jadi besar sudah bisa makan sendiri. Sama juga kasih makan firman Tuhan. Sampai mau cari sendiri. Sama juga kan? All truth apparel. Jasmani, rohani itu jalan bersama-sama. So kalau kita itu cari dengan didikan dengan benar, kita yang berbahagia pada akhirnya. Suatu hari turunanmu, kamu didik dengan sesuai firman Tuhan, bukan sesuai orang tuamu. Wah, kamu lihat hasilnya lebih luar biasa. Sesuai orang tuamu, kamu lihat, aduh, masalah ini, masalah itu. Kenapa? Karena sesuai orang tua. Bukan sesuai firman. Tapi sesuai firman, luar biasa. Kalau orang tua ngajar kamu dengan firman, kamu ikut firman, luar biasa juga. Bisa ikut sama saya? Sebab itu. Tadi aku sebut Arman, dengar gak? Waktu kamu jalan situ, dengar gak? Gak dengar toh. Sebab itu kamu gak berhenti. Tetap satu arah. Karena lebih penting yang lain daripada firman. Lebih penting kamu nyaman daripada kebenaran. Tapi kebenaran memberi kenyamanan kepada saudara daripada yang lain. Kalau saudara mau melenceng, gampang kok. Tapi kalau saudara mau pegang firman, memang gak gampang. Tapi engkau pegang, engkau akan berhasil. Jangan digerak oleh kondisi, situasi, problema. Dan bikin keputusan. Itu salah. Tapi kalau saudara digerak oleh Tuhan. Itu berhasil dengan luar biasa. Sebab itu betapa penting untuk mendidik anak-anakmu. Didik dirimu sendiri. Menjadi pedoman yang benar. Jangan menjadi manusia yang kayak gini. Oh, saya gak senang dia ngomong gini. Tapi kalau itu kebenaran firman Tuhan. Kenapa kamu gak senang? Kamu harus matiin daging itu. Supaya kebenaran firman Tuhan bisa ambil alih dalam hidupmu. Kesemuanya kita harus mengaca diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Nilai juga nilai dengan firman Tuhan. Bukan nilai dengan, gimana saya udah berbuat baik gak? Bukan. Bukan nilai dari kita-kita. Nilai itu dari firman Tuhan. Yang tahu itu Tuhan. Orang hanya sekedar aja tahu. Tapi Tuhan tahu seluruhnya. Tuhan tahu sifatmu. Tuhan tahu karaktermu. Tuhan tahu apa yang engkau mau berniat. Apa inginan hatimu. Tuhan tahu. Dan kalau itu inginan itu bukan sesuai dengan firman dia, kenapa kamu kasih hidup dalam hidupmu? Lebih bagus engkau serah ke Tuhan. Jangan engkau berkata hidup saya susah, cari makan susah. Saudaraku, karena kamu itu malas mau cari wajah Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, apa dia berkata di firmannya, Tuhan mencukupi segala kebutuhanku. Amin. Raja Daud berkata di Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan. So bayangin, Tuhan berkata-kata dalam firman Tuhan dan habis itu diberkata di Matius 6:33, carilah dari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan tidak akan ada kekurangan bagimu. Betul? Dan kalau itu firman semua berkata kayak gitu, kenapa saudara masih pusing-pusing ya? Dua hal aja yang bikin saya putus, kasih saya pikir. Satu, kamu gak percaya. Dua, kamu itu malas mau cari Tuhan. Kok dokter panggil saya malas? Mau panggil apa lagi? Kalau kamu bisa bolong-bolong cari Tuhan, kamu itu kan malas. Kamu bisa sekolah menjadi pengacara. Rajin. Itu karena kamu duniawi aja. Tapi kalau kamu mau Tuhan bekerja, kamu cari Tuhan lebih dahulu, itu pengacara bisa jadi luar biasa, betul gak? So kalau kamu gak bolong-bolong, luar biasa Tuhan kasih jalannya. Karena hatimu berbela-bela, akhirnya Tuhan gak bisa buat apa-apa. Ngerti gak? Itu contoh aja, tenang aja. Sudah cukup kah? Ini hari kah ini sudah cukup, karena orang udah mulai rasa, aduh gimana? Gimana, bagus gak firman? Gimana sih? Mantap. Saya tadi pagi saya bilang sama Sinyo, kamu dengar firman gak tadi? Dengar. Ya buat keluargamu kayak gitu, saya bilang. Jangan cari main-main aja, cari Tuhan dulu. Saya bilang sama dia tadi. Sama Andre juga ya, saya bilang juga. Kalau kita gak cari Tuhan, rugi kita. Dalam hidupmu kamu udah menderita begitu banyak. Tapi jangan kejar uang. Kejar Tuhan. Tuhan buka jalan. Jangan lupa Tuhan. Uang datang. Kamu lihat uang ada. Senang. Saya sudah bisa ini. Tapi untuk kerajaan Tuhan gak ada. Itu keluarga gak muliakan Tuhan kayak gitu. Semua problemamu itu ada karena kamu gak cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Kamu gak mau berubah. Kamu cari Tuhan. Kamu doa. Pagi-pagi jam 4. Rajin doa. Tapi gak berubah keadaan. Kenapa? Karena hatimu belum benar-benar serah ke Tuhan. Karena kamu masih mau apa yang kamu mau. Inginan hatimu. Itu problem aja. Gua anak sekolah umamanya Ariel ya. Saya tanya, mau kerja, mau buat apa kamu mau serban? Aku mau buat ini, aku mau buat international ini, saya mau gini. Saya bilang sama dia, cari Tuhan dulu. Lu punya mau itu gak tentu Tuhannya mau. Sharon, mau apa? Aku mau keluar luar negeri, aku mau gini. Apakah itu rencana Tuhan untuk kamu lah? Atau apakah kamu lihat apa kamu mau aja? Dan orang tua itu mendukung mereka, dia punya mau, bukan mendukung Tuhannya mau. Apa gunanya? Akhirnya dia melenceng. Karena tidak didirikan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau rumah tangga didirikan oleh firman Tuhan, kamu pasti tahu apa Tuhan mau. Kamu gak usah khawatir, kamu pasti tahu apa Tuhan mau dan kamu akan senang di situ juga. So, itu cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua. Kalau kamu gak mau gampang-gampang, shortcut to power, there is no shortcut to power. Ada jalan yang pintas untuk ada kuasa, tidak ada. Sementara mungkin kelihatannya ada kuasa, besok rusak sudah habis. Kenapa? Dunia tidak bisa mampu untuk beri kepada kamu. Yang mampu aja Tuhan. Selama ini karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan, saudara berhasil seperti saudara ada. Tapi jangan engkau jauhin Tuhan. Jauhin Tuhan susah sendiri, saudaraku. Kadang-kadang kita itu terlalu pintar. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesusku. Cukup ya? Cukup? Cukup? Jam makan dong. Kalau kebanyakan juga gak bisa telan nanti. Tapi yang penting itu, saudaraku, yang dari semuanya saya ambil 1-2 poin aja. Kalau saudara orang tua, kalau umpamanya orang tua, terutama bertobat dulu. Semua laki-laki. Istri tidak perlu bertobat ya? Harus ya? Oh harus. Semua pria yang namanya suami orang tua perlu bertobat. Pas seberang, Allah, gimana? Setuju? Sama Tuhan gak boleh kayak gitu. Setuju? Istri gak usah kan? Oh iya terserah. Wih gimana sih? Jangan jauh lah. Jangan beban. Kalau beban itu nanti Tuhan di mana di antara beban itu? Harus ada situ. Jangan jauh dari situ. Gimana? Oh, kamu anak tuh? Anak. Sebentar lagi menjadi suami. Amin. Dia aminin aja dong. Benar dong. Kan udah berusia. Sampai kapan? Kan kayak gitu tuh. So semua suami harus bertobat dulu. Kenapa saya bilang suami dulu? Karena kamu adalah kepala rumah tangga. Of course, istrinya harus bertobat juga. Supaya rumah tanggamu jadi utuh. Kamu mulai dengan suami istri dong. Baru kamu jadi pedoman, anak-anakmu bisa berhasil. Mungkin ada cara-cara atau beberapa hal yang saudara itu nambah-nambah di bentukannya lah. Kadang-kala itu kamu pikir baiknya aja. Ini baik kalau saya buat. Tapi harus cek sesuai dengan kebenaran firman Tuhan gak? Kalau kamu gak cek itu sesuai dengan firman Tuhan, itu bisa bawa kamu melenceng. So tolong berbuat kayak gitu. Kamu bisa pulang berbuat gak masalah. Kamu mau doa sendiri gak masalah. Mau doa sama saya juga gak masalah. Dan yang anak-anak yang belum menikah, mau baru nikah, mau ada turunan, yang belum ada turunan, dan belum nikah. Kamu harus belajar firman Tuhan. Dan kamu harus lihat, ya kalau keluargamu ada di sini, orang tuamu ada di sini, mereka jadi contoh, puji Tuhan. Tapi umpamanya belum bertobat atau belum jadi contoh, ya kamu mulai dulu. Kamu yang berdoa. Kamu yang menjadi ujung tombak untuk berdoa. Supaya mereka, keluargamu bisa bertobat juga. Bisa kenal Tuhan. Bisa tahu cara Tuhan untuk memberkati. Karena orang dunia itu selalu cari itu uang menulu. Tapi kita itu harus cari Tuhan lebih dahulu. Dan Tuhan akan pulihkan. Dan Tuhan akan memberkati. Pada saat yang kita berbuat benar, Tuhan itu akan memberi segala sesuatu. Cukupan.
0: Anda telah diberkati melalui program Pilihan Ada di Tanganmu bersama Reverend Paul Seni. Jika Anda rindu untuk menghubungi kami, kirimkan surat ke alamat kami, GBI Damai Sejahtera, Jalan Cempaka Putih Timur 11, nomor 81, Jakarta Pusat 10510, atau telepon di 426-6006. 426-6006 atau 426-6007. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang.
2: Mau punya usaha sendiri tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Gold Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement dan installment. Clean Gold Laundry dari Seve Saka Makmur Sejahtera.
3: Juni penuh harapan. Heartland hadir membawa kekuatan. Heartland Radio, your family station.

Pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aromapreneur. Bersama Heartland dan AK, kamu akan mengenal aromapreneur melalui workshop Make Your Own Reed Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aromapreneur, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartland Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813 1515 1504.

Tuhan mengajarkan kita hardliner untuk mengalah demi menjaga hubungan dan memenangkan jiwa. Tuhan juga mengajarkan kita untuk bersabar, menanti pertolongannya. Karena di balik kesabaran dan mau mengalah tersembunyi kekuatan Tuhan yang berlimpah-limpah. Dari ajaran Tuhan ini kepada kita, kita diminta untuk bersedia mengalah demi menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama dan untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan surga. Selain itu, Tuhan juga mengajarkan kita untuk bersabar dan percaya bahwa pertolongannya akan datang pada waktunya yang tepat. Melalui kesabaran dan ketaatan kita dalam menghadapi cobaan dan tantangan, kita akan menemukan bahwa di baliknya ada kekuatan Tuhan yang melimpah dan mampu bagi kita bisa mengatasi segala sesuatu.

Saudara pendengar, sukacita adalah bagian dari pengalaman hidup orang yang percaya. Sukacita diekspresikan dalam lagu dan pujian. Jika lagu atau pujian itu diangkat dari firman Tuhan yang hidup, maka ada kuasa besar di dalamnya. Mutiara dalam lagu menghadirkan lagu-lagu yang membangkitkan iman orang percaya. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, baru saja Anda mendengarkan pujian yang berjudul Persembahanku dihantarkan oleh Andre. Inilah ungkapan hati yang paling dalam kepada Tuhan oleh karena kasih setianya. Karena Tuhan telah melakukan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita, maka sudah seharusnya Anda dan saya mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan tentunya. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita katakan berkorban, itu berarti secara manusia adalah rugi. Kemungkinan yang rugi adalah uang, waktu, dan sebagainya. Namun ada kalanya tanpa kita sadari, kerugian yang sekarang bakal membawa manfaat atau keuntungan pada masa mendatang. Manusia lebih suka yang instan. Jadi, haruslah mengalami keuntungan saat ini. Bila perlu, tidak ada kerugian sedikit pun. Dalam sebuah majalah Kristen terdapat sebuah cerita. Beberapa tahun yang lalu di Amerika Serikat dibangun sebuah jembatan di atas sebuah sungai yang besar. Panitia memutuskan bahwa pada hari peresmiannya akan disediakan hadiah sebesar $1,000 dan juga beberapa bingkisan bagi mobil yang ke-100 melewati jembatan tersebut. Orang-orang ramai berkerumun ingin melihat siapa sebenarnya yang berhak memperoleh hadiah sebesar $1,000 itu. Akhirnya dari jauh nampak sebuah taksi, yakni mobil yang ke-100. Orang-orang ramai mulai bersorak tatkala mobil tersebut mendekat jembatan. Namun apa yang terjadi? Taksi itu tiba-tiba memutar haluan ke arah yang berlawanan. Seorang polisi lalu lintas melihat kejadian itu, maka ia mengejar taksi tersebut. Tatkala taksi ditahan, maka pengemudinya ditanya, "Mengapa Anda memutar haluan?" Oh, ia menjawab dengan gugup. "Ketika saya melihat tarif untuk melintas jembatan itu seharga $100, maka saya memutuskan untuk kembali." Supir taksi tidak menyadari bahwa tarif yang kecil itu akan memberikan hadiah yang cukup besar kepadanya. Saudara, seringkali orang-orang Kristen sama seperti pengemudi taksi ini, yang tidak mau mengorbankan sesuatu untuk Tuhan. Padahal Tuhan senantiasa akan memberikan anugerah-Nya yang terlalu besar untuk kita. Saudara, saatnya kita akan menyimak sebuah pujian yang berjudul Tenang. Kali ini dihantarkan oleh Leci Sampingan. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, pujian tenang persembahan dari Leci Sampingan telah sama-sama kita simak. Mendengar pujian ini tentu saja Anda akan terbawa suasana yang ada. Diam, tenanglah, dan lihatlah Tuhan bekerja. Kata-kata ini sering Anda dan saya dengar dari firman Tuhan. Belajarlah untuk menjadi tenang dalam menyikapi setiap persoalan. Kalau Anda tenang, maka ada banyak kekuatan dalam diri Anda untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Semakin Anda tidak tenang, maka Anda akan semakin membuat sesuatu persoalan menjadi lebih runyam. Alkitab juga berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tuhan sangat tahu bahwa manusia cenderung menghadapi persoalan dengan terburu-buru dan tergesa-gesa dan akhirnya harus mendendam kekecewaan di atas semuanya. Saudara, Anda bisa menganalisa hal ini. Bila Anda terburu-buru atau tergesa-gesa dalam hidup ini, maka Anda tidak memiliki waktu lagi untuk berdoa dan mencari kekuatan dari Tuhan. Tenang dan berusahalah menjadi tenang dalam menghadapi apapun. Ketika Anda menjadi tenang dan berdoa kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kepada Anda petunjuk untuk menghadapi semua. Tuhan akan memberikan kepada Anda rahasia yang besar dan tepat untuk mengalahkan semua halangan dan rintangan di depan Anda. Yesus juga mengajarkan hal ini kepada murid-muridnya. Ketika Yesus berdiri di depan Pontius Pilatus, Dia menghadapi semua tuduhan itu dengan tenang. Ketika Yesus dicaci maki dan diolok, Dia tidak melawan, tetapi Dia menghadapinya dengan tenang. Ketika Yesus dibawa ke kayu salib untuk disalibkan, maka Dia menghadapi semua itu dengan tenang. Diam, tenanglah, karena disitulah terletak kekuatan kita. Saatnya kita akan menyimak sebuah pujian dari Sandra Lina yang berjudul Engkau Layak. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, Anda masih bersama saya Handayani dalam acara Mutiara dalam Lagu. Saudara pendengar, sebuah pujian yang indah dari Sandra Lina dengan judul Engkau Layak. Ya, benar saudara. Hanya Yesus saja yang layak untuk menerima segala kuasa dan kemuliaan di langit dan juga di bumi. Yesus layak menerima segala kemuliaan karena Dia satu-satunya Juru Selamat yang menanggung dosa dan kelemahan manusia. Yesus memberikan hidupnya untuk kita semua. Ketika Yesus mati di kayu salib, terjadi pertukaran yang luar biasa di sana. Ya, kita yang berdosa ditukar dengan Yesus yang tidak berdosa. Kita yang dihukum ditukar dengan Yesus yang tidak bersalah. Kita yang tidak layak ditukar dengan Yesus yang layak. Oleh karena itu, kita harus memberikan segala kemuliaan bagi Dia, dan tentunya hanya bagi Yesus saja. Bagi Yesus segalanya. Bagi Yesus segala hormat dan kuasa. Tidak ada pribadi lain yang berhak untuk menerima kuasa dan kemuliaan dari kita. Anda dan saya tidak boleh memberikan kemuliaan yang seharusnya milik Yesus saja. Yesus terlalu besar dan terlalu indah bagi hidup kita. Bayangkanlah jika Allah Bapa tidak mengutus Putranya Yesus Kristus ke bumi ini, apa yang akan terjadi dengan kita? Bayangkanlah apa yang terjadi jika Yesus tidak mau menebus dosa manusia. Tetapi apa yang akan kita bayangkan itu tidak pernah terjadi. Justru kenyataannya adalah keselamatan kita dijamin oleh Yesus. Hanya Dia saja yang layak menerima segala kuasa dan kemuliaan. Segala puji syukur hanya bagi Yesus. Saudara, terimalah sebuah pujian terakhir dari kami. Kali ini persembahan dari Fiona Paes yang berjudul Cintamu Terbesar. Selamat mendengarkan.

baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Puji Tuhan bila program ini dapat menjadi berkat bagi hidup Anda. Kirimkan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Ikuti terus program Mutiara Dalam Lagu. Temukan mutiara-mutiara kehidupan yang meneguhkan Anda menjalani hidup. Tuhan Yesus memberkati.

Bangun pagi, mulai hari. Heartline akan selalu menemani. Berita, inspirasi, dan pilihan musik terbaik. Teman keluarga sepanjang perjalanan. Heartline Radio, keep on growing and never give up.

100.6 Heartland Radio, your family station. Selamat hari Minggu, selamat pagi buat Anda semua yang pagi hari ini sudah bergabung dengan Radio Heartland. Di sini ada Versiana live dari belakang perangkat siar untuk semua Anda, menemani Anda yang mungkin hari Minggu ini tidak sempat untuk mengikuti kebaktian Minggu, atau mungkin yang sakit, atau mungkin yang ada halangannya. Ada Versiana di sini di balik perangkat siar untuk semua Anda yang mungkin mau request-request juga boleh. Kita lagi live juga dari TikTok-nya akun Heartland FM. So, kalian boleh bantu tap-tap love di situ. Untuk menikmati lagu favoritnya juga boleh di kesempatan kali ini sampai nanti jam 11 siang. Versiana akan temani kalian semua. Jadi, jangan kemana-mana. Tetap di 100.6 Heartland Radio, your family station.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Bambu di 3 tahun pertama, seringkali kita lihat tidak bertumbuh sama sekali. Dan orang yang menanamnya akan menjadi frustrasi. Namun ternyata, selama itu akarnya menyebar dan menguat ke dalam tanah untuk menopang pertumbuhannya dengan lebih cepat di masa mendatang. Bambu pas di tahun keempat tiba-tiba akan tumbuh tinggi dan kecepatan tumbuhnya adalah luar biasa. Kadang kita sebagai pengusaha ingin bisnis kita cepat tumbuh tanpa menghiraukan pondasi usaha kita apakah sudah dibenahi atau belum. Janganlah kita berfokus langsung kepingin besarkan usaha tanpa mempedulikan pondasi yang ke bawah. Pondasi yang ke bawah bisa berusaha, bisa berupa pembuatan SOP, standar operation procedure yang baik dan benar, pelatihan karyawan yang konsisten adalah lebih baik ketimbang membuka cabang secara ngebut dan membabi buta. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

100,6 Heartland Radio, Your Family Station. Nah, menyapa semua Anda yang hari-hari ini mungkin punya keterbatasan atau sedang sakit, terbatas dengan kesehatan, sehingga hari ini mungkin tidak sempat untuk bersekutu di rumah Tuhan atau tidak sempat beribadah. Ingat bahwa sakit bisa terjadi kapan saja dan bukan sebuah penghalang untuk kita beribadah. Sesungguhnya dimanapun kita berada, kita bisa beribadah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati, bukan sekedar kehadiran kita secara fisik saja. Jadi jadikan waktu pemulihan ini sebagai retret pribadi bersama Tuhan, di mana Anda bisa lebih fokus merenungkan firman-Nya, berdoa tanpa gangguan rutinitas. Karena kehadiran Tuhan nyata dimanapun Anda berada, di kamar, di ruangan Anda saat ini, atau dimanapun Anda. Ingat bahwa Tuhan hadir di tempat tidur Anda. Tempat ibadah kita tidak terbatas pada gedung gereja saja. Bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, dan Roh-Nya hadir di kamar Anda, dimanapun Anda berada. Doa yang dinaikkan dengan penuh kelemahan, dalam hal ini kelemahan fisik, justru menjadi korban syukur yang indah di mata Tuhan. Waktu istirahat adalah kasih karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Karena kadang Tuhan mengizinkan kita beristirahat melalui sakit agar kita berhenti sejenak dari kesibukan dunia dan lebih mendengar suara-Nya di dalam ketenangan. Ini adalah waktu khusus untuk membangun keintiman bersama Sang Pencipta. Untuk Anda yang saat ini sedang menderita sakit, ingat dan pahami penderitaan Kristus. Saat tubuh kita terasa lemah, ingat bahwa Yesus juga pernah menanggung penderitaan fisik, bahkan yang luar biasa demi kita. Penderitaannya menyatukan kita dengan rencana-rencananya yang ajaib. Dan ingat bahwa setiap kita tidak ditinggalkan, bahwa gereja juga ikut mendoakan. Ketidakhadiran kita di gedung gereja adalah digantikan oleh persekutuan doa dari keluarga dan saudara-saudara kita seiman. Anda tetap menjadi bagian dari tubuh Kristus yang utuh. Tetap kuat di dalam Tuhan. Untuk Anda yang sedang sakit, boleh menghubungi kami di 0819269000 atau terhubung dengan TikTok Heartline FM untuk menerima dukungan doa kami. Tetap di 100,6 Heartline Radio, Your Family Station.

0: Welcome on board all passengers of Bordang Boarding Fest 2026.
1: Katanya, teriakin isi hati lebih seru pas lagi nonton konser. Makanya teriakin aja bareng-bareng di Bordang Boarding Fest 2026 tanggal 4 sampai 5 Juli 2026 bertempat di Edutown Arena BSD City bersama Mahalini, Changcuters, Sal Priyadi, Rebellion X Rocket, Virsa Besari, It Gita, TRL X Sukses Lancar Rezeki, dan masih banyak lagi. So secure your ticket now at bordangboarding.com. Lepas landas experience for all the happy passengers. Presented by Art Media Kreasi.
2: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

100,6 Heartland Radio Your Family Station bersama Versiana untuk semua Anda di kesempatan pagi hari ini. Heartliner menemani semua Anda yang hari Minggu ini tidak bisa beribadah atau tidak bisa ke gereja. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di lembah yang paling kelam sekalipun. Di tengah mungkin sakit yang berat, kekuatannya justru menjadi sempurna di dalam kelemahan kita. Saat tubuh didera penyakit yang berat, iman kita itu seringkali diuji hingga batas maksimal. Namun ingat bahwa beratnya beban Anda hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan dan pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan di dalam roh kita. Di kesempatan pagi hari ini, hari Minggu 28 Juni 2026 bersama Versiana, ingat bahwa ada kekuatan di dalam lembah yang kelam bersama Tuhan. Menghadapi penyakit yang berat seringkali memicu pertanyaan, mengapa saya? Mengapa ini terjadi pada saya? Atau di mana Tuhan saat saya menderita? Sangat manusiawi jika kita merasa takut, jika kita merasa lelah, dan jika banyak pertanyaan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan penderitaan ini dari sudut pandang yang berbeda, mari kita lihat bahwa ada salib sebelum mahkota. Yesus Kristus tidak asing dengan rasa sakit yang berat. Dia menanggung segala sengsara di atas kayu salib. Dan saat Anda menderita, Anda sedang bersekutu dalam penderitaan Kristus, dan Dia merasakan setiap denyut sakit di tubuh Anda. Dan ingat bahwa kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Rasul Paulus pernah memohon 3 kali agar duri dalam dagingnya atau penyakit, penderitaan berat diangkat. Namun Tuhan menjawab, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Ketika kekuatan fisik Anda habis, disitulah kuasa supranatural Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Fokus pada yang kekal membuat penyakit yang terasa berat mengingatkan kita bahwa tubuh duniawi kita sangatlah fana. Di tengah keterbatasan fisik yang kita alami, biarkanlah jiwa kita semakin melekat erat kepada Tuhan. Iman yang diuji oleh api penderitaan akan keluar sebagai emas yang murni. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16-17 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Sefe Saka Makmur Sejahtera.

bersama Farsiana di perjalanan Heartline siaran Minggu pagi ini di edisi 28 Juni 2026. Heartliner, mungkin ada saat-saatnya di dalam kehidupan kita bertanya, kenapa harus saya yang kena pergumulan yang begitu berat ini? Saat-saat di mana kita mempertanyakan hal itu, sadari bahwa perasaan lelah, perasaan kecewa, dan bertanya-tanya kepada Tuhan adalah hal yang wajar dan manusiawi. Bahkan tokoh-tokoh iman besar di Alkitab, seperti Ayub, bahkan Daud, Yesus sendiri di Taman Getsemani, pernah merasakan begitu beratnya penderitaan dan dia bersekutu kepada Bapa. Tuhan tidak membenci pertanyaan, Dia justru ingin kita mendekat kepada-Nya di tengah setiap badai kehidupan yang kita alami. Hardliner, ada renungan hati yang bisa menguatkan kita semua saat menghadapi ujian yang terasa teramat berat. Pertama, percaya, pergumulan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Ketika masalah datang bertubi-tubi, musuh terbesar kita adalah pikiran bahwa Tuhan sedang menghukum atau melupakan kita. Ternyata, faktanya Alkitab mencatat dalam Ibrani 12 ayat 6, Tuhan menghajar dan mendidik orang yang dikasihinya. Artinya, pergumulan berat seringkali bukan tanda penolakan, melainkan tanda bahwa Anda sedang dibentuk secara khusus karena ada rencana yang besar di depan Anda. Tanah yang keras membentuk akar yang kuat. Pohon yang tumbuh di tengah angin kencang akan memiliki akar yang tertancap jauh lebih dalam daripada pohon di lembah yang tenang. Ada proses pemurnian. Iman kita layaknya emas. Emas tidak akan murni jika tidak melewati api yang sangat panas. Dan pada akhirnya, tujuan akhir Tuhan adalah yang terbaik. Pergumulan kita diizinkan bukan untuk menghancurkan kita. Percaya, itu ditujukan untuk mengikis kedagingan kita, agar karakter Kristus semakin nyata dalam kehidupan kita. Kekuatan Tuhan sempurna dalam setiap kelemahan orang yang percaya. Saat kita merasa kuat, kita cenderung berjalan dengan kekuatan sendiri. Tetapi saat kita habis-habisan dan berkata, Tuhan, saya tidak sanggup lagi. Di sanalah anugerah Tuhan bekerja paling kuat. Ingatlah pesan Tuhan bagi Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab di dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Anda tidak diminta untuk menjadi kuat sendirian, melainkan untuk bersandar sepenuhnya kepada kekuatan Tuhan. Ujian kita hari ini adalah kesaksian kita hari esok. Jadi pertanyaannya, kenapa harus saya? Karena Tuhan tahu kita bisa melewatinya bersama Dia. Dan kelak setiap pengalaman akan dipakai untuk menolong orang lain. Orang yang belum pernah terluka akan sulit menghibur orang-orang yang sedang patah hati. Lewat setiap pergumulan, Tuhan sedang memperlengkapi Anda dan saya dengan empati dan kesaksian hidup yang bisa menjadi berkat bagi sesama yang mengalami hal yang serupa. Ingat, ada sebuah kisah pensil di tangan sang pembuat. Coba bayangkan sebuah pensil yang mengeluh saat diraut sakit. Kenapa saya? Kenapa harus dikikis, diraut seperti ini? Tanya si pensil. Dan sang pembuat menjawab, aku merautmu bukan karena aku membencimu, tetapi karena kamu sudah tumpul. Jika kamu tidak diraut, kamu tidak akan bisa menghasilkan tulisan dan gambar yang indah. Saat ini Anda mungkin sedang berada dalam posisi diraut. Prosesnya pastinya tidak mudah. Raut yang sangat menyakitkan. Tapi percaya, tangan sang penjunan agung tidak pernah salah membentuk hidup kita. Janjinya tetap sama. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, Dia tidak akan pernah membiarkan Anda dicobai,
melampaui kekuatan Anda. Dia Tuhan yang besar yang tidak akan meninggalkan. Dialah Immanuel.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Tahukah Anda bahwa satu-satunya burung yang berani mengganggu burung elang adalah burung gagak? Gagak berani tinggal di punggung elang dan mematuk lehernya. Lalu apakah yang dilakukan oleh burung elang? Dia tidak melawan atau membuang waktu dan energinya. Elang punya cara yang lebih cerdas. Ia membuka sayapnya lebar-lebar dan terbang lebih tinggi. Dia naik langit semakin tinggi dan dia pada saat itu tipis sekali udaranya. Dan gagak pun akan mengalami kesulitan bernapas. Dan akhirnya gagak jatuh karena kekurangan oksigen. Apa moral story yang bisa kita ambil dari pengalaman ini? Jangan buang waktu dan energi untuk melawan gangguan kecil di dalam hidupmu. Seperti burung gagak tadi. Fokuslah naik lebih tinggi dan mereka akan menyerah dengan sendirinya. Jangan biarkan dirimu teralihkan oleh hal-hal yang sepele. Tetaplah fokus terbang lebih tinggi dan raihlah tujuanmu. Dalam berbisnis Gado-Gado Boplo, kami tidak selalu dipertemukan dengan rekan bisnis atau partner bisnis yang berniat baik. Tak jarang mereka terlihat ingin membantu, tetapi malah menjadi perusuh. Yang terlihat ingin belajar, malah menghajar kami. Dan perjalanan waktu membuat saya fokus belajar mengembangkan bisnis bukan pada pengganggu yang menghambat motivasi sukses kami. Teruslah mengembangkan diri akan membuat setiap penghalang dan setiap pengganggu terpental dari bisnis Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Bob. Hotline
2: FM. You're still listening to Heartline Radio, your family station.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

adalah hal yang wajar, hal yang manusiawi. Ketika tubuh terasa sakit dan doa-doa belum juga terjawab, wajar jika hati mulai bertanya-tanya dan merasa rapuh. Tetapi ingat bahwa Tuhan tidak meminta iman yang sempurna, tapi iman yang jujur. Saat tubuh sakit, sangat sulit selalu terlihat kuat dan terus berpikir positif. Tapi ingat, Tuhan tahu dan mengerti keterbatasan fisik kita. Saat tubuh melemah, biarkan kuasa Tuhan yang bekerja. Ketika Anda tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdoa dengan panjang atau berdiri dengan teguh, di situ anugerah Tuhan mengambil alih seluruh hidup Anda. Dan ingat, air mata Anda adalah doa di hadapan Tuhan. Ketika hari-hari terasa begitu lelah untuk mengucapkan doa-doa, ketahuilah bahwa Tuhan mendengar suara tangisan Anda. Mari berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, Engkau melihat tubuhku yang lemah dan hatiku yang goyah karena sakit. Aku mengaku bahwa imanku sedang lemah. Tuhan, Engkau yang pegang tanganku erat-erat. Aku tidak mampu berjalan sendiri, tapi berikan aku kekuatan ekstra untuk melewati hari ini dan hari-hari di depan nanti. Dan biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal menjaga hati dan pikiranku di dalam nama Tuhan Yesus. Hardliner, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap percaya ada Tuhan yang setia mendampingi, menguatkan dalam setiap musim kehidupan. Selanjutnya di jam 11 siang ada program Bless the Chinese yang sudah kami siapkan untuk memberkati semua Anda di kesempatan hari Minggu 28 Juni 2026 ini. Persiana mau undur diri, terima kasih kebersamaan Anda. Ada sejumlah program sepanjang hari Minggu ini yang akan menemani Anda semua. Jadi ya, jangan kemana-mana, tetap di sini di 100.6 Heartline Radio, Your Family Station. Sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Spesial untuk Kak Putra Nababan yang saat ini sedang menikmati waktu terbaring sakit di rumah sakitnya. Tetap semangat, terus kuat di dalam Tuhan. Penghiburan dan sukacita dari Tuhan kiranya menjadi bagian kakak dan semua pendengar yang saat ini sedang melewati hari-harinya di tempat tidur karena sakit. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

以上空中崇拜由台北信友堂提供，良友电台剪辑制作，欢迎弟兄姐妹下载收听，愿神赐福保护您，我们下回再会。

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo.

0: Ya, Hotliner, ketika kita berbicara tentang cinta kasih Tuhan, ada satu aspek yang paling menonjol adalah kasih-Nya yang menyelamatkan. Ini bukan hanya kasih yang memberi, tetapi kasih yang datang kepada kita untuk menyelamatkan kita dari kegelapan dan dosa. Mari kita bayangkan, ada seorang perenang yang berani berenang masuk ke dalam lautan yang bergelora untuk menyelamatkan seseorang yang sedang tenggelam. Dia tidak peduli dengan resikonya. Yang dia tahu hanyalah bahwa ada seseorang yang membutuhkan pertolongan. Inilah gambaran kasih Tuhan terhadap kita. Kita menemukan inti dari kasih Tuhan adalah begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak-Nya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah pernyataan bahwa kasih Tuhan tidak mengenal batas. Dia rela mengorbankan segalanya demi keselamatan kita. Kasih yang menyelamatkan datang melalui Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita diingatkan akan satu kalimat, Tuhan sungguh menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mati untuk kita. Ini adalah kasih yang tidak melihat pada kesalahan kita, tapi berfokus pada keberadaan kita sebagai ciptaan yang sungguh dikasihi-Nya. Setiap kali kita merasa terjebak dalam kesalahan atau dosa, ingatlah bahwa kasih Tuhan selalu siap untuk menyelamatkan. Dia menawarkan pengampunan, Dia menawarkan pemulihan kepada kita. Kasih-Nya membawa harapan, memulihkan bagi orang yang terluka, menemukan yang terhilang, dan memberikan kehidupan yang baru. Hotline
1: FM. You're still listening to Heartline Radio, your family station.

0: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: This is Heartline Radio.

Hal lain, Nara. Terkadang manusia hidup dalam kekecewaan yang dipendam terlalu lama. Dan kekecewaan itu dapat berubah menjadi kepahitan. Dan hati yang pahit sulit melihat kebaikan Tuhan. Ucapan syukur adalah penjaga hati kita, Hardliner. Saat kita memilih bersyukur, kita sedang berkata pada diri sendiri, masalah ini tidak akan menguasai hatiku. Bersyukur bukan berarti melupakan luka, tetapi menolak, membiarkan luka itu merusak iman kita. Syukur membantu kita tetap lembut di dunia yang sering membuat kita keras. Dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hari ini mari menjaga hati kita, bukan dengan menyangkal luka yang terjadi, tapi dengan memilih syukur sebagai respon iman.

Ya, 100,6 Heartline FM. Selamat siang, Heartliner. Jumpa lagi bersama Timo Ardante ya di kesempatan siang hari ini. Di tanpa terasa sudah di jam 1 siang lewat 7 menit nih, Heartliner. Apa kabar untuk Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat semua ya. Puji Tuhan. Saya pun dalam keadaan sehat ya, bisa menemani Heartliner semua nih mulai jam 1 hingga pukul 3 sore nanti di program Back to the First Love, kembali pada kasih mula ya. Sebuah program request lagu rohani tahun 80-an ya, khusus untuk lagu-lagu tahun 80-an dan 90-an ini ya. Back to the First Love, kembali pada kasih mula-mula. Jadi mungkin dahulu kala ketika pertama kali Anda menerima Yesus sebagai juru selamat, nah pasti kan punya tuh lagu favoritnya yang selalu diulang-ulang, di setel terus gitu ya, sampai agar terus menguatkan iman kita gitu ya. Oke, yang ingin bergabung boleh melalui WhatsApp kita di nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000 ya, untuk Anda yang ingin merequest melalui WhatsApp. Ataupun saat ini juga sedang live streaming di channel YouTube kita, ya, channel YouTube, di live TikTok kita ya. Wow, udah banyak banget ini yang menonton nih tadi acaranya. Belum mulai udah aku pencet live gitu ya. Ingat menyapa juga nih, ada Sinta mau request lagu rohani tahun berapa nih katanya. Biasa tahun 80-an sampai 90-an nih Kak Sinta ya. Ada Kedex, ada FH, ngopi biar gak ngantuk. Ini juga lagi seruput. Wih, mantap ya. Itu ya. Kalau misalkan siarannya via live TikTok bisa langsung kelihatan gitu ya. Ini penyiarnya lagi nguap apa enggak gitu ya, lagi semeringah atau enggak, lagi lapar atau enggak. Kalau misalkan didengar di radio kan cuma kelihatan atau terdengar suaranya aja gitu ya. Ini kalau suaranya aja nih ya pasti kedengarannya happy aja gitu ya. Cuma kalau misalkan melalui live streaming gitu, wah kelihatan ini ngantuk apa enggak gitu ya. Karena kelihatan gerak-gerik tubuhnya, gesturnya seperti apa gitu ya. Oke, ya. Ya pasti Heartliner yang ingin bergabung boleh ya di 0819-269-1000 ya, Heartliner ya. Boleh. Sekarang sambil menunggu Heartliner, kita ingin mendengarkan dulu yuk pujian kali ini yang sudah kita siapkan nih, Heartliner ya. Dari Jantan Amal, Indah Rencanamu Tuhan. Oke, kalau udah siap langsung kirimkan request lagunya. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat live TikTok kita. Oke, tetap di Heartline FM, Indah Rencanamu Tuhan.

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aromaprener. Bersama Heartland dan AK, kamu akan mengenal aromaprener melalui workshop Make Your Own Reed Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aromaprener, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartland Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813 1515 1504.
3: Masih punya kekuatan?

106,6 Heartline FM. Terima kasih Heartliner, saat ini Anda masih mendengarkan program Back to the First Love ya, sampai pukul 3 sore nanti ya. Jadi bagi Anda yang ingin merequest lagu, boleh ya di 0819-269-1000 ataupun juga di line atau live TikTok kita. Saat ini sudah live TikTok juga nih Heartliner ya. Ya, sambil menunggu Anda mengirimkan, ini terkait dengan berita, mungkin Anda sudah tahu ya, korban penganiayaan ya, yang terjadi pada Kak Yupi atau YTR gitu ya, yang terjadi di Bandung. Wah, sampai akhirnya viral lah di media sosial. Pelakunya Taufik Hidayat sudah ditangkap ya, ya. Bahkan kemarin Hotman Paris pun mengumpulkan dana gitu ya, menggalang dana untuk membantu YTR. Dan dana yang sudah terkumpul ternyata nggak sedikit ya Heartliner ya, banyak banget, luar biasa ya. Ada sekitar 2,5 miliar yang sudah terkumpul nih Heartliner ya. Wow, banyak. Di antara juga ada Raffi Ahmad juga nih Heartliner ya, yang mengumpulkan cukup banyak juga dananya gitu ya. Dan sampai sekarang juga yang viral di media sosial itu, kebetulan kan si Bang Hotmannya lagi di luar negeri gitu ya, nanti pas mau memberikan ada pertanyaan, katanya kenapa gitu, satu pertanyaan sampai sekarang ingin ditanyakan gitu ya, ketika nanti akan memberikan gitu ya, kenapa selama 3 tahun tidak kabur gitu atau meminta tolong ataupun ya gimana lah gitu ya, kenapa setelah 3 tahun baru seperti ini gitu ya. Wah, itu juga menjadi pertanyaan banyak orang, banyak pihak termasuk saya gitu ya. Semoga nanti ada jawabannya ya Heartliner ya, dan semoga cepat pulih kembali untuk Kak YTR ini ya. Amin. Oke, sekarang kita bacakan yang sudah tergabung melalui live TikTok kita. Saat ini sedang nonton, wow, saat ini Anda sedang mendengarkan program request lagu rohani tahun 80-an dan 90-an ya. Bisa langsung tuliskan di kolom komentar kita ya. Ada Kak Siti Venarati Sondang Huta Galung Lestari yang baru aja bergabung ya. Ada Benedik, ada Aldi, ada Wimar Paung. Baik sekali ya, terima kasih yang sudah bergabung ya. Oke, yang pun ingin merequest bisa langsung kirimkan requestan Anda sekarang juga, biar sama-sama nanti kita putarkan. Seperti tadi yang sudah diputarkan ya, lagu dari Torsina Group. Wah, ini aku juga baru tahu loh, ada grup lagu rohani ya, judul Torsina Group. Dipimpin oleh Don Leonardo, musiknya oleh Bruce Caramoy, Albert Sumlang, Anoas Group gitu ya. Kalau zaman dulu tuh covernya tuh ada kumpulan Kidung 2 rohani. Waduh, berarti ada yang pertamanya gitu ya. Tangan melipat gitu sambil berdoa gitu ya. Sudah diputarkan ya. Tadi sudah di request oleh siapa tadi ini ya, dari live TikTok kita. Nah, dari Codex FH ya. Untuk Kak Rosinta, Kak Rosinta nih setiap minggu jam 1:30 gereja GB Ciptaan di Jalan Pajajaran Raya Perumnas ya. Untuk katanya mau gereja pemuda dulu. Oke, siap, salam untuk kawan-kawan ya, untuk teman-teman di gereja pemuda. Kemudian juga ada Supiandi, request lagu Nikita, Mampirlah Dengar Doaku. Oke, siap, kalau gak ada Ampun Bapak Bagimu. Sepertinya ada semuanya ya, berarti ntar kita pilihkan saja. Oke, yang juga ingin bergabung kali ini ada Endah Wayu, ada Vina, ada Reza, terima kasih. Ada Sundang Huta Galung juga, terima kasih sudah bergabung. Ada Limited, Cita Rasa Mosir juga, terima kasih. Sri Mulani. Kemudian juga ada Nini,
ada Yaya gitu ya. Juga yang sudah bergabung ada Opik, ada Biondas Guardians, ada Ilni Handayani, Parmitu gitu, Parmidong, ada Gemini Man, banyak sekali ya. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Radio Heartline ya. Sekarang kita ingin putarkan dulu yuk yang sudah tadi di request ya, minta lagu dari Nikita nih, dari Nikita. Saking banyak ini, dengar mampir doaku nih ya. Bagi Heartliner yang ingin bergabung boleh ya di 0819 untuk lagunya. Seperti ada Om Ayati yang baru aja bergabung, nanti setelah ini kita bacakan ya. Kemudian juga bisa saat ini sedang live TikTok ya, langsung tulis di kolom komentar nih Heartliner ya. Oke, berikut yang sudah di request oleh Supiandi, minta lagu Nikita, Mampirlah Dengar Doaku. Yang ingin bergabung langsung tulis di seperti Bung Supiandi ya, merequest lagunya di live TikTok yang di 0819 269 1000. Setelah ini akan kita bacakan.

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Cefe Saka Makmur Sejahtera.

teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

Ya, 100,6 Heartline FM ya. Heartline, terima kasih. Saat ini masih mendengarkan program Back to the First Love. Kembali pada kasih mula-mula ya. Untuk Anda yang merequest lagu, boleh di 0819-269-1000 ya. Ingat ya, untuk lagu-lagu tahun 80-an dan 90-an. Sekarang kita segera bacakan nih Heartliner yang sudah tergabung lewat WhatsApp nih ya. Wow, ada suara apa itu di luar? Suara sirine. Oke, shalom. Good afternoon, Uncle Timo, Koko Alex, Digimone. Ini mau request lagu Thank You Lord. Kirim salam untuk semuanya aja. Happy Sunday and happy weekend. Success for your career. Terima kasih. Bunda ada Pak Akam. Pak Akam minta lagu Tak Terbatas Unlimited Fire Band. Ini lagu tahun sekarang ya, tahun 2025-an nih kalau nggak salah ya. Mungkin bisa diganti ya untuk lagu tahun 80-an atau 90-an ya. Kirim untuk GSJA Duta Kasih, yang hut buat jemaat GSJA Duta Kasih ya. Buat semua, selamat mendengarkan. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih juga. Kemudian juga yang sudah bergabung kali ini, selamat siang Bung Timo, selamat melayani request lagu Ade Manuhutu, judulnya Waktu Yesus Tolong Saya. Kirimkan untuk Sobat GGA, semua pendengar setia The Heartline, dimanapun berada. Terima kasih Bung Timo, sama-sama Mayati di Batam ya. Lagu Kak Rosinta belum diputer. Udah barusan diputer Kak Rosinta ya. Yang judulnya Ku Mau Iring Tuhan itu. Saat sunyi, saat sepi kan ya. Sudah diputarkan. Saat sunyi, saat sepi. Kalau misalkan di itu judulnya Ku Mau Iring Tuhan. Ku Mau Iring Tuhan tadi tuh. Itu kan yang dimaksud. Atau beda lagu nih. Karena ketika aku searching, ketik Ku Mau Iring Tuhan tuh yang keluar lagu itu tuh. Saat sunyi, saat sepi yang keluar tuh lagu itu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya. Yang tadi sudah bacakan, sekarang kita beralih ke live TikTok kita. Ya, tadi ada Kak Rosinta, terima kasih. Ada Moko Victory ya, yang katanya lagi kangen sama ibunya dan selalu ingin mendengarkan pujian Yesus Kawan Yang Sejati atau di doa ibuku dari Nikita. Katanya jadi kalau lagi kangen dulu waktu kecil ada sering kalau lagi mati lampu gitu sering dinyanyiin lagu itu gitu ya, waktu SD sampai akhirnya sekarang jadi kangen terus gitu ya. Kalau kangen dengerin lagu itu gitu ya. Wah, luar biasa nih ya, semoga kangen terus ya. Kalau misalkan kangen terus kan jadi ingat dengan kasihnya orang tua kita gitu ya. Puji Tuhan ya. Terima kasih untuk Daki juga sudah mengirimkan Heart Ami. Kemudian juga Voice Shop, ada Ranti, ada juga Nanta yang baru aja bergabung ya. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Radio Heartline ya. Saat ini sedang request atau program request lagu Rohani nih Heartliner ya. Tapi sebelumnya kita ingin dengarkan juga nih yang sudah di request ini jauh-jauh. Jauh gak ya dari Gunung Sindur sana ini. Suka banget dengan lagu Victor Huta Barat ya. Tuhan dengar jerit anakmu ya. Kirim salam untuk semua pendengar setia The Heartline katanya. Semoga pujian ini bisa memberkati kita semua. Jadi bagi yang saat ini sedang menjerit, berharap ya, semua sama-sama berharap semoga bisa Tuhan dengarkan dan menjawab semua doa-doa kita. Victor Huta Barat, Tuhan dengar cerit anakmu.

0: Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hotline Radio, your family station. Memperkoko Indonesia melalui keluarga.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo, saya Calvin Hartono, seorang bapak menangis dan curhat kepada Tuhan. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting gempa. Semua nomor kontak saya hilang semua. Hanya tersisa nomormu Tuhan, dan Tuhan pun membalas. Dan itulah nomor kontak yang tidak pernah engkau sapa. Sudahkah Anda menyapa Tuhan hari ini? Ada hari-hari di mana saya terjebak dalam rutinitas bisnis dan lupa datang kepada Tuhan. Sekalipun saya berdoa, saya terjebak dalam rutinitas semata. Dan saya pun mulai kehilangan sukacita dan makna hidup yang sebenarnya. Saat menyadari semuanya hal tersebut, kembali saya melekat kepada Tuhan dan menjadi solusi atas damai dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Tetaplah jadikan Tuhan sebagai prioritas utama di tengah kesibukan Anda, dan Tuhan pun pasti mengatur yang terbaik untuk urusan kita semua. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Amen. Lord, we thank you for all you've done in our lives, and by faith for what you're about to do. In the name of Jesus. Amen.
1: Amin juga ya. Terima kasih Heartlander ya. Saat ini Anda masih mendengarkan program Back to the First Love. Kembali pada kasih mula-mula ya. Jadi untuk Anda yang merequest lagu, boleh ya. Itu lagu-lagu tahun 80-an dan 90-an. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Radio Heartline di siang hari ini, tepatnya di hari Minggu. Wah, waktu yang tepat untuk beristirahat gitu ya, kumpul bersama keluarga, meskipun kadang-kadang gak semuanya bisa dilakukan seperti itu ya. Gak semua keluarga Indonesia bisa seperti itu ya. Ada yang mungkin di hari Minggu malah menjadi jam-jam sibuk gitu ya, malah akhirnya bekerja ataupun juga mungkin harus melakukan aktivitas lain gitu sehingga tidak bisa berkumpul. Nggak apa-apa ya, nggak mesti hari Minggu sih juga sih ya, tapi yang kalau ini yang di hari Minggu ini bisa berkumpul, ah, puji Tuhan ya, semoga bisa terus mempererat keluarga gitu ya, tentu dengan melakukan banyak aktivitas makan siang bersama. Wah, udah jam 2 nih Heartliner ya, makan siang atau makan sore ini? Makan apa aja boleh gitu ya, mau siang mau sore, yang penting kalau lagi lapar ya makan gitu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di saat ini di gelombang 100.6 FM. Lagu Om Hayati sudah diputar, belum diputarkan ya, abis ini Om Hayati memang sudah disetting abis ini. Terima kasih sudah diingatkan. Om Hayati request lagu Waktu Yesus Tuhan Tolong Saya dari Adik Menuhutukan ya. Nah, habis ini nih, tuh udah disiapkan. Terima kasih Om Hayati yang tetap setia mendengarkan Radio Heartline ya. Kemudian juga ada Ibu Sari. Selamat siang Bung Timo, selamat bertugas. Mau request lagu Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Salam untuk semua kru Heartline yang sedang mendengarkan. Happy weekend, happy Sunday. God bless. Thank you. Sama-sama. Ada juga yang sudah bergabung dari Heartline Samarinda. Hai, say hi. Terima kasih ya sudah bergabung. Heartline Samarinda satu grup nih ya. Di live TikTok kita nih ya. Jadi Radio Heartline tuh banyak nih Heartliner. Ada yang di Tangerang, ada yang di Samarinda, ada yang di Bali gitu ya. Banyak-banyak istilahnya untuk grupnya gitu ya. Oke, yang juga sudah bergabung kali ini ada Irawati, ada Nur Hotang, ada Fel, ada Isa, ada Koko, tadi ada Koko Mbotsu ya. Kemudian juga ada Agung, ada Sli, ada Tri. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia ya. Minta lagu Herlin Pirena, Datanglah Padanya. Oke, coba nanti kita siapkan ya. Baik, Herliner yang bergabung boleh ya di 0819-269-1000 untuk WhatsApp-nya ataupun untuk live TikTok-nya. Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Heartline FM. Sampai pukul 3 sore nanti saya terus memperdengarkan request lagu tadi.

Ya, 100,6 Heartline FM ya, Heartliner ya. Masih di program Back to the First Love ya. Kembali kasih mula-mula nih Heartliner ya. Untuk Anda yang bergabung, boleh ya Heartliner ya. Seperti yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini, Heartliner ya. Ada Sinta, ada Sander, ada Asut, ada Han Agent Pro, Irfan Wibowo, ada Hulman, ada Mas Win, halo Win. Halo juga. Namanya Halloween ya. Berarti halo gitu ya. Halo juga. Happy Sunday bro, happy Sunday juga bro Win ya. Ada Tiga Harapan, Ivan, ada Javalian, ada Ups. Itu dari yang sudah tergabung dari live TikTok kita. Sedangkan yang di WhatsApp kita nih kita bacakan juga ya. Ibu Sari tadi minta lagu Janjimu seperti Fajar Red Slide kita putarkan ya. Ada Ibu Cencen juga nih minta lagu Tuhan Tahu untuk Francisca. Aku aja buat Ibu Maria dan teman-teman persekutuan doa PD Pas Agape. Ada Ibu Esther, Ibu Kuang-Kuang di Alam Sutra. Terima kasih Bung Timo. God bless. Sama-sama Ibu Cencen ya. Tuhan Tahu nih lagu tahun, boleh diganti Ibu Cencen ya, Tuhan Tahu tuh lagu tahun sekarang ya. Kemudian juga ada Oma Yati di, terima kasih Bung Timo, lagunya sudah diputarkan sama-sama Oma Yati. Ada Panto di Taman Elang, Tomang Baru, dekat Kota Bumi dong ya Pak Antoni, Tomang Baru ya. Semoga enggak banjir, enggak ya. Taman Elang banjir dah, udah enggak ya. Jangan dong ya. Minta lagu Insinyur Niko, Aku Percaya. Salam untuk istri yang mau istirahat dan juga semua pendengar Stereo The Heartline. Terima kasih Bung Timo sudah bacakan. Sama-sama untuk Pak Anto di Taman Elang, Pak Anto ya. Saya pernah loh ke Taman Elang, Pak Anto ya. Ada deket bebek-bebekan. Sekarang bebek-bebekannya udah gak ada ya, udah bubar. Waduh, sayang banget, padahal dulu keren banget tempatnya. Sekarang mulai jadi serem kalau lewat situ, kumuh gitu, gimana gitu ya. Semoga nanti ada sesuatu perbaikan lagi ya. Oke, Janjimu Seperti Fajar kita dengarkan bersama. Saya akan kembali setelah yang berikut ini. Bagi Anda yang bergabung boleh ya, melalui live TikTok kita juga boleh, melalui WhatsApp kita juga boleh, lewat mana aja boleh banget pokoknya.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Seorang bapak menangis dan curhat kepada Tuhan. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting gempa. Semua nomor kontak saya hilang, Tuhan. Dan hanya tersisa nomormu, Tuhan. Dan Tuhan pun menjawab, dan itulah nomor kontak yang tidak pernah engkau sapa. Sudahkah Anda menyapa Tuhan hari ini? Ada hari-hari di mana saya terjebak dalam rutinitas bisnis dan lupa datang kepada Tuhan. Sekalipun saya berdoa, saya tetap terjebak dalam rutinitas semata. Dan saya mulai merasakan kehilangan sukacita dan makna hidup yang sebenarnya. Saat menyadari semuanya tersebut, saya kembali melekat kepada Tuhan, menjadi solusi damai dan sukacita menjalaninya sampai saat ini. Tetaplah menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama Anda di tengah kesibukan yang dijalankan. Dan Tuhan pasti akan mengatur yang terbaik untuk semua urusan Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Salam ngulek.

Yes, 100,6 Heartline FM ya, Heartliner ya. Waktu kita nih tinggal 30 menit ke depan nih Heartliner ya. Tentu saja masih di program Back to the First Love ya. Request lagu rohani tahun 80-an dan juga 90-an nih Heartliner ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini ya. Jelang sore, ini udah 2:30 nih Heartliner ya. Semoga tetap semangat selalu Heartliner ya. Kita bacakan lagi yang sudah bergabung di WhatsApp-nya. Ada Pak Wardiono di Cengklong nih. Pak Wardiono, apa kabar? Sehat selalu ya. Di Cengklong mau request lagu Yesus Mutiaraku dari Putri Siagian. Kirim untuk Opung Roy, mungkin bisa diganti lagu yang lebih lapas lagi ya Pak. Opung Roy, Pak Toto, Pak Hardi, Bung Coki, Pak Doni, Om Yati, Ibu Sari, Om Maria, Ibu Rince, Ibu Nurani, Ibu Yohana, Ibu Dona, Ibu Indah, Ibu Iren, dan semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Terima kasih Bung Timo, sama-sama untuk Pak Wardiono di Cengklong ya. Kemarin yang datang di acara Asik Fest ya, ketemu pendengar Heartline, Duta datang tuh ya. Kemudian juga siapa lagi ya? Karena khusus anak-anak muda mungkin kali ya, jadi yang datang yang muda-muda juga gitu ya. Oke, kita bacakan yang sudah bergabung. Ada Supiandi. Wah ini ingat aja nih ya, kontes Heartline Gospel Songs ya, zaman dulu gitu ya, HGSC gitu ya, Heartline Gospel Songs Contest gitu ya. Kemudian juga kalau zaman sekarang ada juga ya, Sing for Nation, wah, namanya gitu ya, sama-sama nyanyi untuk Tuhan. Oke. Tadi sudah diputarkan ya, cuman versinya yang berbeda ya, gak apa-apa ya. Minta lagu Kekasih Jiwaku dari Pak Wardiono di Cengklong. Oke, Pak Wardiono, coba nanti kita carikan ya. Yesus Kekasih Jiwaku. Kemudian juga sudah bergabung ada Pak RW, ada Dede ini yang baru bergabung di TikTok kita. Ada Prima. Ada Gideon yang baru bergabung di Nan Sari juga. Dokuvert. Oh, aku pikir Dokuvert gitu ya. Dokuvert. Kalau Dokuvert itu apa, Bandung ya bahasa Perancisnya ya. Oke. Kita akan segera putarkan untuk kalian yang sudah merequest lagu ini ya. Kali ini ingin kita putarkan dari John Tanamal ini ya. Dari Pak Bondan ingin merequest lagu John Tanamal, judulnya Di Setiap Janjiku ya. Kirim salam untuk semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Jika Anda sudah sukses, pasti ada orang yang mau minjam uang kepadamu. Orang yang mau pinjam uang biasanya teman kita atau orang yang tidak kita kenal. Dan satu prinsip saya adalah, saya tidak mau meminjamkan uang karena kemungkinan dibalikannya uang tersebut adalah kecil sekali. Jika pas minjam uang tidak dikasih, maka dia akan marah kepadaku dan ogah berteman lagi dengan aku. Nah, kalau begini, bagus sekali buat saya. Jadi saya akan mengerti bahwa orang berteman denganku ada maunya, ada udang di balik batu. Punya teman seperti ini tidak ada gunanya, karena dia hanya mau dapat uang dari diriku. Biasanya, jika ada yang mau pinjam uang kepada saya, maka akan kutawarkan bantuan tenaga untuk membantu memberikan solusi kepada dia dalam mencari nafkahnya. Tapi banyak sekali yang hanya mengandalkan pinjaman uang dari orang lain. Padahal mereka punya modal yang lebih besar dari uang lo. Modal yang mereka miliki adalah otak dan tubuh yang sehat. Coba deh gunakan otakmu untuk berpikir, belajar ilmu baru atau apapun yang bisa menghasilkan. Pakai tubuhmu buat cari kerja yang menghasilkan uang bagi dirimu sendiri. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Ya, 100,6 Heartline FM. Hari ini Heartliner siang makan apa? Makan sayur-sayuran atau makanan berminyak atau berlemak gitu ya? Atau ikan-ikanan gitu ya? Paling suka makan ikan apa Heartliner ya? Kalau malam mungkin menunya ikan apa sih? Ikan lele gitu ya. Pecel ayam, itu pecel lele gitu ya. Kalau misalkan di warteg-warteg ataupun di warung padang gitu ya, ada gak ikan mujair? Mungkin di warteg ada ya, ikan mujair gitu ya. Aku lagi baca-baca tentang ikan mujair nih, Heartliner ya. Ternyata mujair itu adalah nama ikan mujair itu sendiri sebenarnya dari nama seorang kakek yang bernama Mbah Mujair ya. Jadi dia tuh gak pernah nyerah sampai akhirnya namanya di abadikan di meja makan Indonesia gitu ya. Keren banget ya. Jadi ternyata nih Heartliner berdasarkan literasi gitu ya. Sejak atau sekitar tahun 1930 ini ada warga desa sederhana di Blitar namanya Mbah Mujair menemukan ikan yang hidup di perairan air payau dekat pantai Serang. Air payau itu jadi air pertemuan antara air tawar dengan air laut gitu ya. Nah, rasa penasarannya ini akhirnya ingin membudidayakan di kolam air tawar. Banyak orang nganggep, wah gak mungkin lah orang air payau gitu, pasti artinya harus ada asin-asinnya gitu ya. Tapi akhirnya dia coba gitu, coba berkali-kali yang dibawa akhirnya mati lagi di air tawar. Tapi akhirnya gak nyerah, dengan sabar dia mencari cara agar ikan itu bisa bertahan hidup dengan cara beradaptasi. Sampai akhirnya bisa lah ya mujair tersebut, ikan mujair tersebut atau ikannya itu bisa hidup di air tawar. Nah, sebagai bentuk penghormatan atas jasanya, akhirnya namanya dijadikan atau diabadikan menjadi ikan mujair ya, Heartliner ya. Nah, nama mujair ini mengajarkan bahwa ketekunan, keberanian mencoba untuk membuat seseorang nih, dikenang jauh melampaui zamannya ya. Ini gara-gara Mbah Mujair jadi kita bisa makan ikan mujair gitu ya, yang bisa kita ternak di air tawar. Gak cuma air payau. Keren ya Heartliner ya. Oke. Sudah di hampir menit ke jelang pukul 3 sore nih Heartliner ya. Harus ada yang dibacakan. Agar juga harus ada yang diputarkan. Mohon maaf nih kalau misalkan belum sempat terputarkan semua nih Heartliner ya. Kita bacakan yang sudah bergabung kali ini. Ada Bro Eric Liliawan, Love, Fondi, Yunita, minta lagu GMB. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan. Oke, kita siapkan ya. Kemudian minta lagu Lingkupiku, Selamat Hari Minggu ya, sama-sama. Florita yang baru aja bergabung, selamat bergabung, terima kasih. Maria Ika ya, minta lagu Bila Ku Hitung-Hitung Berkatmu. Terima kasih, sama-sama ya. Pak Wardiono minta lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Abis ini kita putarkan ya, Yesus Kekasih Jiwaku nih Heartliner ya. Kemudian ya,

Oke ya. Nih, semoga bisa terputarkan semua nih Heartliner ya. Sekarang kita ingin dengarkan dulu pujian Yesus Kekasih Jiwaku nih Heartliner, yang sudah direquest oleh Pak Wardiono di Cengklong. Happy Sunday, Hovan mau request lagu Mampirlah Dengar Doaku. Terima kasih Tuhan memberkati. Sama-sama Hovan.

106,6 Heartline FM. Ya, sudah di jam 3:30 nih Heartliner ya. Di kesempatan sore hari ini tanggal 28 Juni 2026 nih Heartliner ya. Ternyata di kesempatan 28 Juni ini ya. Ini baru aja keluar datanya nih Heartliner ya, di 22 Juni kemarin. Yaitu terkait dengan jumlah penduduk Indonesia. Sekarang udah berapa ya jumlahnya ya? Dulu waktu kecil istilahnya, waktu zaman masih kecil gitu ya, jumlah penduduk Indonesia 200 juta gitu ya. Terus naiklah menjadi 230, 250 gitu, 270 terakhir tahun-tahun lalu ya kalau gak salah. Atau beberapa tahun lalu 270 juta gitu ya. Nah ternyata per tanggal 22 Juni 2026 kemarin ya, ini pembaruan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Total penduduk Indonesia kini mencapai 290.028.295. Tadinya 4, aku 5 jadi 5 gitu. Sudah hampir 300 juta ya Heartliner ya. Nah, angka ini meningkat sekitar 1,7 juta dibandingkan data kependudukan semester 2 tahun 2025 yang mencatat hanya 288 juta nih Heartliner ya. Dari total tersebut nih hampir 300 juta ternyata 146 juta 355 ribu ini merupakan laki-laki. Sedangkan perempuannya 143 juta ya. Jadi ada sekitar beda 3 juta, lebih banyak laki-laki. Waktu beberapa tahun lalu kayaknya banyakkan perempuan, sekarang banyakkan laki-lakinya nih Heartliner ya. Nah, dan ternyata meskipun jumlahnya sudah semakin banyak ini ya, sepanjang tahun 2025 ini tercatat bahwa ada tren penurunan angka kelahiran. Jadi kalau tahun 2025 sekitar 3 juta kelahiran, tahun 2024 3.300.000 ya. Sedangkan di tahun 2026 ini hanya 926.000 jumlah kelahiran. Ternyata semakin sedikit nih Heartliner ya, meskipun jumlahnya makin banyak nih. Atau mungkin orang udah mau ikut-ikutan kayak negara di tetangga sana gitu ya, gak mau pada punya anak, waduh. Jangan dong ya. Tentu harus memiliki keturunan. Kenapa? Wah, banyak macam-macam jawabannya tuh, macam-macam Heartliner ya. Ada yang pengen istilahnya biar rumahnya rame, ada yang istilahnya ingin meneruskan keturunan, wah macam-macam. Yang pasti semuanya tentu untuk kemuliaan Tuhan.

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

106,6 Heartline FM ya, Heartliner ya. Akhir-akhir ini banyak berita viral nih ya, Heartliner. Mungkin emang setiap harinya, nggak akhir-akhir ini aja sih ya. Kalau kemarin sempat viral terkait dengan Taufik Hidayat yang menganiaya istrinya ya, sampai 3 tahun istilahnya gitu ya. Banyak yang mempertanyakan kok bisa gitu ya. Kenapa nggak kabur aja gitu ya? Kenapa harus diem aja gitu? Kenapa setelah 3 tahun? Ya meskipun pada akhirnya ini sudah ditangkap dan juga ada video yang viral bahwa dari orang-orang lapas gitu ya siap menerima kedatangan Taufik Hidayat

Semuanya sudah istilahnya sudah ada untuk memulihkan baik dari psikis maupun fisiknya ya, biar semuanya bisa pulih kembali ini. Amin, amin, amin, amin, amin, amin ya Heartliner ya. Dan juga sudah akan mendapatkan sumbangan ya dari yang dikumpulkan dana oleh Hotman Paris. Wow, sekitar 2,5 miliar sudah terkumpul, nanti akan diberikan nih Heartliner ya. Kira-kira kapan diberikannya, tunggu saja nanti informasinya ya.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik, Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama

0: dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo, saya Calvin Hartono. Tidak ada satupun kesuksesan di dalam kehidupan manusia yang bisa pakai jalan pintas. Jalan yang harus Anda lalui adalah proses. Itu mutlak Anda lalui menuju kesuksesan. Proses bicara tentang mekanisme baru untuk berubah menjadi otomatis. Contohnya adalah ketika kita bermain bulu tangkis. Saat mulai bulu tangkis, kita harus mengkoordinasikan tangan, raket, dan shuttlecock. Mekanismenya adalah bagaimana cara kita memegang raket, kaki kita posisinya mesti bagaimana, dan tangan kita juga harus dalam posisi yang bagaimana. Ini berlaku juga saat kita pergi ke gym. Tidak semua alat di gym mesti kita mainkan. Jika tidak tahu caranya, pasti kita akan ngawur berlatihnya. Semakin lama Anda menjalankan prosesnya, maka semakin bagus pula Anda membentuk fondasi usaha atau bisnismu. Ingatlah untuk selalu setia kepada proses. Karena jika kau tidak melaluinya, maka fondasi dan dirimu akan menjadi rapuh dan cepat tumbang. Gado-Gado Boplo yang berdiri sejak tahun 1970 telah berproses lebih dari setengah abad sebelum akhirnya menjadi seperti hari ini. Ekspansi yang dilakukan oleh kami tanpa melalui kasak kusuk terbang dengan instan, karena kami menyadari bahwa setiap proses akan menopang fondasi bisnis kami. Tetaplah bersemangat bagi Anda yang sedang membangun fondasi bisnismu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boplo.

0: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aroma foreigner. Bersama Heartline dan AK, kamu akan mengenal aroma foreigner melalui workshop Make Your Own Reed Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aroma foreigner, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance note, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartline Center Lippo Village Karawaci, hari Sabtu 4 Juli 2026 jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813-1515-1504.
2: 100.6 Heartline Radio, your family station.

106,6 Heartline FM ya, sudah di jam 4:30 sore nih Heartlander ya. Wow, apa terasa bentar lagi jam 5. Nah, di jam 5 nanti seperti biasa nih Heartlander ya, kita selalu kedatangan adik-adik yang luar biasa dengan prestasinya ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan kedatangan adik-adik yang luar biasa. Enggak adik-adik ya. Adik yang luar biasa, ya. Jadi dengan memiliki prestasi ya di acara Rumah Impian Anak. Nah, kita selalu kedatangan adik yang berprestasi. Macam-macam tuh prestasinya, baik akademik ataupun non-akademik gitu ya. Nah, di jam 5 ini nanti kita akan kedatangan adik Devara Naidawati Alvareta. Ini baru kelas 8 SMP di Al-Azhar Kelapa Gading nih. Tapi prestasinya ada Miss Teen Beauty Jakarta 2026, kemudian juara satu lomba seni tari Sejabodetabek, Model Runway Nusantara, kemudian juga wakil ketua OSIS SMP. Ya, wah luar biasa ya. Jarang-jarang ini ya adik-adik yang datang ke sini aktif juga di organisasi. Biasanya mereka yang datang ke sini kalau misalkan fokus ke prestasi non akademik itu sampai enggak sempat untuk jadi tergabung dalam organisasi, apalagi wakil ketua pasti sibuk banget gitu ya. Tapi ternyata ini bisa nih ya. Adik Devara bisa. Gimana sih caranya? Nanti kita akan kulik ya, seperti apa sih prestasi-prestasinya ini dan bagaimana cara bagi waktunya. Nah, kalau misalkan mungkin adik-adik di luar sana juga pengen punya prestasi, yuk kenapa enggak ngobrol-ngobrol di Rumah Impian Anak ya. Bersama Angkol Timo, bersama saya. Nanti juga ada Caca kayaknya untuk kali ini Cacanya enggak bisa hadir nih karena lagi ada acara atau ada event. Jadi Angkol Timo aja nih ya nanti ya. Oke. Tetap stay tune di Heartline FM.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Uang yang dikumpulkan sedikit demi sedikit akan lebih bisa bertahan lebih lama ketimbang uang yang dikumpulkan secara cepat. Dunia ini mempunyai hukum yang paradoks. Uang yang semakin sering dibagikan akan sering kembali berlipat-lipat kali ganda. Mungkin bagi Anda yang mau memulai memberikan uang kepada orang lain akan terasa berat. Tapi coba deh untuk belajar selalu berbagi. Kalian akan melihat uang yang dibagikan akan kembali kepada Anda dalam jumlah yang lebih besar. Saya sering membagikan sedikit uang kepada karyawan saya. Saya mempunyai karyawan di konter yang membantu saya untuk berjualan. Di saat saya memberikan uang kepada mereka, begitu banyak uang yang kembali kepada saya dalam berkat yang berbeda. Percayalah, semakin banyak Anda memberikan uang kepada orang yang terdekat kepada Anda, maka itu akan kembali lagi kepada Anda. Jadi, belajarlah untuk berbagi kepada orang-orang yang di sekitar Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Ada orang yang kecewa ketika mengalami proses pembentukan ataupun beberapa ujian yang dilalui. Kadang-kadang orang yang kecewa ini menolak ketika hendak diberkati oleh Tuhan. Proses pembentukan karakter yang dilalui oleh seseorang adalah bagian dari cara Tuhan memberkati dan mengarahkan kehidupan kita. Dalam pandangan ini, setiap pengalaman baik suka ataupun duka adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar untuk membentuk karakter seseorang agar bisa lebih serupa dengan karakter anaknya. Orang yang kecewa ketika mengalami pembentukan sering merasa frustasi atau kesulitan menerima perubahan ataupun juga ujian-ujian yang diizinkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka mungkin tidak melihat nilai ataupun makna dari persoalan yang sedang dialami. Mereka lebih fokus pada rasa kecewa ataupun ketidaknyamanan yang muncul selama proses tersebut. Tuhan mempergunakan setiap pengalaman untuk mengarahkan kita kepada pertumbuhan rohani dan kehidupan yang lebih berarti. Oleh karena itu, Hardliner, melalui adanya ujian ataupun juga proses-proses, ada juga yang mengatakan sebagai tantangan menghadapi kesulitan, sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan juga mengalami berkat Tuhan.

0: siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

Ya, tok tok tok, rumah impian anak. Selamat sore, adik-adik. Jumpa lagi bersama Uncle Timo ya di program Rumah Impian Anak ya. Besok Uncle Timo siaran bareng Caca ya. Kebetulan Caca kali ini ada halangan jadi nggak bisa hadir nih ya. Jadi Uncle Timo sendirian. Dan biasa juga bersama adik-adik yang berprestasi. Nah, kebetulan juga sepertinya nih tamu kita nih lagi terjebak macet. Jadi ya, mungkin sekitar 10 atau 15 menit lagi baru tiba ya, nggak apa-apa ya. Yang pasti acara Rumah Impian Anak masih terus berlangsung ya adik-adik ya. Yang pasti di hari ini tanpa terasa sudah di tanggal 28 di bulan Juni 2026. Wow, gak kerasa ya. Udah pada lulus semua nih ya. Atau lagi liburan ya adik-adik ya. Setelah liburan naik kelas gitu ya. Mungkin yang mau naik tingkat istilahnya dari SMP ke SMA ataupun dari SD ke SMP. Wah, ini lagi-lagi berjuang ini, lagi-lagi masa-masanya berjuang ini, apalagi yang lagi SMA kemarin. Apalagi kan sekarang untuk memasuk sekolah itu kan beda dengan zaman dulu ya, cukup dengan raport aja. Waktu Uncle Timo sekolah juga cukup dengan raport aja, nilainya bagus atau enggak. Kalau misalkan bagus bisa masuk negeri, kalau misalkan kurang bagus nilainya masuk swasta. Kalau zaman sekarang, waduh, enggak cukup raportnya. Harus punya prestasi-prestasi yang lain. Karena juga jalurnya tuh banyak ya. Ada jalur zonasi, wilayah, kemudian afirmasi, prestasi-prestasi juga bisa akademik, bisa non-akademik. Wah, jalur mutasi bapaknya pindah kerja. Wah, banyak ya adik-adik ya. Ya apapun jalurnya ya, semoga adik-adik bisa masuk ke sekolah favorit adik-adik ya. Masing-masing pasti punya sekolah favoritnya dong ya. Ini khususnya untuk sekolah negeri ya. Karena kalau misalkan masuk sekolah swasta, ya udah langsung aja, yang penting ada dananya udah bisa masuk gitu ya. Kalau sekolah negeri ini kan harus sedikit kerja keras gitu ya. Dengan itu tadi, tergantung jalurnya mana gitu ya. Ya semoga adik-adik yang saat ini sedang berjuang bisa segera masuk ya. Kalau yang SMA katanya lagi proses penerimaan jalur prestasi. Wow. Minggu depan jalur prestasinya prestasi non-akademik, yang sekarang prestasi akademik ya. Semoga bisa lolos nih ya adik-adik ya. Cacanya juga lagi berjuang untuk memasuki jalur prestasi non-akademik katanya tuh. Wah, kita doakan juga bisa lolos ya, masuk SMA Negeri 1 Tangerang katanya, cita-citanya sih. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama adik Devara. Ya, kebetulan lagi ada di jalan ya. Kurang lebih 10 menit lagi katanya tiba nih ya. Siap. Yang penting tiba dengan selamat ya, gak apa-apa. Santai aja, yang penting tiba dengan selamat ya. Namanya juga lagi jalan, pasti kan kadang-kadang juga ada macet-macetan ya. Sambil menunggu adik Devara, yuk sekarang kita mau dengerin dulu lagu dari original soundtrack Timon Mas in Wonderland dari Mimic Valke, Negeri Gemilang. Mimic pernah ya diwawancarain di sini, salah satu anak yang berprestasi juga nih ya.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Heartliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

Ya, tok tok tok, rumah impian anak. Masih bersama Uncle Timo nih ya. Di program Rumah Impian Anak, dan seperti biasa kita selalu kedatangan adik-adik yang berprestasi ya. Ngobrolin tentang adik-adik berprestasi itu macam-macam ya adik-adik ya. Jadi ketika kita punya prestasi ya, ataupun belum berprestasi, jangan sedih. Kenapa ya? Kadang-kadang kita berpikir, kok dia bisa ya, jago ya matematikanya ya. Wah, kok dia jago ya ranking 1 gitu. Sekarang masih ada ranking gak sih? Katanya udah gak ada ya. Ya mungkin bagi dia gitu. Siapa tahu kita punya prestasi, punya kelebihan di bidang non akademik. Kita jago olahraga, kita jago bulu tangkis, atau kita pandai bernyanyi ya. Belum tentu yang jago matematika bisa nyanyi loh. Jadi yang penting kita fokusnya adalah dengan kelebihan kita, jangan dengan kekurangan kita. Kalau misalkan kita fokusnya sama kekurangan kita ya. Misalkan nih, aku gak jago pelajaran matematika. Wah, sampai akhirnya terus dikursusin segala macam. Gak apa-apa sih, niatnya baik gitu ya, ingin meningkatkan gitu ya. Tapi kita cek lagi gitu ya adik-adik ya. Nah sebenarnya aku gak bisa karena memang gak suka, atau memang akunya males ya, atau memang akunya yang gak bisa gitu ya. Harusnya sih gak ada kata gak bisa ya, cuman belum aja ya, belum dikulik gitu ya. Itu tadi, tapi daripada kita fokus dengan kekurangan kita, lebih baik kita fokus dengan kelebihan kita ya. Misalkan udah lebih nih jago di bidang pelajarannya, udah fokus gitu ya. Kalau pengen nambah prestasi lagi ya boleh di bidang non akademik. Ataupun yang tadinya udah jago nyanyi, jago olahraga, pengen nambah prestasi di pelajaran ya, monggo gitu, lebih bagus lagi gitu ya. Karena banyak juga loh adik-adik yang berprestasi ketika datang di sini gitu ya. Ada yang jago istilahnya non akademiknya iya, kemudian prestasi akademiknya iya. Paket komplit gitu ya. Ya namanya juga prestasi setiap orang kan beda-beda gitu ya adik-adik ya. Makanya harus tetap semangat, tetap fokus. Yang terpenting adalah menemukan itu tadi, menemukan kira-kira potensi diri, menemukan apa sih, sukanya apa gitu. Diawali dari tahu sukanya apa. Kalau misalkan udah tahu nih sukanya apa, ya udah coba, yang penting hal-hal yang positif ya, ya udah dilatih lagi gitu ya. Oke, sambil menunggu bintang tamu kita, kita mau dengar dulu satu lagu dari Ariana Ivy, Seperti Bintang dan Rembulan. Ini juga salah satu adik yang pernah ngobrol-ngobrol di Rumah Impian Anak.

0: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari CV Saka Makmur Sejahtera. Berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Ternyata ini rahasia sukses untuk anak-anak di masa depan. Selama 75 tahun, Harvard University melakukan studi mendalam tentang hubungan antara pekerjaan rumah dengan kesuksesan di kemudian hari. Ternyata, anak-anak yang terbiasa melakukan pekerjaan rumah yang dilakukan sejak kecil akan menjadi lebih sukses dan lebih bahagia. Namun, penemuan paling mengejutkan dampaknya adalah terhadap harga diri anak-anak yang diberikan pekerjaan rumah tangga akan tumbuh menjadi orang dewasa yang lebih percaya diri dan kompeten. Penelitian terhadap 10.000 anak memperkuat hal ini. Pekerjaan rumah membantu meningkatkan dan membangun kepercayaan diri. Sayangnya, banyak orang tua yang tidak tega melihat anaknya mengalami kesulitan. Padahal, dengan tidak memberikan kesempatan anak mengalami tantangan, tanpa sadar, kita sudah merampas rasa percaya dirinya. Dan ingatlah, tugas kecil seperti mencuci piring bukan hanya masalah kebersihan rumah, tetapi juga melatih tanggung jawab dan ketangguhan seorang anak. Saya Calvin Hartono terbiasa dilatih ibu saya sejak kecil untuk membantu dan mengerjakan pekerjaan rumah. Saya melakukan bangun pagi, belanja ke pasar, ngelap meja, dan mengupas telur dan sebagainya. Pekerjaan itu harus kita lakukan tanpa membedakan apakah saya laki-laki ataukah saya anak perempuan. Bahkan, bukan sekedar saya diwajibkan untuk menjadi asisten ibu saya saat beliau merintis Gado-gado Boplo. Tidak banyak waktu untuk bermain, tidak banyak juga waktu untuk bersantai. Namun, ternyata inilah yang membangun dan membentuk mental saya menjadi pebisnis hingga saat ini. Ingat, didikan yang lembek menghasilkan jiwa yang rapuh. Didikan yang penuh dengan disiplin dan diimbangi dengan kasih sayang akan menghasilkan anak-anak yang tangguh di masa depan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-gado Boplo.
2: Stay tuned on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.

0: Ya, tok tok tok, rumah impian anak. Selamat sore adik-adik ya. Seperti yang sudah Uncle Timo janjikan ya, bahwa kita akan kedatangan adik-adik yang berprestasi ya. Adik yang berprestasi. Kali ini sudah kedatangan adik Devara Naidawati Elvareta. Ini kelas siswa atau siswi SMP kelas 8 ya. Dan sekolah di SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading. Prestasinya nih banyak banget ya. Dari dunia vision aja sebagai Miss Teen Beauty Jakarta 2026, kemudian juga Putri Batik Cilik 2025 favorit, juga ada fifth runner up Putri Batik Cilik 2025 nih tingkat nasional. Dari seni tari juga ada juara umum tari seni tari Nusantara. Ini grup dari DKI Jakarta ya. Kemudian juga juara favorit lomba seni tari. Dari modeling juga model Runaway Nusantara. Kemudian dari public speaking juga MC Algesian 9. Ini untuk acara di sekolahnya. Kemudian juga ada organisasinya juga sebagai wakil ketua OSIS. Wow, seperti apa sih gitu ya, di tengah kesibukannya ini tapi ternyata masih bisa bagi waktu banyak banget ya. Apalagi kalau misalkan udah ngomongin organisasi ini, biasa adik-adik kan susah banget ya. Yuk, untuk itu kita segera kenalan bersama adik Devara. Halo. Bentar nih. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Selamat datang di Rumah Impian
1: Anak. Hai guys.
0: Hai juga. Sendirian aja nih ya.
1: Iya, sendirian aja.
0: Sendirian aja ya. Baru kali ini loh tamu di Rumah Impian Anak adiknya datang sendiri. Naik sendiri. Maksudnya yang lain. Tadi tapi ada mama ya tadi.
1: Ada mama.
0: Cuman mamanya masih di bawah gitu ya. Biasanya kalau misalkan datang nih, yang datang rombongan. Entah sama papanya, mamanya, kakeknya, neneknya, semuanya pada datang. Ini ternyata adik Devara mandiri nih ya.
1: Betul.
0: Kamu kelas berapa sih?
1: Aku kelas 8 SMP, Kakak.
0: Kelas 8. Maaf, mungkin mic-nya bisa dimajuin dikit
1: boleh
0: lagi. Mic-nya ditarik aja ditarik aja.
1: Oke.
0: Coba ditarik begini. Nah, dideketin. Soalnya dari tadi kurang
1: kedengeran ya suaranya.
0: Ya, kurang kedengeran. Nah, sekarang udah sedikit kedengeran okay. Gitu ya. Tadi gimana? Udah sampai mana? Kelas berapa tadi kamu?
1: Kelas 8 SMP.
0: Kelas 8 SMP. Wow, ya. Kelas 8 SMP berarti kelas
1: 2.
0: Ya, kelas 2. Soalnya Uncle Timo mikir dulu. Beda kalau zaman dulu waktu zaman Uncle Timo tuh istilahnya sekolah itu ya udah sampai 6 SD, 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP gitu. 1 SMA, 2 SMA, 3 SMA. Kalau sekarang kan lanjut terus ya.
1: Iya, 8, 7, 8, 9.
0: Makanya kan 8. Wow, luar biasa nih ya. Nah, dan itu tadi ya. Lagi sibuk apa sih akhir-akhir ini?
1: Sekarang aku lagi sibuk di syuting dan di modeling sih, Kak.
0: Wow, syuting apa?
1: Mungkin aku belum bisa ngasih tahu ya. Cuman kalian bisa lihat nanti filmnya akan segera tayang.
0: Tayang di televisi atau di layar lebar?
1: Di layar lebar, bioskop, guys.
0: Wow, apa ya? Ini film genrenya apa nih? Tentang remaja kah? Tentang apa nih?
1: Tentang action kah? Remaja sih. Komedi kah? Tentang pertemanan, bagaimana remaja berkembang sebagai pribadi juga sih, Kak.
0: Mm-hmm. Wow, belum tahu, belum boleh kasih tahu bocorannya. Kira-kira judulnya apa gitu?
1: Nanti aja ya di bioskop ya, aku takut.
0: Justru biasanya kalau misalkan ada kesempatan untuk promosi loh, ini belum.
1: Benar,
0: belum.
1: Benar, soalnya masih proses syuting.
0: Masih proses dan masih sekarang oh masih proses syuting.
1: Masih proses syuting.
0: Dan kamu sebagai? Ada deh, gitu ya.
1: Sebagai anak SMP aku di film kali ini.
0: Hah? Di film kali ini? Berarti sebelumnya pernah?
1: Belum sih di, maksudnya di project kali ini.
0: Di project kali ini anak SMP. Anak sebelumnya SMP. Di project sebelumnya anak SD gitu.
1: Sebelumnya anak SD bisa.
0: Dan masih proses syuting.
1: Masih proses syuting. Kemarin baru kelar syuting juga.
0: Oh, baru kelar. Untuk scene-nya kamu nih udah selesai nih?
1: Udah selesai.
0: Berarti tinggal kapan tayangnya ya? Jadi penasaran ini. Pokoknya tunggu aja tanggal mainnya gitu ya.
1: Iya guys.
0: Oke. Oke.
1: Oke.
0: Devara Naidawati Elvareta. Waduh, ini apa sih nama artinya? Udah tahu nama arti nama kamu?
1: Kalau kata mama ya, aku tuh diharapkan untuk tumbuh sebagai anak yang pemberani dan selalu mau mencoba sih. Itu arti dari Devara Naidawati.
0: Sepertinya mama kamu gak salah deh ngasih nama itu.
1: Bisa aja Kak Sultini.
0: Buktinya dengan prestasi yang sederet gitu ya. Berarti kan kamu, berarti kamu berani mencoba gitu ya dengan semua prestasi gitu ya. Kenapa bisa berani?
1: Karena aku tuh masih anak muda yang dimana aku masih banyak lah istilahnya, masih banyak banget kesempatan aku untuk mencoba segala hal. Jadi aku selalu bilang ke diri aku, ayo deh kita coba dulu. Dan aku tuh gak pernah bilang ke diri aku sendiri kayak, duh kayaknya aku gak bisa deh. Cuman aku selalu bilang, yuk kita coba, kita buktiin kalau kita bisa. Gitu Uncle Tim.
0: Wow, siapa yang ngajarin?
1: Mama of course. Mama of course. Such a big inspiration for me.
0: Wow. Seneng ya kalau misalkan punya orang tua yang begitu mendukung gitu ya.
1: Support parah, support sih. Keluarga tuh support banget.
0: Wow, ya. Yeah. Oke, okay. Nih adik-adik. Kalau misalkan saat ini sedang melihat di channel YouTube kita gitu ya, siaran kita nih selain bisa didengarkan di radio kan juga bisa dilihat di channel YouTube. Ya, adik Devara nih sekarang bukan adik ya, berarti Kak Devara ini. Kalau adik mah kesannya masih SD gitu ya, kan udah SMP. Kak Devara ini menggunakan mahkota dan juga menggunakan apa? Shash gitu ya. Apa tuh, boleh dijelaskan apa tuh?
1: Ini Miss Teen Beauty DKI Jakarta. Jadi aku akan berkompetisi di tingkat nasional nanti di akhir 2026 sebagai Miss Teen Beauty DKI Jakarta. Jadi aku perwakilan Uncle Timo dari DKI Jakarta.
0: Miss Teen Beauty.
1: Iya.
0: Berarti ini nanti ada tingkat nasionalnya.
1: Ada tingkat nasional.
0: Berarti untuk tingkat wilayah atau per provinsi udah?
1: Per provinsi. Untuk tingkat provinsi gak ada. Jadi nanti perwakilan dipilih, diseleksi.
0: Berarti
1: untuk...
0: kamu mewakili DKI Jakarta?
1: Iya, betul.
0: Wow, ini apa nih? Ajang apa nih? Miss apa nih?
1: Pageant. Jadi kayak kita menyuarakan untuk anak generasi muda agar bisa terlihat, terdengar, dan terperhatikan sih, Kak. Jadi kayak, kan mungkin banyak ya sekarang anak muda tuh yang takut untuk mencoba, gak pede. Terus kayak banyak juga sekarang kasus-kasus perundungan. Jadi kita lebih menyuarakan suara generasi muda sebagai perwakilan generasi muda.
0: Wow, dan kamu terpilih sebagai
1: Miss Teen Beauty DKI Jakarta.
0: Emang nama pigeonnya, nama acaranya Miss Teen gitu ya?
1: Miss Teen
0: Beauty.
1: Miss Teen Beauty.
0: Wow, dan kamu terpilih mewakili DKI Jakarta. DKI Jakarta. Nanti akan kapan untuk tingkat nasionalnya?
1: Mungkin di November akhir.
0: Lama sekali ya. Biasanya kan dalam ya udah paling seminggu kemudian atau
1: seminggu kemudian ya. Cuman ini lumayan lama. Prepare-nya juga lama.
0: Jadi nanti kamu akan berkompetisi dengan dari berbagai daerah gitu.
1: Benar.
0: Wah, gimana persiapannya?
1: Untuk sekarang mungkin ikut kelas-kelas public speaking, catwalk of course, terus memperbanyak relasi sih Kak. Kayak sekarang aku bisa sangat amat merasa terhormat aku bisa ada di sini sih ngelatih public speaking juga kan. Jadi biar bisa lebih cascis-cus.
0: Wah, gitu. Cascis-cus, pit-put, langsung gas gitu ya.
1: Benar.
0: Gimana rasanya menjadi Miss Teen Beauty dari DKI Jakarta? Berarti kan istilahnya kamu ini memegang sebuah amanah.
1: Betul.
0: Gitu ya. Amanat agung gitu ya.
1: Rasanya sih pertama ya deg-degan. Karena kan kita juga pasti nama DKI Jakarta tuh pasti gak gampang gitu loh untuk ke nasional gitu kan. Pasti banyak juga lawan kita dari provinsi yang lain tuh lebih wah-wah lagi. Jadi gimana caranya? Kita juga harus latihan terus agar bisa bersanding gitu loh sama provinsi yang lain Kak. Pastinya deg-degan, nervous sih. Banget, nervous banget untuk nanti grand final.
0: Wow, ya semoga kita doakan bersama. Semoga grand finalnya kamu benar-benar dapat crownnya gitu.
1: Crown lagi, amin.
0: Jadi, amin. Oke, okay. Nah Devara nih, Devara kan ini prestasinya segudang gitu.
1: Amin.
0: Prestasinya banyak banget. Pigeon, seni tari, kemudian modeling, kemudian public speaking, organisasi juga nih. Nah sebelum ngobrolin yang lainnya juga nih, aku pengen tahu nih sebenarnya dari semua prestasi yang ada ini, kamu tuh waktu kecil tuh awalnya gimana sih sampai, apakah nih prestasi apa dulu yang kamu raih nih? Di pigeon kah, seni tari kah, atau?
1: Singer. Oh, dulu aku tuh justru malahan menyanyi banget dari aku TK. Itu aku ikut apa tuh namanya choir. Jadi
0: choir.
1: Iya, choir. Terus kayak paduan suara, pokoknya aku ikut semuanya, biola juga. Jadi awalnya justru aku malah fokus ke nyanyi karena emang mamaku juga sangat amat di bidang nyanyi gitu, Kak.
0: Siapa nih mamanya? Jangan-jangan.
1: Mama juga, abang jangan-jangan juga, kakak mamanya juga, semuanya bisa nyanyi, kita satu keluarga. Benar, makanya dulu tuh aku justru malahan ke nyanyi. Terus tiba-tiba lanjut nari. Terus coba deh modeling. Terus coba lagi drama musikal, coba-coba terus aja sampai ketemu yang benar passionnya gitu.
0: Berarti kan dulunya awalnya nyanyi gitu ya, tapi ternyata nih di dalam list prestasi ini malah nggak menonjol ini.
1: Iya, nyanyi malah jadi hobi aja sebenarnya. Aku tuh kayak isi ngacara ngapain nyanyi gitu.
0: Tapi akhirnya malah di pigeon ya ini.
1: Pigeon yang lebih unggul malahan.
0: Iya, sejak usia berapa?
1: Pigeon tuh aku lebih di usia 12 tahun sih kayaknya aku mulai itu di Putri Anak Remaja Jakarta.
0: Dan waktu itu memang sebelumnya udah kursus-kursus kah atau emang tiba-tiba ya udah ikut aja gitu terus menang atau?
1: Iya, aku malah iseng-iseng. Aku enggak bilang ke mama atau ke kakak, aku ngelihat di IG kan. Terus aku kayak, ini apa ya? Coba deh buat nambah-nambah prestasi buat SMP kan. Terus yaudah, coba tiba-tiba grand final. Tiba-tiba menang, shock juga aku tiba-tiba kok bisa menang. Gak ada latihan, catwalk, cuma ikut aja.
0: Atau mungkin memang takdir kan? Maksudnya gini loh, kan kita sering kedatangan adik-adik yang berprestasi semua gitu ya. Dan kebanyakan, ini kebanyakan sih, gak semuanya, kebanyakan mayoritas gitu ya, dari mereka yang hadir itu ketika memiliki prestasi itu awalnya tuh coba-coba. Nggak kursus dulu, nggak, pokoknya ikut aja, ikut lomba tata menang gitu loh. Sampai akhirnya ya udah, karena menang baru diseriusin.
1: Bener-bener. Wow. Emang kayak coba aja dulu
0: ya. Kamu ini masih SMP ya? Istilah coba aja dulu gitu ya, nggak semua orang mau loh istilahnya untuk hal-hal yang kayak begini, ikut lomba lah atau apa gitu. Coba aja dulu gitu.
1: Bener sih.
0: Kok kamu mau sih coba aja dulu gitu loh,
1: karena
0: maksudnya
1: mungkin visi misi aku tuh yang pertama adalah ngebuat visi-misi mama bangga ya. Ini visi misi ini serius-serius. Ngebuat mama bangga, karena menurut aku kalau mama bangga apalagi sih yang dibutuhin gitu loh. Jadi at-family-ish banget, mama bangga deh. Kayak
0: mamanya udah
1: orang
0: hadir
1: tua
0: nih,
1: pasti kan penuh harapan banget kan ke anak. Kalau anaknya keren pasti orang tuanya juga kan yang dipuji. Jadi kayak itu sih tujuan aku pastinya, ngebuat mama bangga.
0: Untuk mama bangga. Itu kan tujuannya mulia gitu, membuat mama bangga. Tapi kamunya bahagia gak nih? Maksudnya gini, sampai akhirnya kita berusaha keras untuk biar mama bangga, tapi kamunya sebenarnya gak enak nih ngejalaninnya. Tapi kamunya gimana?
1: Aku bahagia banget sih, Kak. Aku juga ngerasa ini tuh passion aku kan. Karena dari kecil ya, aku emang eksis. Emang dulu waktu kecil juga sempat lomba-lomba modeling gitu. Jadi kayak aku rasa ya ini emang bidang aku sih di sini. Soalnya mengarahnya juga ke seni kan. Nyambung gitu sama tari, sama menyanyi. Jadi bisa sekalian nunjukin diri aku tuh siapa gitu.
0: Wow, dari kamu siapa sih? Penyanyi, modeling, penari. Kamu
1: semuanya
0: tuh pengen
1: boleh.
0: Semuanya boleh.
1: Multi talent.
0: Memang dari kecil kamu suka banget istilahnya tampil di depan umum gitu ya, tampil di atas panggung. Kenapa? Waktu kecilnya kamu apa sih istilahnya, apa yang membuat kamu sampai akhirnya aku nih kayaknya aku seneng banget nih berada di atas panggung gitu?
1: Itu karena jadi kan aku ngedenger ya, kakak aku nyanyi, mama aku nyanyi, abang aku juga nyanyi. Aku doang yang dulu gak bisa nyanyi, sampai akhirnya aku mau belajar nyanyi biar aku bisa ikut nyanyi di kafe-kafe, biar gak cuman abang doang yang nyanyi. Jadi gitu, akhirnya belajar nyanyi terus. Awal-awal malahan kalau disuruh nyanyi nangis, karena kan gak pede. Terus tiba-tiba, kok seru juga ya nyanyi di kafe-kafe. Jadinya bisa kayak nge-expression diri aku kan. Terus ya udah keterusan lah dari situ. Kayaknya emang suka deh aku tampil-tampil di depan umum gitu, karena jadi tantangan buat diri sendiri juga untuk jadi lebih bagus untuk selanjutnya, Kak.
0: Wah, itu ya adik-adik ya, jadi harus berani mencoba ya, jangan malu-malu gitu ya.
1: Terbang.
0: Ya, nah dari prestasi ternyata diawali dari yang suka nyanyi, kemudian jadi di dunia pigeon lah, sampai akhirnya sekarang udah lolos sebagai Miss Teen Beauty Jakarta 2026 ya, nanti masuk final. Nah, di antara prestasi yang lain juga ada nih, salah satunya adalah seni tari. dan ini adalah juara umum. Wow. Kamu belajar nari di mana?
1: Aku ikut sanggar doang, Kak, di sekolah.
0: Waktu ikut sanggar cuma di sekolah. Tapi
1: maksudnya eskul.
0: Ah. Oh, iya, jadi maksudnya bukan sanggar khusus di luar sekolah
1: sanggar,
0: gitu.
1: Aku malah enggak ikut sanggar. Terus kayak emang passionate aja di bidang ini. Karena selain nari juga aku suka ngedance. Jadi dance hip-hop, K-pop. Aku suka tuh hip-hop juga lumayan tuh. Jadi suka yang ngebeat-ngebeat gitu.
0: Suka musik apa sih kamu?
1: Kalau boleh jujur ya.
0: Enggak usah jujur.
1: Aku lebih suka ke soul yang R&B gitu. Cuman kalau untuk aku biasa nyanyi mungkin lebih ke jazz.
0: Iya nih suaranya suara jazz gitu, serak-serak jazz gitu ya. Boleh dong nyanyi, kalau misalkan contoh nyanyi bisa, boleh.
1: Boleh
0: coba, Angga Timo pengen tahu seperti apa sih gitu.
1: Nyanyi apa ya?
0: Kalau penyanyi favorit jazznya siapa? R&B-nya?
1: R&B. Kalau R&B mungkin Carmen. Tahu Carmen enggak, Kak?
0: Temannya Carmen kan.
1: Masuk. Bisa.
0: Enggak tahu nih, kayaknya aku ketinggalan zaman nih Carmen. Iya. Ya udah apa aja enggak apa-apa.
1: Nyanyi apa aja?
0: Iya.
1: Oke, aku mau nyanyi Ivine Got You by Alicia Keys.
0: Alicia Keys.

0: Aku sih yes.
1: Jadi Mas Anang ya ini ceritanya ya.
0: Suara kamu khas loh. Ya, suara kamu tuh khas gitu loh. Kenapa gak nyanyi gitu loh? Kenapa malah istilahnya malah udahlah cuma nyanyi udah hobi aja gitu.
1: Karena mungkin nyanyi itu kan emang pertama hobi. Terus menurut aku nyanyi aku tuh belum semantep itu Kak. Jadi masih banyak hal yang perlu dipoles. Mungkin seiring berjalannya waktu mungkin bisa kali ikut kontes-kontes nyanyi gitu.
0: Iya, sekarang lagi fokusnya kontes pigeon gitu.
1: Betul.
0: Ya. Juara seni tari juga gitu ya. Nah, dan ternyata kalau pigeon sama modeling beda ya?
1: Beda, lumayan beda.
0: Apa tuh bedanya? Bedanya seperti apa sih kalau pigeon apa, kalau modelingnya apa? Kalau pigeon?
1: Kalau pigeon itu lebih di, aku bahas secara catwalk ya. Kalau pigeon itu biasanya dia tuh lebih lenggak-lenggok, jadi lebih kayak lihai. Terus banyak juga stage act-nya, kayak muter, twist, dan lain sebagainya. Tapi kalau model itu jalannya lebih kaku Kak, jadi kayak lebih serius gitu. Lebih tegas. Terus juga gak senyum. Kalau pigeon kan apa-apa tuh harus senyum. Kita harus selalu terlihat bahagia di depan kamera. Sedangkan kalau model itu dia ada ciri khasnya. Jadi malahan biasanya disuruh fierce, disuruh gak boleh senyum. Muka jahat biasanya.
0: Muka jahat, dia muka rata gitu.
1: Betul.
0: Angkel Timur baru tahu nih akhirnya. Ternyata kadang-kadang kalau misalkan ngeliat-ngeliat itu kan serem amat sih, kenapa sih nggak senyum sih gitu. Oh ternyata memang harus
1: emang
0: begitu ya.
1: Harus kayak gitu biasanya kalau model. Gitu.
0: Berarti kamu kan selama ini dari tadi senyum aja. Coba kalau nggak senyum gimana? Bisa aja nih. Langsung ya berubah ya. Itu tadi. Makanya kenapa sampai akhirnya kamu kepilih main film ya? Karena istilah kamu bisa langsung merubah. Gadis seribu wajah gitu ya. Langsung bisa berubah gitu. Dari senang tiba-tiba langsung cembetut. Nah kamu ini kepilih film ini, balik lagi nih ke yang awal nih. Sebenarnya Angkel Timur masih penasaran judulnya. Kan kamu tadi juga pemain main film kan ya. Itu gimana ceritanya terpilih?
1: Sebenarnya biasanya tuh aku ngajuin casting gitu kan.
0: Oh ikut casting-casting.
1: Ke casting director. Terus tiba-tiba kemarin tuh dipanggil karena butuh kan, butuh talent. Jadi dipanggil, Devara bisa gak tanggal segini, tanggal segini, tanggal segini. Terus aku bilang, oh boleh tante buat coba-coba, boleh-boleh gitu. Terus akhirnya barulah ke proses syuting.
0: Wow, semudah itu ya.
1: Karena mungkin udah tahu.
0: Udah tahu gitu ya. Wow, karena memang udah warawiri di dunia pigeon dan modeling gitu ya. Nah, dan ternyata juga salah satu prestasinya adalah public speaking. Senang ya di dunia public speaking?
1: Senang, aku suka ngomong soalnya.
0: Iya, udah ketahuan kok. Belajar public speaking?
1: Belajar, waktu join ke pigeon baru dimantepin lagi public speakingnya.
0: Banyak ya ternyata istilah ketika kita belajar pigeon gitu atau ikut pigeon itu banyak juga ya.
1: Banyak
0: hal-hal positif gitu ya.
1: Cara duduk aja sebenarnya itu ada caranya, jadi kayak belajar banyak manners, attitude, semuanya.
0: Hal positif apa sih yang bisa kamu raih dari pigeon itu sendiri? Mungkin yang tadinya apa, dulunya sebelum ikut pigeon gimana, sekarang setelah ikut pigeon jadi gimana?
1: Oh, mungkin ini kayaknya benar deh ada istilah kena getok palu pigeon itu benar ada. Waduh. Di aku, terjadi di aku. Soalnya dulu tuh aku anaknya gak pede Kak. Walaupun aku suka nari, aku suka nyanyi, cuman aku tuh gak pernah mau nari sendiri, aku gak pernah mau nyanyi sendiri. Setelah ikut pigeon aku ngerasa kayak okay, I can do it by myself. Jadi kayak aku bisa ngelakuin ini sendiri. Ayo kita coba apapun itu, organisasi, gas, nyanyi, gas, nari, gas. Jadi lebih percaya diri, percaya dirinya meningkat banget sih.
0: Wow, iya. Udah terbukti. Datang sendiri tadi
1: nih. Iya, makanya.
0: Nyanyi, gas. Semuanya gas gitu ya. Kamu makannya apa sih?
1: Makannya.
0: Kayaknya strong banget, kayak mandiri banget gitu loh.
1: Kan.
0: Apa di rumah makannya apa, maksudnya hobi makan apa gitu?
1: Kalau untuk makan aku sebenarnya bebas sih, maksudnya nggak ada batasan gimana. Malahan biasanya aku makan masakan rumah, masakan mama, tempe orek, telur balado dan lain sebagainya.
0: Jadi nggak istilah nggak ada sesuatu yang spesial aku suka banget ini gitu.
1: Aku suka banget sushi sebenarnya.
0: Nah itu dia, jadi rahasia, rahasia kenapa bisa ngegas terus itu mungkin sushi kali.
1: Makan sushi.
0: Sushi si milik kita gitu ya.
1: Iya, sushi si milik kita.
0: Oke, salah satu prestasinya lagi nih, wah kayaknya kita ngobrolnya kebut banget ini. Adalah, wah ini dia yang sampai sekarang Angkel Timur masih penasaran gitu. Di yang namanya kamu kan di pigeon aktif, modeling aktif, public speaking aktif. ternyata di sekolah juga aktif ini sebagai dalam organisasi OSIS gitu.
1: Iya.
0: Apalagi sekarang nih sebagai wakil ketua OSIS. Kok bisa gitu? Nggak sibuk tak?
1: Sibuk banget, ini ada jadwalnya sendiri.
0: Gimana? Kenapa akhirnya ikut gabung organisasi? Kadang-kadang kan karena berpikir aku udah sibuk, udah aku gak ikut organisasi.
1: Gak gitu, aku mungkin karena balik lagi ke visi misi aku adalah ayo kita coba segalanya selagi masih muda kan. Jadi emang dari awal kelas 7 aku suka ikut organisasi. Apalagi waktu SD aku juga ikut, aktif banget aku. Ikut pramuka, ikut ini segala macam. Terus masuk SMP aku ikut organisasi dan aku mutusin buat percaya ke diri aku dan teman-teman aku juga mendukung semua sih kak. Ayo deh lu jadi caketos, calon ketua OSIS. Jadi akhirnya memberanikan diri, ayo kita daftar, kita debat dan tiba-tiba juga terpilih jadi wakil ketua OSIS dari hasil voting. Wow. Dari guru-guru dan murid-murid di SMP.
0: Berarti kamu juga waktu pemilihan wakil ketua OSIS debat juga, ada jubelnya. Apa topik apa yang kamu ambil ketika itu?
1: Topik apa ya? Kalau mungkin dari pertanyaannya ya, dari pertanyaan debat itu aku tuh ditanya kalau ada, maksudnya kalau ada anggota OSIS yang gak kerja, itu hal apa yang aku lakuin? Dan menurut aku itu topik paling menarik karena jadi OSIS kan ya, bukan cuman kayak ikut iseng-iseng ya kak, tapi menurut aku kayak kita juga berkomitmen dan kita ada tanggung jawab sendiri. Jadi aku ngangkat itu sebagai topik utama karena aku ngerasa tanggung jawab itu besar. Tanggung jawab aku sebagai wakil ketua OSIS besar. Jadi aku pengen semua anggota OSIS juga punya tanggung jawab yang sama. Sampai akhirnya bisa ngejalanin semua proker dengan baik dan terlaksana semuanya.
0: Wow, dan semuanya sudah terlaksana gitu ya. Oke, cita-cita kamu apa sih?
1: Cita-cita sebenarnya aku tuh pengen banget jadi pengacara.
0: Kok beda ya dengan apa yang sudah kamu lakukan sekarang ini?
1: Iya kan,
0: modeling,
1: beda kan?
0: Kemudian public speaking, kenapa jadi pengacara?
1: Iya, karena aku
0: terinspirasi dari siapa?
1: Untuk terinspirasi, aku lebih pengen ngelihat orang-orang itu diadili kak. Maksudnya kayak aku pengen ngelihat semua orang itu adil tanpa ada, walaupun mereka, maksudnya ketika ada yang tidak adili mereka, kita datang sebagai pengacara untuk mengadili mereka gitu loh. Aku pengen semua orang dapat porsinya masing-masing sih.
0: Mau jadi pengacara, gak mau jadi dokter?
1: Dokter? Lihat nanti.
0: Kamu masih SMP udah punya kepikiran mau jadi pengacara, itu adalah profesi yang jarang ketika Uncle Timo tanya ke anak-anak SMP, jarang loh. Kok kamu bisa kepikiran gitu loh, maksudnya apa yang membuat kamu trigger apa gitu?
1: Karena mungkin
0: pernah ada kejadian apa gitu?
1: Mungkin waktu kecil lah kak, ada sedikit kejadian yang pengen.
0: Nah ini dia nih.
1: Kalau aku balik lagi, aku pengen kalau misalkan hal itu terjadi ketika aku sudah besar, aku pengen jadi suatu orang yang membela kejadian tersebut gitu loh. Sampai akhirnya pelakunya bisa terhukum dengan adil.
0: Gak mau jadi polisi nangkep
1: penjahat. Boleh ya, boleh ya.
0: Oke.

0: satu hal.
1: Harusnya sih itu kamu udah 99,99% itu tekad menjalankan. Kamu udah sampai posisi seperti ini gitu loh.
0: Iya, terima kasih.
1: Berarti kan sudah melewati itu gitu loh yang kamu cita-citakan gitu loh. Iya.
0: Amin
1: loh. Amin. Sampai akhirnya kamu bisa berada di sini wawancara dengan semua prestasi yang ada gitu. Kita pengen tahu siapa sih orang di balik keberhasilan kamu nih.
0: Pastinya keluarga, tapi honorable mention my mom and my sister. Karena pastinya mama sama kakak tuh inspirasi pertama lah menurut aku ya. Kayak mereka tuh independent juga. Pokoknya mereka keren lah. Aku pengen bisa sekeren mereka juga. Jadi kayak dibalik aku tuh pasti ada mereka. Kayak yang bisa bikin aku sampai sekarang pasti karena ada mereka sih. Dan keluarga and family and all the supporters and friends, semuanya.
1: Izin aku boleh bertanya gak? Maksudnya dari tadi kan kamu bilang mama, papa kamu?
0: Oh sorry, papa sudah.
1: Ya, siap. Karena itu kamu terinspirasi untuk menjadi wanita mandiri gitu.
0: Betul.
1: Harus
0: bisa independen, harus bisa jadi diri sendiri dan bisa ngejalanin apapun dari diri sendiri.
1: Dan itu juga yang membuat kamu, aku harus bisa bahagiain mama aku gitu.
0: That's right. Itu sih itu kuncinya.
1: Mama, waduh. Mama sampai berlinang air mata nih.
0: Ini jangan nangis, Ma.
1: Kamu cita-cita tadi udah ya mau jadi pengacara. Berarti mau kuliah ini dong ya, kuliah hukum ya.
0: Wow.
1: Keren-keren, semoga tercapai ya. Nah, kira-kira nih ada gak sih kata-kata motivasi untuk adik-adik di luar sana agar bisa berprestasi nih dengan prestasi kamu nih. Islam masih kelas 2 SMP tapi prestasinya udah segudang. Pinter Islam, public speaking juga udah bagus gitu ya. Apa sih motivasi apa yang untuk mereka nih?
0: Motivasi utama ini juga masih aku tanamkan di diri aku ya kak. Aku selalu megang satu quotes ini, yaitu if we never try, how will we know? Kalau kita gak pernah coba, gimana kita tahu ke depannya kan. Jadi kayak aku selalu coba apapun, anything, everything. Aku coba dan aku yakinin diri aku kalau aku bisa sampai titik itu. Jadi kalau kalian gak kejar cita-cita, ya harus dikejar. Karena cita-cita gak bisa ngejar kita guys. Jadi kejarlah cita-cita sampai kalian ada di titik yang kalian mau. If we never try, how will we know?
1: Dan dari semua cita-cita yang kamu kejar istilahnya gitu kan, apakah dari planning-planning yang ada gitu nih sudah tercapai semuanya?
0: Untuk saat ini sih belum.
1: Tapi dengan juara satu, juara ini, juara ini,
0: udah alhamdulillah ini. Udah lumayan berkembang lah.
1: Dan semuanya ini terjadi karena istilah kamu fokus atau kamu apa nih?
0: Istilahnya kayak itu sih kak, balik lagi ke quotes itu, aku selalu megang teguh kata itu karena itu dikasih juga dari kakak aku. Jadi kayak benar-benar.
1: Kakak kamu siapa sih? Jadi penasaran. Kakak kamu apa yang kamu dikasih apa? Quotes apa dari kakak kamu?
0: Itu tadi, if we never try, how will we know? Kalau kita nggak pernah nyoba ya gimana kita tahu ke depannya? Jadi kayak coba aja dulu.
1: Nah, kan banyak juga nih istilahnya quotes ya zaman sekarang gitu. Kita tahu nih quotesnya, kita tahu. Tapi kadang-kadang kita nggak menjalani quotesnya
0: iya,
1: itu.
0: Iya benar.
1: Kok kamu bisa kekeh? Kamu bisa aku pegang dan aku jalani gitu. Apa yang membuat kamu bisa menjalani quotes itu?
0: Karena aku punya tujuan, jadi aku punya planning juga untuk aku. Maksudnya kayak, apalagi sekarang kita lagi aku lagi ngejar SMA tujuan aku kan.
1: Apa tuh, di mana?
0: Lab school. Bismillah ya, aduh.
1: Amin.
0: Nah, jadinya lagi memperbanyak prestasi. Jadi kayak, itu sih quotes tadi masih aku pegang karena aku dapetin dulu nih SMA Lab School. Mungkin nanti kalau udah di SMA Lab School terus aku pengen univ tujuan, aku mungkin masih megang itu terus. Jadi sampai aku ada di posisi itu gitu loh kak.
1: Keren banget ya adik-adik ya. Wah. Tapi berhubung waktunya juga sudah di penghujung acara nih.
0: Betul.
1: It's so fast gitu ya. Oke, sekali lagi ada yang ingin disampaikan buat adik-adik di luar sana?
0: Mungkin itu aja sih. If we never try, how will know? Pokoknya coba aja dulu guys.
1: Coba aja dulu ya.
0: Everything, apapun itu bakal terbayar sama kerja keras kalian.
1: Jadi usaha tidak pernah mengkhianati
0: hasil. Kalau memang takdirnya.
1: Kalau memang takdirnya.
0: Betul.
1: Wah, ternyata juga ada takdir, ada tangan Tuhan di sini.
0: Benar,
1: juga ya.
0: Karena semua itu pasti diatur yang di atas kan. Tapi

0: sih kalau kita gak berhasil di sini, jangan menyerah juga, karena pasti kita bakal diganti sama yang lebih baik kok.
1: Wow, itu quotes yang kata-kata hari ini.
0: Kata-kata hari ini.
1: Oke, sekali lagi terima kasih ya Kak Devara ini. Luar biasa nih ya, meskipun waktunya singkat, tapi semoga adik-adik di luar sana bisa terinspirasi ya. Sekali lagi terima kasih Kak Devara Naidawati Elvareva sudah hadir ke Rumah Impian Anak ya. Dan sudah memberikan inspirasi bagi anak-anak Indonesia hebat lainnya nih. Kita ketemu di event berikutnya ya. Semoga nanti prestasi yang berikutnya yang lebih besar lagi bisa ngobrol-ngobrol lagi ya.
0: Amin.
1: Oke, lagi terima kasih. Oke, Hardliner dan juga adik-adik, terima kasih untuk kebersamaannya nih. Saatnya Uncle Timo harus undur diri. Kebetulan Kakak Caca gak bisa hadir saat ini ya, karena ada event. Oke, kita ketemu lagi di lain kesempatan adik-adik. Uncle Timo undur diri. Devara juga.
0: Dadah guys.
1: Dadah.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gua mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

0: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari CV Saka Makmur Sejahtera. Heartline FM.
1: Meski ada tanda kuasa. Halo, saya Jere dari Living Words Records. Dengarkan lagu, tetap bersorak di 100,6 FM Heartline Radio.

0: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik, Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aromapreneur. Bersama Heartline dan AK, kamu akan mengenal aromapreneur melalui workshop Make Your Own Reed Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aromapreneur, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance note, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartline Center Lippo Village Karawaci, hari Sabtu 4 Juli 2026 jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813-1515-1504.
2: Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: pagi mulai hari. Heartline akan selalu menemani. Berita, inspirasi, dan pilihan musik terbaik teman keluarga sepanjang perjalanan. Heartline Radio, keep on growing and never give up.
1: Ya, 100.5 Heartline FM, your family stations. Ya, selamat malam Haraner. Happy Sunday. Apa kabarnya hari ini? Ya, tentunya tetap dalam keadaan baik ya. Saya berharap juga Haraner dalam keadaan sehat dan tentunya bersuka cita senantiasa ya. Sekalipun ada tantangan, persoalan yang kita hadapi tidak menghambat suka cita kita dalam Tuhan. Karena sumber suka cita kita ada di dalam hati kita ya. Baik Haraner, senang berjumpa lagi bersama saya. Bung Toga akan menemani Haraner sampai pukul 9 malam nanti ya. Menemani Haraner dan mendengarkan puji-pujian, informasi dan renungan-renungan firman Tuhan yang tentunya akan memberkati, menguatkan dan menghibur kita malam hari ini. Ya, mungkin Haraner yang sedang berada di luar rumah ya, sedang jalan atau mengendarai kendaraan, tetap hati-hati di jalan, fokus dan selamat sampai tujuan. Dan melakukan aktivitas apapun yang sedang bersama keluarga tercinta, sedang quality time di luar maupun di tetap stay di rumah ya. Tetap bersuka cita dan terhibur ya. Semoga terhibur dengan siaran malam hari ini, dengan puji-pujian dan renungan firman Tuhan yang menguatkan, menyegarkan jiwa kita kembali. Untuk itu Haraner jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di Heartline FM. Satu pujian mengawali kita, yaitu Tak Akan Kemana ya, judulnya Tak Akan Kemana atau Ikut Yesus Kuasa Kasihnya. Ya, yang dilantunkan oleh Symphony Worship Family ya. Biar kita semakin mengasihi Tuhan apapun yang kita alami, musim apapun, tetap ikut Yesus ya.

Sahabat sejati tidak membiarkanmu menyerah. Ia mengingatkan bahwa Tuhan belum selesai bekerja dalam hidupmu. Heartlanders, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

Ya, aku mengasihi engkau Yesus. Ini bukan hanya suatu perkataan saja hari-hari, tapi suatu tindakan ya. Karena Tuhan menginginkan anak-anaknya untuk mengasihi juga. Tuhan telah memberikan teladan bagi kita, bahkan Yesus itu adalah kasih hari-hari ya. Kita diajar untuk mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar kata-kata, tapi suatu tindakan. Bukti kita mengasihi Tuhan ya, dalam pujian ini mengingatkan kita bahwa mengasihi Tuhan yaitu dengan merenungkan firman Tuhan. Tepat seperti Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi Haranar, bukti kita mengasihi Tuhan terlihat sejauh mana kita menuruti segala perintah kebenaran firman Tuhan ya. Seperti Maria yang mau diajar, mau tunduk untuk mendengarkan setiap sabda firman Tuhan, biar sabda firman Tuhan yang menguasai, menuntun setiap aspek kehidupan kita. Bahkan pujian tadi mengatakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Begitu kita mengasihi Tuhan, kita harus senantiasa menyenangkan hati Tuhan dengan keberadaan hidup kita, ketaatan kita, dan mengasihi sesama kita ya. Biar haranar ya, lewat pujian ini ya, firman Tuhan yang dilantunkan lewat pujian ya dalam Yohanes 14 ayat 15 tadi, untuk kita menuruti segala perintah-perintahnya, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi melakukan perintah Tuhan. Biarlah kita terus menaruh pengharapan juga kepada Tuhan, seperti pujian berikut yang dinyanyikan oleh GPCC Worship, Harapanku. Biar kita menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, musim yang kita lalui, pengharapan kita di dalam Tuhan senantiasa teguh ya, karena pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Justru pengharapan kita akan mendatangkan sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan yang baru. Kami.

0: Welcome on board all passengers of Bordang Boarding Fest 2026.
1: Katanya, tuh yakin isi hati lebih seru pas lagi nonton konser. Makanya, teriakin aja bareng-bareng di Bordang Boarding Fest 2026 tanggal 4-5 Juli 2026 bertempat di Edutown Arena BSD City bersama Mahalini. Changcuters, Sal Priyadi, Rebellion X Rocket, Virsa Besari, It Gita, TRL X Sukses Lancar Rezeki, dan masih banyak lagi. So, secure your ticket now at bordangboarding.com. Lepas landas experience for all the happy passengers. Presented by Art Media Kreasi.
2: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Cefe Saka Makmur Sejahtera.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

Ya, tak satu pun dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sekalipun itu maut penderitaan, kasih Tuhan tetap menyertai kita senantiasa. Karena seorang sahabat selalu menyertai, bukan ketika suka. Sahabat juga ada ketika kita duka. Artinya, Yesus selalu senantiasa ada setiap musim kehidupan kita. Begitu Harenar, jangan pernah merasa sendiri ya dalam menjalani kehidupan ini. Dalam pengiringan kita bersama Tuhan, ada kasih-Nya, ada Roh Kudus yang senantiasa menyertai setiap langkah-langkah kita. Kasih-Nya telah terbukti di atas kayu salib, bahkan Dia sampai rela mati untuk menebus segala dosa pelanggaran kita dan menyediakan tempat bagi kita. Biar Harenar, harapan kita, iman kita senantiasa terus kita setia ya dalam pengiringan kita bersama Tuhan. Jangan pernah lari dari panggilan kita, jangan pernah menyerah, tetap percaya, yakin penuh bahwa kasih Tuhan lebih atas segalanya. Ya, terima kasih Harana atas kebersamaannya. Terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9 ya. Untuk itu, biar kebenaran firman Tuhan meneguhkan iman percaya kita. Dan jangan kemana-mana Harana, setelah ini ada program Rohani Jalur Hati ya, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa rohani tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Akhir kata, saya Bung Toga pamit undur diri dari pendengar Anda. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tetap semangat dan maju terus dalam Tuhan. Satu pujian menutup kita di malam hari ini adalah sujud dan terima kasih. Biar kita senantiasa menaruh rasa syukur, terima kasih kepada Tuhan sebab kasih-Nya, pengorbanan-Nya yang menuntun kita hingga saat ini dan detik ini. Terima kasih Harana. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.

0: bagi dunia bersama kami. Simak program Jalur Hati, program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Tuhan memberikan hati untuk menjalankan misi bersama.
1: Ya, halo Shalom Heartliner dimanapun berada. Senang sekali aku Tasya bisa kembali berjumpa dan menyapa Heartliner dimanapun berada dalam program Jalur Hati. Apa kabar ini Heartliner? Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat dimanapun berada ya. Nah, program Jalur Hati, program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Saat ini Heartliner sudah ada bersama saya, Hana, dari tim misi Yayasan Yaski. Halo Hana, selamat malam.
2: Iya, selamat malam Tasya dan juga Heartliner semua dimanapun berada pada malam hari ini.
1: Iya, sobat Heartliner dimanapun berada, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk boleh belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami setiap kebenaran yang Tuhan ajarkan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk hidup dalam kasih, dalam anugerah. Kami boleh mengampuni dan kami boleh belajar taat kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui apapun yang akan kami dengar pada malam hari ini, iman kami semakin bertumbuh dan hidup kami semakin serupa dengan Engkau. Kami menyerahkan waktu malam ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Heartliner, kami menanti respon dari Anda bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda. Anda juga dapat menyampaikannya melalui WhatsApp di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Dan malam ini kita akan mendengarkan sebuah renungan yang akan dibacakan oleh Hana.
2: Ya, baik Heartliner, saya akan membacakan renungan hari ini yang diambil dari Renungan Sentuhan Hati 2026 edisi Minggu 28 Juni 2026. Kuasa untuk bertindak. Untuk hidup oleh iman, bukan dengan perasaan, luangkanlah waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kisah Para Rasul 24 ayat 24 sampai 27. Kita suka berpikir menunda itu bukan hal besar. Kita berkata pada diri sendiri, tak ada yang benar-benar dirugikan dengan hal-hal yang kutangguhkan. Tetapi lama-kelamaan pilihan-pilihan kita bisa berkembang menjadi pola yang tidak sehat. Dalam ayat bacaan hari ini, Raja Felix menunda membuat keputusan tentang Kristus dan pada akhirnya benar-benar menjauh darinya. Untuk kembali ke jalur yang benar, kita harus mengubah sikap kita tentang keraguan, mengakui masalahnya, dan memperhatikan di mana kita terus saja menunda untuk bertindak. Mengakui bahwa kebiasaan menunda menguasai hidup kita merupakan langkah yang penting. Demikian juga memutuskan untuk berbalik dari kebiasaan itu. Kita juga harus hidup dengan sikap tegas. Pakailah firman Tuhan untuk mengalahkan perasaan-perasaan ragu dan tidak enak. Alkitab berkata, kita adalah ciptaan baru yang didiami Roh Kudus dan bukan hamba dosa lagi. Galatia 5 ayat 1. Ingatlah bahwa Yesus Juru Selamat kita adalah Tuhan kita dan melalui kuasa kebangkitannya, Dia menyediakan semua yang kita perlukan. Anugerahnya mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan. 2 Korintus 12 ayat 9. Dan kita beroleh kemenangan melalui Dia. Roma 8 ayat 37. Ketika kita mengatur

0: hidup kita berdasarkan firman Tuhan, kita akan hidup oleh iman, bukan dengan perasaan. Yesus mau menolong kita menghalau keraguan dan ketidaktegasan. Jangan tunda untuk menerima undangannya. Demikian renungan hari ini yang diambil dari Renungan Sentuhan Hati 2026, edisi Minggu 28 Juni 2026.
1: Ya, terima kasih Hana untuk renungan yang disampaikan, dan kiranya renungan pada malam hari ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Baik Hotliner, nanti kita akan berbincang lebih jauh lagi, dan jangan lupa sampaikan respon Anda. Sampaikan saran, komentar, maupun dukungan Anda melalui WhatsApp di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Dan bila ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi website kami di www.yaski.co.id. Jangan kemana-mana Hotliner, kami akan kembali setelah lagu pujian berikut ini. Selamat mendengarkan.

Ya, Hotliner masih bersama saya Tasya dari tim misi Yayasan Yaski dalam program Jalur Hati. Program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Ya, puji Tuhan, kita tadi sudah mendengarkan renungan yang diambil dari renungan Sentuhan Hati edisi Juni 2026. Dan hari ini saya juga akan membawakan artikel-artikel yang luar biasa edisi Juli 2026. Sentuhan hati untuk Anda. Dari Hati Gembala, perasaan berharga yang sejati di dalam Kristus. Banyak orang percaya bergumul dengan rasa tidak layak, rasa bersalah, atau kekecewaan terhadap diri sendiri. Saat melihat kelemahan dan kegagalan yang masih terjadi dalam hidup, tidak jarang kita merasa bahwa kita tidak cukup baik di hadapan Tuhan. Padahal, pergumulan melawan dosa dan kedagingan adalah bagian dari proses pertumbuhan rohani. Tuhan tidak pernah mengharapkan kita menjadi sempurna dengan kekuatan sendiri. Yang Dia inginkan adalah hati yang terus datang kepadanya dan bersedia dibentuk oleh kasih karunia-Nya. Karena itu, dalam perjalanan iman, penting bagi kita untuk melihat diri kita bukan hanya dari sudut pandang kelemahan kita, tetapi dari sudut pandang Tuhan yang penuh kasih dan anugerah. Rasul Paulus memberikan contoh yang sangat kuat tentang hal ini dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-9 sampai 10. Paulus mengakui bahwa dirinya pernah menjadi penganiaya jemaat Tuhan dan merasa tidak layak disebut rasul. Namun ia terus hidup dalam penyesalan dan rasa bersalah. Sebaliknya, Paulus menyadari bahwa anugerah Tuhan telah mengubah hidupnya secara total. Masa lalunya yang kelam tidak lagi menjadi penghalang untuk melayani Tuhan. Justru perubahan hidupnya menjadi bukti nyata betapa besar kuasa anugerah Tuhan. Kisah Paulus mengajarkan bahwa tidak ada dosa atau kegagalan yang terlalu besar sehingga Tuhan tidak dapat mengampuni dan memulihkan seseorang. Karena itu, langkah pertama untuk memiliki gambar diri yang sehat adalah memandang masa lalu dalam terang anugerah Tuhan. Ketika kita datang kepada Kristus dan menerima pengampunannya, dosa-dosa kita telah diselesaikan oleh karya salib. Tuhan tidak lagi menghitung kesalahan kita, melainkan melihat kita sebagai anak-anak-Nya yang telah ditebus. Sayangnya, banyak orang masih terus menghukum diri sendiri atas kesalahan masa lalunya. Mereka merasa tidak pantas dipakai Tuhan atau tidak layak menerima berkat-Nya. Padahal, anugerah Tuhan jauh lebih besar daripada kegagalan kita. Saat kita memahami kebenaran ini, kita dapat melangkah maju dengan penuh pengharapan dan tidak lagi terbelenggu oleh masa lalu. Langkah berikutnya adalah menyadari bahwa keberhargaan kita tidak berasal dari prestasi, kemampuan, atau usaha kita sendiri, melainkan dari hubungan kita dengan Kristus. Dalam Kolose 2 ayat 9-10 mengingatkan bahwa kita telah dipenuhi di dalam Dia. Dunia sering mengukur nilai seseorang berdasarkan pencapaian, status, atau pengakuan orang lain. Namun, Tuhan memberikan identitas yang jauh lebih kokoh. Kita berharga karena kita adalah milik-Nya. Ketika kita bersandar pada anugerah Tuhan, kita tidak lagi perlu membuktikan diri untuk mendapatkan penerimaan. Kita dapat hidup dengan damai karena mengetahui bahwa kasih Tuhan kepada kita tidak bergantung pada keberhasilan atau kegagalan kita. Dan akhirnya, pemahaman tentang anugerah Tuhan seharusnya mendorong kita untuk hidup bagi Dia. Paulus, yang dahulu menganiaya jemaat,
berubah menjadi pelayan Tuhan yang setia. Energi, waktu, dan hidupnya dipakai untuk memberitakan Injil dan membangun jemaat. Demikian juga dengan kita. Ketika kita menyadari betapa besar kasih karunia yang telah kita terima, respons yang tepat adalah mengabdikan hidup untuk memenuhi kehendak Tuhan. Disitulah kita menemukan sukacita, kepercayaan diri yang sejati, dan tujuan hidup yang sesungguhnya. Sebab perasaan berharga yang sejati bukan berasal dari apa yang kita miliki atau kita capai, melainkan dari kesadaran bahwa kita dikasihi, kita diterima, dan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Ya, baik pendengar, kita akan lanjutkan lagi pada segmen selanjutnya. Tetap sampaikan saran, komentar, maupun dukungan Anda melalui WhatsApp di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Dan apabila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi website kami di www.yaski.co.id. Anda juga dapat kembali mendengarkan berbagai program produksi Yaski, termasuk program Jalur Hati ini, dengan mengunjungi website kami di podcast.yaski.co.id. Anda juga dapat mengunjungi website di sentuhanhati.com. Di sana, Anda dapat membaca semua artikel Sentuhan Hati edisi Juli 2026 dan membagikannya kepada orang-orang di sekitar Anda. Kami akan kembali lagi setelah satu lagu pujian berikut ini.

0: Masih bersama saya, Hatrainer, Tasya, dan juga Hana dari tim misi Yayasan Yaski dalam program Jalur Hati. Program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Ya, Hatliner, tadi kita sudah mendengarkan artikel sentuhan hati dari Hati Gembala yang berjudul Perasaan Berharga yang Sejati di Dalam Kristus. Kami masih menanti respon dari Anda apabila Anda ingin menyampaikan komentar, saran, ataupun pertanyaan. Anda dapat menyampaikannya melalui WhatsApp di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Dan Hana akan membacakan artikel sentuhan hati selanjutnya dari artikel Charles F. Stanley yang berjudul Belajar Mengasihi Seperti Kristus.
1: Ya, baik. Artikel selanjutnya adalah artikel dari Charles F. Stanley yang berjudul Belajar Mengasihi Seperti Kristus. Tidak ada yang lebih melelahkan daripada hidup di tengah relasi yang tidak harmonis. Masalah pekerjaan, keuangan, atau keadaan hidup mungkin datang dan pergi. Tetapi konflik dengan orang lain seringkali meninggalkan beban yang lebih berat di hati. Ketika hubungan dengan pasangan, keluarga, teman, atau sesama jemaat tidak berjalan baik, damai sejahtera pun terasa sulit diperoleh. Karena itu, Yesus memberikan sebuah perintah yang sangat penting kepada para muridnya. Supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34. Perintah ini terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya menuntut perubahan hati yang mendalam. Mengasihi seperti Kristus bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis, melainkan sesuatu yang harus terus dipelajari dan dipraktikkan setiap hari. Kasih yang diajarkan Alkitab berbeda dengan pengertian kasih yang sering dipahami dunia. Banyak orang menganggap kasih hanya sebagai perasaan suka atau sayang kepada seseorang. Namun, kasih yang seperti Kristus lebih dari sekedar perasaan. Kasih adalah keputusan dan tindakan. Kasih berarti memilih untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain, bahkan ketika kita tidak merasa nyaman atau tidak mendapatkan balasan yang sama. Itulah sebabnya, mengasihi orang yang mudah disukai mungkin terasa ringan, tetapi mengasihi orang yang menyakiti, mengecewakan, atau menjengkelkan membutuhkan pertolongan Tuhan. Dengan kekuatan sendiri, kita tidak mampu melakukannya. Namun, melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, Tuhan memampukan kita untuk mengasihi dengan cara yang tidak mungkin dilakukan oleh kekuatan manusia. Sumber kasih yang sejati hanya berasal dari Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16. Artinya, kasih bukan sekedar sifat yang dimiliki Tuhan, melainkan bagian dari siapa dirinya. Ketika seseorang percaya kepada Kristus, Roh Kudus tinggal di dalam dirinya dan mulai menghasilkan buah kasih dalam kehidupannya. Namun, proses ini tidak terjadi secara instan. Kita perlu terus belajar, berlatih, dan memberi ruang bagi Tuhan untuk mengubah hati kita. Semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan, semakin besar pula kemampuan kita untuk mengasihi orang lain. Kasih yang berasal dari Tuhan akan memampukan kita mengampuni, bersabar, dan tetap berbuat baik meskipun situasi tidak mudah. Standar kasih yang Yesus berikan juga sangat tinggi. Kita sering merasa bahwa orang lain harus layak dikasihi terlebih dahulu sebelum kita menunjukkan kasih kepada mereka. Namun, Yesus memberikan teladan yang berbeda. Ketika kita masih berdosa dan jauh darinya, Dia tetap mengasihi kita dan bahkan rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Kasih Kristus tidak bergantung pada kelayakan manusia. Karena itu, sebagai pengikutnya, kita dipanggil untuk mengasihi tanpa syarat, bukan berdasarkan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Mengasihi seperti Kristus berarti tetap memilih kasih bahkan ketika kita terluka, kecewa, atau tidak dihargai. Ini bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tetapi menunjukkan hati yang dipenuhi anugerah dan kebenaran. Kasih yang seperti Kristus akhirnya harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Kasih itu tampak melalui karakter yang penuh belas kasihan, kerendahan hati, dan kesabaran. Kasih itu juga terlihat dalam perilaku yang tidak mudah marah, tidak menyimpan dendam, dan lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Bahkan, kasih sejati seringkali menuntut pengorbanan, seperti memberikan waktu, perhatian, tenaga, atau kenyamanan demi menolong sesama. Ketika orang percaya hidup dalam kasih seperti ini, keluarga menjadi lebih harmonis, gereja menjadi lebih kuat, dan dunia dapat melihat terang Kristus melalui kehidupan kita. Sebab pada akhirnya, salah satu kesaksian terbesar seorang murid Kristus bukanlah seberapa banyak pengetahuannya, melainkan seberapa nyata kasih Kristus terpancar melalui hidupnya. Demikian renungan hari ini.
0: Ya, Hatliner, itu tadi adalah sebuah artikel sentuhan hati dari Charles F. Stanley yang berjudul Belajar Mengasihi Seperti Kristus. Kami masih menanti respon dari Anda. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran, sampaikan melalui WhatsApp di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Dan bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi website kami di www.yaski.co.id. Anda juga dapat mengunjungi website di sentuhanhati.com karena di sana Anda dapat membaca semua artikel Sentuhan Hati edisi Juni maupun Juli 2026 dan membagikannya kepada orang-orang di sekitar Anda. Selanjutnya, Hatliner, saya akan membacakan artikel Sentuhan Hati dari Staff in Touch Ministries yang berjudul Ganjaran-ganjaran yang dijanjikan kepada kita. Banyak orang percaya bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi setelah kehidupan di dunia ini berakhir. Alkitab memang tidak menjelaskan setiap detail tentang surga, tetapi memberikan satu kepastian penting, yaitu setiap orang percaya akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Pengadilan ini bukan untuk menentukan keselamatan seseorang, karena keselamatan diberikan oleh anugerah melalui iman kepada Yesus Kristus. Sebaliknya, pengadilan ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana setiap orang percaya menjalani hidup dan menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan selama di dunia. Di sana, Tuhan akan menilai setiap pekerjaan, pelayanan, dan ketaatan yang telah dilakukan demi kemuliaannya. Rasul Paulus menggambarkan kehidupan orang percaya seperti sebuah bangunan yang didirikan di atas dasar yang benar, yaitu Kristus. Setiap orang membangun di atas dasar itu melalui pilihan hidup, pelayanan, dan tindakannya sehari-hari. Ada pekerjaan yang diibaratkan seperti emas, perak, dan batu permata yang mampu bertahan saat diuji oleh api. Namun ada juga pekerjaan yang seperti kayu, rumput kering, dan jerami yang akan habis terbakar karena tidak memiliki nilai kekal. Hal ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi juga alasan atau motivasi di balik tindakan tersebut. Pelayanan yang terlihat besar di mata manusia belum tentu bernilai di mata Tuhan jika dilakukan demi pujian atau kepentingan diri sendiri. Alkitab juga mengajarkan bahwa Tuhan menyediakan berbagai ganjaran bagi orang-orang yang setia. Ganjaran itu sering digambarkan dalam bentuk mahkota. Ada mahkota abadi bagi mereka yang hidup dengan disiplin rohani dan mengendalikan diri demi Kristus. Ada mahkota sukacita bagi mereka yang membawa orang lain mengenal Tuhan. Ada mahkota kebenaran bagi mereka yang menantikan kedatangan Kristus dengan penuh kerinduan. Ada pula mahkota kehidupan bagi mereka yang tetap setia di tengah pencobaan dan penderitaan, serta mahkota kemuliaan bagi mereka yang mengembalakan dan melayani umat Tuhan dengan setia. Semua mahkota ini menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan setiap bentuk kesetiaan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Menariknya, Tuhan tidak hanya menghargai tindakan-tindakan besar. Yesus mengajarkan bahwa ketaatan sederhana yang dilakukan dengan hati yang tulus juga sangat berharga di hadapannya. Doa yang dilakukan dengan rendah hati, pemberian yang diberikan tanpa mencari pujian, pelayanan kecil yang dilakukan dengan kasih, bahkan segelas air yang diberikan kepada seseorang dalam nama Kristus tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Sebaliknya, Yesus memperingatkan bahwa jika seseorang melakukan kebaikan hanya untuk mendapatkan pengakuan manusia, maka pujian manusia itulah satu-satunya upah yang akan ia terima. Karena itu, Tuhan mengajar kita untuk melayani dengan motivasi yang murni dan berfokus pada kemuliaannya. Janji tentang ganjaran surgawi bukan dimaksudkan untuk membuat kita mengejar penghargaan demi kepentingan diri sendiri. Tujuannya adalah mendorong kita untuk hidup setia dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Setiap talenta, kesempatan, relasi, dan sumber daya yang kita miliki adalah titipan Tuhan yang harus digunakan bagi kerajaannya. Ketika kita hidup melekat kepada Kristus dan membiarkan Roh Kudus memimpin langkah kita, hidup kita akan menghasilkan buah yang bernilai kekal. Dan pada waktunya nanti, sukacita terbesar bukanlah menerima ganjaran itu sendiri, melainkan mendengar Tuhan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Dalam Matius 25 ayat 21. Baik pendengar, kita akan lanjutkan lagi pada segmen selanjutnya. Tetap sampaikan saran, komentar maupun dukungan Anda melalui WhatsApp di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.yaski.co.id. Di website itu, Anda dapat mendengarkan Yaski Radio yang memutarkan lagu dan program rohani 24 jam full tanpa henti. Anda juga dapat mengunjungi website di sentuhanhati.com karena di sana Anda dapat membaca semua artikel Sentuhan Hati edisi Juli 2026 dan membagikannya kepada orang-orang di sekitar Anda. Hatainer, kami akan kembali lagi setelah lagu pujian berikut ini.

0: Trainer, masih bersama saya Tasya dan juga Hana dari tim misi Yayasan Yaski dalam program Jalur Hati. Program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Dan tadi kita sudah mendengarkan artikel Sentuhan Hati dari Charles F. Stanley dan Staff in Touch Ministries. Kami masih menanti respon dari Anda, Hatrainer. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda, sampaikan melalui WhatsApp di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Hatrainer, kita sudah sampai pada dua artikel terakhir, dan artikel selanjutnya adalah artikel dari Chad Thomas Johnston yang berjudul Bagaimana Mengasihi Enemy dan juga Frenemy.
1: Ketika mendengar perintah Yesus untuk mengasihi musuh, kebanyakan orang langsung membayangkan orang-orang yang jelas-jelas menyakiti, menentang, atau membenci kita. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali tantangan terbesar justru datang dari orang-orang yang dekat dengan kita. Mereka adalah orang-orang yang terkadang bersikap baik, tetapi di saat lain menyakiti hati kita. Orang yang kita sayangi, tetapi juga sering membuat kita kecewa. Inilah yang sering disebut sebagai frenemy, teman yang sekaligus terasa seperti musuh. Mereka bisa berupa rekan kerja yang iri hati, anggota keluarga yang sulit menerima keputusan kita, atau teman yang sering bersikap tidak konsisten. Menghadapi orang seperti ini tidak mudah, tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa kasih Kristus tetap berlaku bahkan dalam relasi yang paling rumit sekalipun. Langkah pertama dalam mengasihi enemy maupun frenemy adalah berani melihat diri sendiri dengan jujur. Ketika konflik terjadi, kita cenderung fokus pada kesalahan orang lain. Namun, Tuhan mengajak kita untuk bertanya, apakah ada bagian yang menjadi tanggung jawabku? Refleksi diri bukan bertujuan untuk menyalahkan diri sendiri, melainkan untuk membuka hati terhadap anugerah Tuhan. Dengan menyadari kelemahan, luka, atau kesalahan kita sendiri, kita menjadi lebih rendah hati dan lebih mampu memahami orang lain. Doa seperti Mazmur 139 ayat 23-24 menjadi sangat penting. Meminta Tuhan menyelidiki hati kita dan menunjukkan area yang perlu diubah. Seringkali pemulihan sebuah relasi dimulai bukan dari perubahan orang lain, tetapi dari perubahan hati kita terlebih dahulu. Setelah itu, kita perlu belajar melihat orang tersebut melalui cara pandang Kristus. Ketika kita melihat seorang frenemy, mungkin yang terlintas hanyalah rasa kesal, kecewa, atau luka yang pernah ditimbulkan. Namun Yesus melihat lebih dari itu. Dia melihat seseorang yang dikasihinya, seseorang yang memiliki pergumulan, luka, dan kebutuhan akan kasih karunia yang sama seperti kita. Inilah alasan Yesus memerintahkan kita untuk mendoakan mereka yang menyakiti kita. Ketika kita mulai berdoa bagi orang yang sulit kita kasihi, perlahan-lahan Tuhan mengubah cara pandang kita. Kita belajar melihat bahwa setiap orang memiliki cerita yang tidak selalu kita pahami, dan setiap orang membutuhkan kasih serta pemulihan dari Tuhan. Namun, mengasihi bukan berarti membiarkan diri terus-menerus terluka. Yesus sendiri menunjukkan bahwa kasih dapat berjalan berdampingan dengan batasan yang sehat. Ada saat-saat ketika kita perlu menjaga jarak, menghindari topik tertentu, atau membatasi akses seseorang terhadap area tertentu dalam hidup kita. Batasan bukanlah tanda kebencian, melainkan bentuk hikmat. Kita tetap mengasihi, mendoakan, dan menghormati orang tersebut. Tetapi tidak berarti kita harus membiarkan perilaku yang merusak terus terjadi tanpa batas. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat belajar kapan harus mendekat, kapan harus menjaga jarak, dan bagaimana tetap menunjukkan kasih tanpa mengorbankan kesehatan emosional maupun rohani kita. Pada akhirnya, tugas kita adalah melakukan bagian kita dalam mengusahakan perdamaian. Roma 12 ayat 18 mengingatkan, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Kita tidak bisa mengendalikan sikap atau respon orang lain, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita bersikap. Kita dapat memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak menyimpan dendam, dan terus menabur benih kasih serta perdamaian. Mungkin relasi itu tidak langsung berubah, bahkan mungkin tidak pernah menjadi sempurna. Namun ketika kita mengundang Kristus hadir dalam relasi yang sulit itu, kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja melalui hal-hal yang tidak mampu kita lakukan sendiri. Sebab Dia yang telah memulihkan hubungan kita dengan Allah juga sanggup memulihkan relasi-relasi yang retak di antara sesama manusia.
0: Ya, baik Hatliner, kita baru saja mendengarkan artikel Sentuhan Hati dari Chad Thomas Johnstone yang berjudul Bagaimana Mengasihi Enemy dan juga Frenemy. Kami masih menanti respon dari Anda, Hatliner, bila ingin menyampaikan pertanyaan, komentar ataupun saran melalui WhatsApp di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat mengunjungi website di sentuhanhati.com dan dapat membaca semua artikel Sentuhan Hati edisi Juli dan membagikannya kepada orang-orang di sekitar Anda. Dan Anda juga dapat mengikuti serta menonton renungan Sentuhan Hati di radio dan YouTube Heartland Network pukul 5:15 pagi dan di Yaski Radio pukul 12:30 siang dan 8:30 malam. Selanjutnya, saya akan membacakan artikel Sentuhan Hati terakhir, yaitu dari Seth Hines, yang berjudul, Ini Akan Menyakitkan, Luka Emosional Yang Tidak Diobati Membuat Kita Lemah Secara Rohani. Hanya dengan mengampuni, kita bertumbuh makin kuat. Dalam kehidupan, hampir semua orang memahami bahwa pertumbuhan fisik seringkali membutuhkan proses yang tidak nyaman. Orang yang ingin menjadi lebih kuat harus berlatih, berkeringat, bahkan merasakan nyeri pada otot-ototnya. Ada sebuah ungkapan terkenal, no pain, no gain. Tidak ada hasil tanpa rasa sakit. Menariknya, prinsip yang serupa juga berlaku dalam kehidupan rohani kita. Pertumbuhan iman seringkali tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari keberanian menghadapi luka, kekecewaan, dan penderitaan yang selama ini tersembunyi di dalam hati. Luka yang tidak pernah diproses dapat melemahkan jiwa dan menghambat pertumbuhan rohani seseorang. Penulis artikel ini menceritakan bagaimana sebuah masa sulit dalam hidupnya membawanya pada kesadaran bahwa ada banyak luka lama yang belum pernah benar-benar diselesaikan. Ketika anaknya sakit keras, kecemasan yang muncul ternyata bukan hanya berasal dari keadaan saat itu, tetapi juga dari berbagai kekecewaan masa lalu yang tersimpan dalam hatinya. Ingatan tentang janji-janji yang tidak terpenuhi, pengalaman pahit dalam pelayanan, pengkhianatan teman, dan luka keluarga muncul kembali ke permukaan. Semua pengalaman itu secara perlahan mengikis kepercayaan dan melemahkan kehidupan rohaninya. Ia menyadari bahwa selama bertahun-tahun, dirinya membawa beban yang belum pernah benar-benar diserahkan kepada Tuhan. Melalui bimbingan seorang konselor Kristen, ia belajar bahwa jalan menuju kesembuhan bukanlah dengan menghindari rasa sakitnya, melainkan dengan berani menghadapinya. Proses itu memang tidak mudah. Ia harus kembali mengingat pengalaman yang menyakitkan dan membawa semuanya ke hadapan Tuhan di dalam doa. Namun justru di tengah pergumulan itulah Tuhan mulai bekerja. Saat ia mencari jawaban dalam firman Tuhan, perhatiannya tertuju kepada Yesus di Taman Getsemani dan kemudian di kayu salib. Di sana ia melihat bahwa Yesus sendiri tidak menghindari penderitaan. Sebaliknya, dia dengan rela menerima jalan salib demi menggenapi kehendak Bapa dan menyelamatkan manusia. Puncak pelajaran yang ia temukan adalah ketika membaca doa Yesus di kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di tengah penderitaan yang begitu besar, Yesus memilih untuk mengampuni orang-orang yang menyiksa dan menyalibkannya. Dari teladan inilah, penulis menyadari bahwa pengampunan bukanlah sekedar pilihan yang baik, melainkan jalan menuju pemulihan rohani. Mengampuni tidak berarti menganggap luka itu tidak ada, atau membenarkan kesalahan orang lain. Mengampuni berarti melepaskan hak untuk membalas dan menyerahkan keadilan kepada Tuhan. Proses ini memang menyakitkan, tetapi justru disitulah hati dibebaskan dari kepahitan dan beban yang selama ini mengikat. Dan pada akhirnya, penulis menyimpulkan bahwa pengampunan adalah salah satu latihan rohani yang paling berat sekaligus paling membangun. Luka baru mungkin akan terus datang, kekecewaan mungkin tetap terjadi, dan manusia akan terus berbuat salah terhadap kita. Namun ketika kita terus memilih jalan pengampunan, seperti yang diajarkan Kristus, kehidupan rohani kita akan menjadi semakin kuat, sehat, dan dewasa. Kita belajar mengasihi seperti Yesus mengasihi, bahkan ketika itu tidak mudah. Jalan ini memang menyakitkan, tetapi hasilnya adalah hati yang semakin serupa dengan Kristus. Dan seperti prinsip yang berlaku dalam latihan fisik, demikian juga dalam kehidupan rohani. Tidak ada pertumbuhan tanpa proses, tidak ada kekuatan tanpa perjuangan, dan seringkali tidak ada pemulihan tanpa pengampunan. Baik, pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program. Dan terima kasih untuk Heartliner yang sudah menyimak program Jalur Hati pada malam hari ini. Nantikan kami selanjutnya di minggu-minggu mendatang, tentunya masih seputar ruang lingkup kegiatan dan pelayanan Yayasan Yaski. Dan akhirnya Heartliner, saya Tasya
1: dan saya Hana
0: dari tim misi Yayasan Yaski undur diri dari ruang dengar Anda. Christ to the World by Media.
2: Keep on growing and never give up.
3: Shalom Heartliner. Di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Heartliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara pendengar, Allah tidak pernah menyuruh Anda melakukan apapun yang tidak penting. Apapun yang Allah minta kita lakukan, jelas ada maksudnya.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Tinggalkan negerimu, tinggalkan keluargamu, tinggalkan rumah ayahmu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Allah berfirman demikian kepada Abraham, yang pasti membuatnya terkejut, kemana ia harus pergi, apa yang akan ia lakukan untuk nafkah, akankah keluarganya mengerti? Terlepas dari pertanyaan serta keprihatinannya, Abraham taat meninggalkan segala yang telah dikenalnya dan pergi ke tempat yang belum dikenalnya. Hari ini, Dr. Stanley mengingatkan kita bahwa kita pun harus taat kalau ingin hidup berkenan di mata Allah. Kita harus bersedia mengatakan ya kepadanya, apapun yang difirmankannya. Temukan getaran dalam ketaatan dari program Sentuhan Hati hari ini.
0: Saudara pendengar, ketika orang mulai membicarakan tentang ketaatan, bagaimana respons Anda? Positif atau negatif? Apakah Anda membayangkan sukses atau gagal? Yang terpenting, apakah Anda mentaati Allah karena takut akan akibatnya karena tidak taat? Atau apakah Anda mentaati Allah karena sungguh ingin mentaati Dia? Judul pesan hari ini adalah Getaran dalam Ketaatan. Mungkin judulnya mengundang rasa ingin tahu banyak orang karena kedengarannya tidak seperti yang mereka bayangkan. Ketika membaca kitab suci, kita membaca tentang hal-hal yang dilakukan oleh Yesus, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Dalam hal ini, kita hendaknya memetik prinsip-prinsip yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing dan bukan sekedar mengatakan, sungguh kisah menarik. Kita hendaknya bertanya, apakah yang hendak Allah ajarkan kepada saya melalui bacaan ini? Dalam Lukas 5:1-11 dikatakan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menemarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Anda mungkin mengatakan, sungguh kisah menarik, akan tetapi apa relevansinya? Mungkin Anda tidak menjala ikan, mungkin Anda bahkan tidak senang memancing, tidak berminat menangkap ikan, dan tidak berniat menangkap ikan. Akan tetapi dengarkanlah baik-baik. Maka saya menjamin akan terjadi sesuatu dalam kehidupan Anda, akan terjadi sesuatu dalam cara Allah berkarya dalam

kehidupan Anda, akan terjadi sesuatu dalam hubungan Anda dengan Kristus. Sedemikian rupa sehingga Anda tidak akan mau kembali ke gaya hidup Anda yang lama selama ini. Sebab kisah ini mengandung prinsip-prinsip yang akan mengubah kehidupan Anda. Kalau saja Anda cukup bijaksana untuk mendengarkannya baik-baik, serta menerapkannya dalam kehidupan Anda. Saudara pendengar, prinsip pertama yang sungguh berharga untuk kita pelajari adalah bahwa mentaati Allah dalam perkara-perkara kecil adalah langkah prinsip untuk menikmati imbalan Allah yang menggetarkan. Coba Anda renungkan apa yang terjadi. Yesus hanya meminjam perahu Simon Petrus untuk berkhotbah dan mengajar orang banyak. Bisa saja Simon Petrus menolak dengan alasan sedang sibuk membersihkan jalannya. Bisa saja Simon Petrus mempersilakan Yesus meminjam perahu orang lain. Permintaan Yesus tampaknya sederhana saja. Padahal Allah tidak pernah menyuruh kita melakukan apapun yang tidak penting. Mungkin tampaknya sederhana menurut kita sendiri. Akan tetapi Allah tidak akan pernah memfirmankan sesuatu yang tidak penting. Ia tidak akan pernah memberikan perintah yang tidak penting. Apapun yang Allah kehendaki kita lakukan, jelas ada maksudnya. Yang jelas, apapun maksudnya, hal itu pasti demi kebaikan kita sendiri. Seandainya kita maha tahu, sanggup melihat hasil akhir dari apapun yang Allah perintahkan kepada kita, kita pasti akan mentaati Dia. Sebab Allah adalah Allah yang maha baik, maha pengasih, yang mengasihi anak-anaknya tanpa syarat, yang selalu menghendaki yang terbaik bagi kehidupan masing-masing anaknya. Segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita masing-masing setiap hari adalah bagian dari sebuah gambaran besar, rencana besar, kehendak besar Allah bagi kita masing-masing. Jadi kalau kita mau mengalami yang terbaik dari Allah, kalau kita mau menikmati getaran dalam mengenal Allah secara pribadi, kalau kita mau mengalami segala yang terbaik yang telah disediakan Allah bagi kita, kalau kita mau mengetahui apa yang akan Allah karyakan dalam kehidupan kita, maka kita hendaknya mentaati Dia dalam apapun yang mungkin tampaknya tidak berarti bagi kita. Yesus hanya meminjam perahu Simon Petrus, menyuruhnya menolakkan sedikit lebih jauh dari pantai, agar ia bisa berkhotbah dan mengajar. Bayangkan seandainya Simon Petrus menolak. Bisa saja segala peristiwa setelah itu tidak akan terjadi dan tidak tercatat di dalam kitab suci. Itulah sebabnya saya selalu menganjurkan Anda untuk terus belajar mendengarkan Allah. Peka terhadap suaranya yang sepoi-sepoi bahasa. Peka terhadap apapun permintaannya yang mungkin tampaknya tidak berarti. Sebab tidak ada satupun perintah Allah yang tidak penting. Segala perintahnya ada maksudnya, ada rencananya. Setiap kali kita mentaati Allah, kita pasti diberkati. Walaupun mungkin tidak tampaknya tidak berarti pada saat kita menerimanya.

Saudara pendengar, yang jelas, apapun yang Allah perintahkan dan kita mentaatinya, akan menimbulkan reaksi berantai dalam kehidupan kita. Seandainya kita memilih tidak mentaati Allah, hal itu berarti kita sendiri memutuskan reaksi berantai tersebut. Banyak orang bertanya, mengapa Allah tidak memberkati saya dan tidak menjadikan saya berhasil seperti orang lain? Saya umat Kristiani. Saya rajin membaca Alkitab, saya rajin berdoa, saya rajin ke gereja, saya rajin melayani Allah. Coba Anda merenungkan baik-baik. Mungkin hal itu karena Anda sendiri mengabaikan hal tertentu yang tampaknya tidak berarti. Padahal sangat berarti di mata Allah. Jangan lupa bahwa Allah pasti mempunyai rencana terbaik bagi anak-anaknya. Bayangkan seandainya Simon Petrus menolak. Ia pasti akan menjadi pecundang seumur hidupnya. Dalam kehidupan ini kita akan menjumpai persimpangan jalan di mana kita harus memilih keputusan. Ketika kita memilih keputusan menurut pengertian kita sendiri, kita melewatkan yang terbaik dari Allah. Oleh sebab itu, kita mutlak perlu belajar peka terhadap suara Allah. Kita mutlak perlu belajar bertanya, apakah yang Allah kehendaki untuk saya memilih? Arah mana yang Allah kehendaki saya ambil di persimpangan jalan ini? Ketika kita menjadikan sikap seperti itu gaya hidup kita sehari-hari, kita akan menyadari pentingnya keputusan tertentu yang sebelumnya mungkin kita anggap tidak penting. Ketika kita bersikap, mulai hari ini saya akan memilih jalan menurut Allah. Saya akan berserah kepada Allah untuk menuntun saya. Sebab saya percaya bahwa Allah yang memegang kendali atas segalanya. Kita memberikan kesempatan, kehormatan kepada Allah untuk berkarya, melaksanakan yang terbaik yang telah Ia rencanakan dan siapkan bagi kita.

Saudara pendengar, prinsip kedua adalah bahwa ketaatan kita juga akan memberkati orang lain. Ketika Simon Petrus mentaati permintaan Yesus, orang banyak dapat mendengar pengajaran Yesus dengan lebih baik. Sebab ketika itu belum ditemukan alat pengeras suara. Dan saya percaya bahwa dengan berbicara dari perahu, orang banyak akan lebih jelas mendengar suara Yesus. Bayangkan betapa diberkatinya orang-orang yang mendengar Yesus mengajar dari perahu Simon Petrus itu. Mereka diajar bagaimana mereka dapat mengenal Bapa di surga. Siapa dia dan bagaimana dia mau mereka hidup. Demikianlah karena ketaatan Simon Petrus, banyak orang yang juga diberkati. Bukan itu saja, Simon Petrus juga mentaati Yesus ketika Yesus menyuruhnya bertolak ke tempat yang dalam untuk menjala ikan. Oleh karena itu, Simon Petrus dan sesama teman nelayan mendapat ikan dalam jumlah yang lebih besar, tidak seperti sebelumnya seumur hidup mereka, padahal mereka sudah semalam-malaman menjala ikan tanpa hasil. Demikianlah banyak orang yang juga diberkati karena Simon Petrus memilih mentaati permintaan Yesus yang pada mulanya mungkin tampak tidak penting, namun kemudian menimbulkan efek berantai. Coba Anda merenungkan dampak kehidupan Anda terhadap kehidupan sesama. Kehidupan siapa saja yang akan terpengaruh oleh kehidupan Anda. Kalau Anda mempunyai anak, tentunya salah satu atau semua anak Anda akan terpengaruh. Jangan lupa bahwa tidak ada sekolah di dunia yang akan lebih besar pengaruhnya terhadap anak-anak daripada orang tua mereka sendiri. Khususnya tentang kebenaran, kekudusan, kehendak dan maksud serta rencana Allah bagi kehidupan mereka masing-masing. Sebagai orang tua, sadar atau di bawah sadar Anda setiap hari mempengaruhi anak-anak Anda melalui gaya hidup Anda, entah Anda hidup taat di hadapan Allah atau tidak. Tidak ada yang lebih berpengaruh bagi anak-anak daripada menyaksikan sendiri bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan orang tua mereka. Terlebih lagi ketika orang tua menjelaskan bukan hanya karya-karya besar Allah, melainkan juga karya-karya yang tampaknya hanya kecil saja, tetapi kita katakan pada mereka apa yang Allah telah lakukan. Demikian juga segala ujian, kesulitan, kesusahan, beban yang kita alami. Ketika anak-anak menyaksikan orang tua hidup berintegrasi, hidup jujur, hidup berkeinginan mentaati Allah, hidup memilih melaksanakan kehendak Allah walaupun sulit, jelas mereka akan terpengaruh secara rohani, secara moral. Ketika Anda mentaati Allah dan Allah berkarya dalam kehidupan Anda, hal itu menyampaikan pesan kepada anak-anak Anda bahwa Allah itu nyata, Allah itu tetap berkarya, Allah mengasihi anak-anaknya. Anda mungkin bertanya, bagaimana dengan segala ujian, kesusahan, kesulitan, kepedihan, penderitaan yang saya alami? Apa anak-anak saya tidak akan mempertanyakan di mana bukti kasih Allah kepada saya? Dengarkan baik-baik. Ketika Anda melalui segalanya dengan penuh kemenangan, tanpa kehilangan sukacita dalam hati Anda, dan menjelaskan kepada anak-anak Anda apa yang telah Anda pelajari dari pengalaman tersebut, menjelaskan bagaimana Allah tetap menyertai Anda melalui segalanya itu, anak-anak Anda pasti terpengaruh. Mereka akan mulai memahami bahwa Allah yang Anda sembah sungguh adalah Allah tunggal yang hidup, yang akan tetap menyertai anak-anaknya melalui segala masa sulit dalam kehidupan ini. Demikianlah ketaatan kita kepada Allah sungguh penting, sebab bukan saja akan mempengaruhi kehidupan kita sendiri, melainkan juga mempengaruhi kehidupan orang lain. Tentunya kita mau anak-anak kita menyimpulkan bahwa Allah sungguh nyata, bahwa Allah sungguh memenuhi janjinya.

0: Saudara pendengar, prinsip ketiga adalah bahwa mentaati Allah mungkin saja menuntut kita melakukan hal-hal yang tampaknya tidak masuk akal. Coba Anda merenungkannya. Simon Petrus adalah nelayan profesional. Ia sudah mengenal betul Laut Galilea. Ia sudah mengenal betul tanda-tanda cuaca. Ia sudah sangat berpengalaman menjala ikan. Ia sudah mengenal betul area-area perairan yang paling banyak ikannya. Ia sudah ke sana semalaman tanpa mendapatkan apa-apa. Mengingat segala pengalamannya tersebut, tampaknya tidak masuk akal kalau sekarang, baru beberapa jam kemudian, ia kembali ke sana untuk mencoba menjala ikan. Demikianlah terkadang Allah menyuruh kita melakukan sesuatu yang tampaknya tidak masuk akal, mengingat segala pengalaman kita. Akan tetapi mentaati Allah tidak pernah keliru. Jadi setiap kali kita menghadapi pilihan, hendaknya kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah sebaiknya saya melakukan hal yang masuk akal atau memilih taat saja kepada Allah walaupun saya tidak mengerti? Allah adalah Allah yang mengasihi kita tanpa syarat. Allah mempunyai rencana yang sempurna bagi kita masing-masing. Allah Maha Kuasa melakukan segalanya. Allah Maha Tahu. Allah mengetahui apa yang Ia perintahkan kepada kita masing-masing dan apa hasil akhirnya nanti. Mengetahui hasil akhirnya nanti dan menginginkan hanya yang terbaik bagi kita masing-masing, Allah pasti memberi kita perintah yang sesuai dengan kehendaknya, maksudnya, dan rencananya bagi kehidupan kita masing-masing yang akan memposisikan kita untuk menerima berkat terbaik yang sudah disediakannya bagi kita masing-masing. Jadi, ketika Anda berargumentasi dengan Allah, jangan lupa bahwa Anda berargumentasi dengan Allah yang Maha Tahu. Ketika Anda tidak mengerti, jangan lupa bahwa Anda berbicara dengan seseorang yang mengerti. Ketika Anda belum menemukan jawabannya, jangan lupa bahwa Anda berbicara dengan seseorang yang mengetahui betul jawabannya. Ketika Anda tidak mengetahui masa depan, jangan lupa bahwa Anda berbicara dengan seseorang yang mengetahui betul masa depan Anda. Saudara pendengar, mana ada yang lebih bijaksana daripada mentaati Allah? Hanya karena sesuatu tampaknya tidak masuk akal, bukanlah alasan bagi Anda untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Kalau Anda menunggu hingga hal tersebut tampaknya masuk akal, jangan-jangan Anda melewatkan berkat terbaik dari Allah. Jangan lupa bahwa Allah tidak berkewajiban memberitahukan terlebih dulu hasil akhirnya nanti. Seperti ketika Allah memerintahkan kepada Nuh untuk membangun sebuah bahtera, atau kepada Gideon untuk mengerahkan hanya 300 orang prajurit dan menyuruh prajurit yang lain pulang. Demikianlah setiap kali Allah menyuruh kita mentaati Dia. Jangan lupa bahwa Allah sudah mengetahui betul hasil akhirnya. Walaupun mungkin tidak masuk akal tampaknya bagi kita. Apabila Allah sendiri yang memerintahkannya kepada kita, Ia sendiri yang akan memberdayakan kita melaksanakannya. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita merupakan ekspresi kasih-Nya. Tuntunan Allah adalah tuntunan yang sempurna. Berkat Allah adalah berkat yang terbaik bagi kita masing-masing. Allah mengetahui bahwa salah satu cara terbaik untuk menjadikan kita matang secara rohani, untuk menguatkan iman kita, adalah berulang-ulang menguji kita dan mengamati respons kita. Ketika Anda memilih gaya hidup mentaati bahkan perkara kecil pun yang Allah perintahkan kepada Anda, maka ketika Anda dihadapkan dengan keputusan-keputusan besar, Anda tidak akan lagi kesulitan karena sudah terbiasa mentaati Allah. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Kehidupan yang konsisten taat kepada Allah dimulai dengan mentaati Dia dalam perkara-perkara kecil. Charles Stanley mengingatkan kita bahwa ketika kita mengambil langkah-langkah kecil ketaatan, maka kita akan lebih mudah taat ketika dihadapkan dengan keputusan-keputusan besar, sebab kita telah belajar percaya kepada Allah. Dalam Lukas 9 ayat 23 sampai dengan 24, Yesus memberikan ultimatum yang kuat. Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan menyelamatkannya. Menjadi serupa dengan Kristus tidaklah otomatis. Kita harus memutuskan untuk melaksanakan apa yang Allah kehendaki, terutama ketika kehendak Allah bertentangan dengan kehendak kita sendiri. Galatia 5 ayat 24 mengingatkan kita, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadikanlah sebagai komitmen Anda untuk merenungkan firman Allah setiap hari dan mentaati Dia, terlepas dari pengorbanan yang harus Anda lakukan. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih kepada Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari In Touch Ministry.

0: Terima kasih.
1: Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi@sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast@yaski.co.id. Sekali lagi, podcast@yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Bangun pagi, mulai hari. Heartline akan selalu menemani. Berita, inspirasi, dan pilihan musik terbaik. Teman keluarga sepanjang perjalanan. Heartline Radio, keep on growing and never give up.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sesuatu yang indah. Seorang seniman memutuskan untuk mengerjakan karya terbesar dalam hidupnya. Dalam pikirannya, ia tahu dengan tepat apa yang ingin ia lukis. Saat ia sedang mengerjakan kanvasnya, mengoleskan warna-warna kusam dan kelabu untuk membentuk latar lukisannya, temannya datang berkunjung. "Apa pendapatmu tentang lukisan ini?" tanya seniman itu kepada temannya. "Aku akan membuatnya menjadi karya terbesarku." Temannya hampir-hampir tidak bisa menahan tawanya. "Kelihatannya seperti tumpahan cat saja," jawab temannya. "Ah," jawab si seniman, "kau tidak bisa melihat ada apa di baliknya." "Aku bisa. Allah tahu apa yang ingin dia lukiskan di kanvas hidup Anda. Dia punya sebuah rancangan yang spesifik. Saat memandang diri Anda sendiri, mungkin Anda tidak melihat banyak potensi. Anda mungkin berkata bahwa hidup Anda tampak seperti tumpahan cat. Namun sang seniman agung punya gambaran di benaknya. Tahukah Anda, bukan si kanvas yang menentukan apakah dirinya akan menjadi karya seni yang berharga? Senimannya lah yang menentukan. Kanvas saja tidaklah begitu berharga. Namun ketika sang seniman memindahkan visi yang ada di benaknya ke kanvas, hasilnya adalah karya yang indah dan berharga. Sebagian besar dari kita memiliki bayangan tentang apa yang ingin kita capai. Namun hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah mempersembahkan diri kepada Allah agar dia bisa mewujudkan karya seni yang ada di benaknya di dalam diri kita. Rencananya jauh lebih besar dari rencana-rencana kita, seperti firman-Nya. "Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Kitab Yesaya pasal 55 ayat 9. Persembahkan diri Anda kepada Tuhan, dan Dia akan menghasilkan sesuatu yang indah dari hidup Anda. Seperti kata Alkitab, "Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus." Kitab Filipi pasal 1 ayat 6. Anda bisa mengandalkannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Selamat datang di kisah yang sesungguhnya. Bacaan kitab suci untuk drama hari ini diambil dari Injil Yohanes 2 dari firman Allah yang suci. Pertanyaan tentang mengapa Yesus menunggu hingga usia 30 tahun sebelum menyatakan dirinya kepada dunia bukanlah misteri. Seorang lelaki Yahudi belum dianggap cukup dewasa atau bijaksana untuk berbicara dengan otoritas di hadapan jemaat hingga ia berusia 30 tahun. Mulai usia itulah, perkataannya akan dipertimbangkan dengan serius. Sebagaimana pria lainnya, Yesus mengikuti adat istiadat bangsanya. Yohanes, seorang pengikut setia dan sering disebut sebagai murid yang dikasihi Yesus, menulis bukan saja tentang mujizat Yesus yang banyak itu, melainkan juga menggambarkan Yesus sebagai manusia yang juga merasakan lapar, sedih, dan lelah. Yesus sungguh adalah Anak Allah, Sang Pencipta, dan Ia sungguh pernah hidup di antara manusia. Sebagai sesama manusia dan sedari dulu sampai selamanya akan menjadi Juru Selamat dunia. Maria, Ibu Yesus, menceritakan awal mujizat-mujizat dan bagaimana Ia berperan dalam menyingkapkan kuasa Yesus sebagai yang diutus oleh Allah, Sang Mesias. Mari kita dengarkan sementara seorang ibu bercerita, seingat dia bagaimana air diubah menjadi anggur.

0: lumpuh dan tidak mampu memelihara keluarganya.
1: Ibu, segala yang hidup pasti mati, bahkan hewan dan tumbuhan juga, kan? Itu hanya bagian dari siklus kehidupan. Lewat sakit penyakit pun bisa datang kebaikan.
0: Ibu tahu, tapi ia butuh pertolonganmu. Cedera ini takkan sembuh sendiri. Sudah, tolong ibu bawa keranjang makanan ini ke rumah mereka. Engkau lihat sendiri saja nanti.
1: Tenanglah, Bu.
0: Nak, dengarkan ibu ya. Ibu harus buru-buru kepada kaum ibu dan menentukan hari tertentu untuk mereka mengambil makanan. Nantilah baru kita bahas.
1: Ibu, tenanglah. Istri dan keluarga Benyamin akan mendapatkan pelajaran berharga. Kadang terlalu banyak membantu menjadikan orang tergantung dan tidak mampu memelihara dirinya sendiri. Ayo, kita berjalan ke rumah mereka. Ibu lihat sendiri saja nanti.
0: Ya sudah, ibu turuti. Tapi janji ya, engkau takkan membiarkan ayah yang masih muda ini mati dan meninggalkan janda beranak dua. Engkau kan berkuasa untuk mencegah hal itu. Ibu kan ibumu, dan ibu tahu banyak hal tentangmu yang tidak diketahui siapapun juga di bumi.
1: Tolong, ibu hati-hati ya kalau berbicara.
0: Ibu tahu, nak. Ibu tahu. Engkau tidak perlu mewanti-wanti ibu.
2: Guru, apa kami juga boleh ikut?
1: Andreas, ikutlah. Ya, kamu berdua, mungkin kita bisa membantu.
3: Maria, syukur kepada Allah kamu datang mengajak orang-orang untuk membantu. Tadi Benyamin menggeliat kesakitan hingga jatuh dari tempat tidur, dan kami tidak mampu mengangkatnya. Tolonglah.
0: Kami sudah datang secepat mungkin, Adi.
1: Ibu, ajaklah semua ibu dan anak-anak keluar. Kami akan mengangkatnya kembali ke tempat tidur.
3: Jangan. Aku harus tetap di sini. Benyamin membutuhkan aku.
1: Aku dan bapak-bapak yang lain akan menolong dia. Pergilah dan hiburlah anak ibu. Benyamin, dengarkan aku. Persendian pinggul dan lututmu keluar dari tempatnya. Ini akan sakit, tapi nanti juga rasa sakitnya hilang.
2: Guru, apakah yang kita perbuat sudah benar? Atau apakah seharusnya kita menunggu tabib?
1: Iya, terlalu kesakitan. Kita tidak bisa menunggu. Coba raba persendiannya. Sekarang sudah di tempatnya. Pasti rasa sakitnya akan jauh berkurang. Kurasa ia akan tidur berjam-jam. Tolong beritahu, ibu-ibu boleh masuk.
2: Silahkan masuk. Benyamin sudah tidur dan akan lebih mudah beristirahat. Kami sudah mengangkutnya ke tempat tidur dan sekarang ia sedang tidur.
3: Terima kasih. Aku tadi tidak tahu harus bagaimana. Syukur kalian datang tepat pada waktunya.
1: Adi, panen sudah matang. Aku yakin ibu akan kemari pada waktu matahari terbit dan akan menemanimu ke ladang. Ia akan membantumu memanen dan memungut hasil panen yang berjatuhan.
3: Oh, jangan. Aku tidak bisa meninggalkan suamiku.

0: berarti ia mencari aku dan aku harus merawat dia.
1: Kan putrimu bisa merawatnya dan mengurus adiknya. Dia kan butuh roti. Begitu pula anak-anakmu. Gunakanlah waktu panen untuk memberi makan keluargamu. Aku akan membantumu. Yesus benar, kamu harus memanfaatkan panen.
0: Tapi, apa yang harus kami perbuat setelah itu? Bisa mati kami. Mungkin saudara Benyamin mau menampung kami.
1: Adi, pikirkanlah yang sekarang. Besok, urusan besok. Maka pikiranmu dan pikiran Benyamin akan jauh lebih jernih. Sekarang, kamu harus memelihara keluargamu.
0: Kamu berbicara dengan hikmat. Aku akan menunggu Benyamin memberitahu aku apa yang harus kuperbuat. Kamu sungguh sahabat sejati. Aku akan siap besok pagi dan bersama-sama kita akan menuai di ladang.

0: Adi dan saya pergi ke ladang bersama seorang tetangga serta temannya. Setelah beberapa hari saya berangkat meninggalkan mereka. Ia tidak lagi membutuhkan saya. Ia sudah belajar bahwa ia bisa memberikan nafkah bagi keluarganya hingga suaminya mampu bekerja kembali. Baru belakangan ditemukan ternyata kaki Benyamin tidak remuk, hanya luka-luka saja. Pergelangan kakinya terkilir, namun tidak retak. Ia akan mampu berjalan lagi setelah bengkak dan rasa sakitnya hilang. Yesus membawa orang-orang muda ke rumah, orang-orang muda yang akan menjadi pengikutnya. Mencari alasan mengurus mereka mudah saja, dan saya pun meninggalkan ibu-ibu itu. Yesus benar, seperti biasanya, terkadang terlalu banyak membantu malah melumpuhkan dan lebih merugikan daripada membantu. Adi belajar menjadi wanita yang lebih kuat. Ia akan menjadi istri dan ibu yang lebih baik. Sekarang, ia mulai lebih percaya diri dan tahu bahwa ia mampu menangani masalah-masalah yang dulunya terlalu sulit baginya. Saya semakin tegang setiap harinya dan semakin sulit bersikap ramah terhadap para pengikut Yesus. Saya melihat perubahan pada anak saya, dan saya belum siap menerimanya. Merelakan dia kepada seorang istri, seseorang yang akan mencintai dan mengurus dia, tidaklah sama seperti merelakan dia kepada dunia. Saya hanya dapat membayangkan keremukan hati dan ujian berat. Tidak ada yang menghibur saya. Ibu hanya menemukan satu tikar dan satu selimut. Silakan kalian putuskan sendiri bagaimana baiknya.
1: Ibu, aku yakin betul pernah melihat lebih banyak di belakang wadah terigu. Biarlah aku pergi mencarinya.
0: Engkau kan ada tamu. Biar ibu saja.
1: Ibu resah ya. Perbuatan dan perkataan ibu tidak seperti biasanya. Biasanya ibu menjadi tuan rumah yang murah hati.
0: Engkau kan anak ibu, anak sulung ibu. Bagaimana mungkin ibu mentolerir perkataan orang-orang itu?
1: Sekarang kan aku sudah dewasa dan sudah layak dan sepantasnya kalau aku mengerjakan pekerjaan bapak. Usiaku sudah genap 30 tahun. Jadi sekarang orang-orang di tempat ibadah akan mengizinkan aku berbicara dengan otoritas. Sedari dulu kan ibu sudah tahu saat ini akan tiba. Mereka sangat berharga bagiku. Aku berencana menambah kelompokku. Aku harus menggunakan waktu untuk mengajar, melatih, dan mempersiapkan. Mereka akan menjadi seperti bayi yang diutus ke tengah serigala kalau aku tidak mengajar mereka.
0: Engkau kira ibu tidak tahu ya perkataan Nabi Yesaya? Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dan apakah engkau kira ibu tidak menangis ketika ibu mendengar Yohanes, anak sepupu Elisabet, menyebutmu anak domba Allah? Apa mereka kira ibu ini terbuat dari batu? Seenaknya berbicara seolah-olah ibu tidak mendengar perkataan mereka. Apa mereka pikir ibu tidak bertelinga? Tega-teganya mereka membiarkan hati ibu tersayat.
1: Bu, mereka bukan bermaksud melukai hati ibu. Mereka hanya takjub dan heran. Ibu lebih kuat daripada yang ibu duga. Dan sama seperti Adi, menemukan kekuatan untuk maju terus, ibu pun bisa. Kita sama-sama harus melakukan kehendak Allah. Ia telah menyiapkan jalan bagi semua orang yang mau datang. Bukankah ibu sendiri yang berulang-ulang memberitahu aku bahwa Elisabeth menyebut ibu, ibu Tuhanku? Bukankah ibu sering meninapupukkan aku dengan cerita-cerita tentang malaikat-malaikat surgawi, penglihatan-penglihatan, dan peringatan-peringatan dari Bapa kita di surga? Sekarang, aku harus meyakinkan mereka dan memberi mereka dorongan bimbingan dengan berbagai cara, sama seperti yang ibu lakukan bagiku. Ibu, aku mengatakan ini dalam kasih. Relakanlah bayi ibu, anak ibu, dan izinkanlah aku menjadi manusia yang punya takdir jelas.
0: Tidak bisa. Ibu kira bisa. Nyatanya tidak. Sudah sering ibu memberitahu diri sendiri agar kuat, agar taat, dan sungguh ibu telah berusaha mempersiapkan diri untuk hari ini. Tapi sekarang ibu justru resah karena hal-hal yang dulunya menggembirakan ibu. Perkataan para malaikat, penglihatan-penglihatan Yusuf, kunjungan para gembala pada malam engkau lahir, dan perkataan Simeon. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang. Sekarang, semua itu justru mendatangkan ketakutan. Ibu tidak bisa lagi melihat kebaikan di balik semuanya itu. Hanya tragedi. Pikiran ibu menyiksa ibu.

0: Yesus merangkul saya erat-erat untuk menahan bahu saya yang terguncang hebat. Ia biarkan para pengikutnya menunggu, sementara ia meluangkan waktu yang saya butuhkan untuk dihibur. Saya tahu, sejak saat itu, kehidupan kami berdua akan berubah, dan saya tidak mungkin mengembalikan waktu. Angan-angan atau doa-doa saya tidak relevan lagi. Kenangan menggendong bayi, menggosok gusinya yang bengkak menjelang tumbuh gigi, telah berubah. Sekarang, justru dia yang menghibur saya. Takkan pernah lagi saya melihat tatapan riang gembira dengan senyum lebar ketika ia masih kanak-kanak. Bebas dari keprihatinan, ketika makan kue madu saya, takkan pernah lagi ia menjadi milik saya. Ya Allah, hatiku remuk. Saya menangis hingga air mata tidak keluar lagi. Ia terus merangkul saya dengan lembut, hingga saya mampu menguasai tubuh saya sendiri dan menopang bobot tubuh saya sendiri. Saya bisa saja merelakan dia kepada seorang istri. Saya yakin akan hal itu. Tapi, bagaimana mungkin saya merelakannya kepada dunia yang jahat? Anak saya mengutip perkataan saya kepada Adi. Pikirkan saja hari ini dan bukan hari esok. Sehari demi sehari, demikianlah jawaban bagi saya. Saya akan menjalani hari sehari demi sehari. Ya Allah di sorga, bahkan ini pun terlalu berat bagiku sendirian. Aku butuh pertolongan. Syukurlah engkau datang, nak. Ayo, ajak tamu-tamumu. Nanti ibu pastikan kalian segera dilayani. Sudah lama ibu menunggumu. Apakah engkau baik-baik saja? Sudah lama ibu tidak melihatmu. Duduklah. Pasti engkau lelah ya. Jalannya jauh ya? Cepat, bawakan air untuk anak saya dan tamu-tamunya. Mereka butuh makan minum.
1: Aku juga senang melihat ibu. Seperti yang kuduga, ibu yang memimpin dan menyuruh-nyuruh orang. Ini Maria, ibuku.
0: Selamat datang. Selamat datang semuanya. Permisi ya. Ibu mau mengurus kebutuhan kalian dulu.
1: Tuh kan, ibuku hebat. Selalu memimpin dan menyuruh-nyuruh orang.
2: Rupanya benar-benar engkau ya, Kak. Kami sudah hampir menyerah loh.
1: Salam adikku. Perkenalkan teman-temanku. Ini Yakubus adikku.
2: Adik apaan? Aku sanggup kok bergulat melawan dia.
1: Ya, itu kan karena aku membiarkanmu menang.
2: Enak saja. Aku bisa kok bergulat melawanmu kapan saja. Lengan kanannya memang kekar, tapi lihat saja lengan kirinya, lemah sekali seperti anak domba yang baru lahir.
1: Kamu mau melihat sepasang lengan yang baik ya? Nih, lihat nih, lengan pria sejati yang suka melaut. Kita lihat saja nanti apakah kamu benar-benar kuat.
3: Aku juga berani.
2: Ya sudah, seorang juara akan bangkit, yaitu aku.
4: Ayo taruhan, yang kalah melayani yang menang ya.
2: Baik, orang itu pasti aku. Orang yang dengan lengan paling kuat akan dihormati sebagai juara.

Senang sekali melihat dan mendengar anak saya tertawa dan bercanda. Yesus mulai meninggalkan rumah untuk kurun waktu yang lama. Hari-hari bebas dari keprihatinan seperti ini berharga bagi saya, dan saya menikmatinya seperti singa lapar. Waktu sebagai keluarga sederhana semakin singkat, saya sudah dapat membayangkan waktu-waktu berpisah lebih lama. Menjelang berakhirnya hari-hari perkawinan itu, perayaannya menarik semakin banyak sanak saudara dan teman. Sebagian tamu tinggal terlalu jauh untuk datang hanya pada waktu malam, dan memberi mereka makan tentunya menghabiskan persediaan. Kami telah sampai kepada kondisi memprihatinkan. Karena tidak mau menyebabkan sanak saudara saya malu dengan aib yang akan digosipkan selama bertahun-tahun, saya pun memohon kepada Yesus. Mungkin sesungguhnya, saya bertindak lebih daripada memohon. Saya bertindak bodoh dan tergesa-gesa. Sekarang, perkataan dan tindakan itu saya sesalkan dan ingin sekali saya tarik kembali. Thank you.

0: Yesus, anggurnya habis. Harus perbuat sesuatu nih. Jangan sampai keluarga tuan rumah kita menanggung aib dan malu. Ayo, ikut ibu ke area para hamba.
1: Ibu, mengapa ibu memanggil aku? Saatku belum tiba.
0: Lalu, kalau tiba giliran mereka menyulangmu dan para pengikutmu itu, dengan apa mereka akan menyulang? Dengan airkah?
1: Bukan itu yang aku maksudkan, dan ibu pun tahu itu.
0: Lihat tuh, anggurnya habis. Dan engkau tidak membawa apa-apa selain tamu ekstra. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu.
1: Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Sekarang, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Sadarkah ibu akan dampak dari perbuatan ibu?
0: Ibu benci orang-orang ini. Ibu benci semuanya. Mereka tidak layak bagimu, termasuk ibu.
1: Kalau ibu demikian membenci mereka, mengapa ibu memprihatinkan soal makanan dan minumannya?
0: Lihatlah mereka itu. Sebagian besarnya bahkan tidak kenal dengan keluarga ini. Mereka datang hanya untuk mengisi perut mereka. Sebagian mulai kacau perkataannya. Mereka tidak layak, satu pun tidak. Kenapa sih engkau peduli terhadap mereka? Bukankah mereka semua orang berdosa?
1: Aku akan mengampuni dosa-dosa mereka dan tidak mengingatnya lagi, Bu.
0: Termasuk dosa ibu? Ibu sungguh berangan seandainya saja ibu bisa berjanji untuk tidak pernah membenci mereka yang memanfaatkan dan melukaimu. Tapi dalam hati, engkau tahu kan bahwa perkataan ibu tak akan bertahan lama. Sebab bahkan ibu pun bersalah. Ibu pun memanfaatkan dan melukaimu. Nak, ibu tidak punya alasan selain bahwa ibu mengasihimu dengan kasih seorang ibu.
1: Aku tahu, Bu. Aku tahu.

rasanya saya menggigit lidah sendiri. Mengapa saya berbicara demikian keras kepada anak saya? Mungkin antara lain karena cemburu. Saya tidak senang ia pergi lama-lama. Saya juga tidak senang seluruh waktunya disita oleh orang lain. Apalagi karena saya tahu perkataan jahat yang sebagian orang dari bangsa kami ucapkan tentangnya. Mengejek, mencemooh, tidak menyetujui komentar-komentarnya. Semua itu melukai hati saya. Keremukan hati saya barulah permulaannya saja. Yesus digosipkan orang. Setiap kata yang ia ucapkan dibesar-besarkan dan ditafsirkan di luar konteks dan diberikan makna yang tidak ia niatkan. Saya khawatir perkataan Yohanes, saudara sepupu Yesus, sang pembaptis, akan menjadikan dia dipenjara, sama seperti Yohanes sendiri dipenjara. Ketakutan menghantui saya, membuat saraf saya tegang. Perkara-perkara kecil saja sudah membuat saya kesal, dan tampaknya tidak mampu saya bereskan. Dengan lega dan senang hati, saya dan adik-adiknya akan menemani dia dan murid-muridnya ke Kapernaum. Mungkin di sana kami akan disegani, atau setidaknya tidak terang-terangan diolok-olok. Mungkin di sana kami bisa beristirahat.

0: Nikmat sekali. Sebagai pemimpin pesta, inilah anggur terbaik yang pernah saya cicipi.
1: Anggur ini diberikan oleh Yesus, anak Maria.
0: Masih banyak kah?
1: Lebih dari cukup, hingga pesta berakhir. 6 tempayan penuh.
0: Sungguh kejutan mengagumkan dan pemberian yang murah hati. Tolong dong panggilkan sang mempelai pria, agar saya bisa mengucapkan selamat kepadanya karena menyimpan kejutan yang sedemikian menggembirakan.

0: nikmat sekali anggur ini. Engkau sungguh luar biasa. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Engkau telah mengherankan dan menggembirakan semua orang.
1: Tolong tambahkan dong anggurnya. Ini anggur terbaik yang pernah saya cicipi. Dari mana ya anggur ini?
2: Yesus yang engkau ikuti itu, dialah yang membuatnya. Dia mengubah air menjadi anggur.
1: Engkau lebih banyak minum ya daripada melayani.
2: Oh bukan, tanya saja hamba-hamba yang lain. Kami perbuat segala yang Yesus suruhkan, dan kami isi tempayan-tempayan itu dengan air. Dan ketika kami mencedoknya dan membawanya kepada sang pemimpin pesta, ternyata airnya sudah berubah menjadi anggur. Anggur yang sangat baik, seperti yang engkau sendiri akui.
1: Ayo coba kita ke tempayan-tempayan itu dan berbicara dengan hamba-hamba yang lain.
2: Lihat saja sendiri, sekarang setiap tempayannya penuh anggur. Kami semua saksinya kok. Kami isi tempayan-tempayan ini dengan air, bahkan tanpa berkata-kata, apalagi menjamahnya. Yesus mengubahnya menjadi anggur.
1: Apa betul begitu?
3: Betul.
1: Kami isi tempayan-tempayan ini dengan air, tetapi ketika kami mencedoknya, airnya berubah menjadi anggur. Ini karena perintah Ibu Yesus. Ibunya lah yang menyuruh kami berbuat apapun yang Yesus suruhkan. Kami pun sama takjubnya seperti engkau. Ini jelas-jelas mujizat. Tidak ada manusia yang dapat mengubah air menjadi anggur. Tetapi Yesus melakukannya.

Malam itu merupakan titik balik. Hati masing-masing murid Yesus berserah total. Sebelumnya, para pengikutnya percaya atau setidaknya yakin bahwa anak saya adalah dia yang diutus Allah. Sekarang, mereka sepenuhnya percaya. Persis seperti yang Yesus katakan malam itu. Saya telah menggerakkan roda yang tidak mungkin dihentikan lagi. Waktu itu, saya tidak sadar betapa hidup kami akan berubah.

Mengubah air menjadi anggur adalah mujizat pertama yang Yesus adakan. Sementara ia memulai pelayanannya di publik, banyak mujizat lain menyusul. Mujizat-mujizatnya berlanjut hingga sekarang, sementara ia mengubah hidup banyak orang. Sekarang tibalah saatnya kita menanggapi Allah. Allah adalah Allah yang besar. Ia maha kuasa. Dialah yang menjadikan dunia dan segala isinya. Dialah yang menjadikan langit, bulan, dan bintang-bintang, keseluruhan alam semesta. Allah mengetahui segala sesuatu. Ia lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri. Ia hadir di mana-mana. Kita takkan pernah dapat meluputkan diri dari hadirat Allah. Allah juga adalah Allah yang penuh dengan kemurahan, rahmat, dan kasih karunia. Ia adalah Allah yang pengasih. Ia menunjukkan kasih, rahmat, dan kasih karunia-Nya kepada kita lewat berbagai cara. Bagaimana seharusnya respon saudara dan saya terhadap Allah Maha Besar alam semesta ini yang mengasihi kita dan menunjukkan rahmat dan kasih karunia-Nya kepada kita setiap hari? Yesus mengatakan, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Markus 12 ayat 29 sampai 30. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya. Setelah itu saya akan memimpin saudara memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, aku bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang besar, yang maha kuasa. Aku bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan rahmat. Aku mengasihimu. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Kita akan memanjatkannya sebagian-sebagian. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Allah, aku bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang besar, yang maha kuasa. Aku bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan rahmat. Aku mengasihimu. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa tersebut. Kita akan belajar lebih banyak tentang Allah dan kasih-Nya kepada kita dalam program berikutnya. Serial berikutnya dalam Kuasa Yesus Atas Maut adalah Menghentikan Prosesi Pemakaman. Sampai jumpa.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati.

0: hanya di Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Strategi Menunggu. Nats firman Tuhan dari Mazmur 40 ayat 2. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ketika Anda menghadapi masalah yang nampaknya terlalu besar bagi Anda atau merasa seperti terlalu kewalahan dan Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan atau kemana harus pergi, gunakan strategi menunggu. Itulah yang digunakan oleh Daud sang pemazmur, dan itu berhasil baginya. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberiku nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat ke-6. Menunggu itu sulit dilakukan saat Anda sedang merasa cemas. Dan menunggu dengan sabar bahkan lebih sulit lagi. Berhentilah dan pikirkan siapa yang Anda tunggu. Tuhan. Dia adalah Tuhan atas setiap situasi termasuk situasi Anda. Menunggu dengan sabar seringkali dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Dengan melepaskan diri dan memberi diri Anda waktu untuk berpikir dan merenungkan firman Tuhan, Anda akan memiliki waktu untuk mengumpulkan lebih banyak informasi, mencari bimbingan, dan melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Menunggu dengan sabar juga mengurangi stres yang berarti Anda akan dapat berpikir lebih jernih dan membuat pilihan yang lebih bijaksana daripada membuat keputusan tergesa-gesa yang mungkin akan semakin memperumit situasi. Ingat, Abraham dan Sarah. Menunggu Tuhan bekerja adalah cara yang sangat bijaksana. Saat Anda menunggu, Dia sedang bekerja untuk Anda.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati. Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 82. Pikirkanlah perkara yang di atas. Firman Tuhan diambil dari Kolose 3 ayat 2.

0: pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara pendengar yang terkasih, objek pikiran hanya ada dua alternatif saja, perkara yang di atas atau perkara yang di bawah. Dua macam pilihan itu tidak boleh hadir secara bersamaan, melainkan harus dipilih salah satu. Ketika pikiran tertuju pada perkara yang di atas, maka pikiran tertuju pada perkara yang di bumi menjadi sirna. Nasihat Paulus adalah memusatkan proses perenungan kita dengan tujuan untuk mengerti lebih dalam dan luas terhadap perkara yang di atas. Mencari perkara di atas berarti aktivitas hati yang sungguh-sungguh untuk menaruh perhatian pada perkara yang di atas. Objek perkara di atas perlu diberikan perhatian khusus dengan kesungguhan hati dan pikiran yang mendalam, yaitu aktivitas seluruh jiwa. Pikirkanlah hidup oleh iman di dalam Kristus. Pikirkanlah pengharapan yang terdapat di dalam Dia. Pikirkanlah segala sesuatu yang diperkenankan oleh Allah dalam hidup ini. Pikirkanlah hal-hal yang agung dari Tuhan. Pikirkanlah kekudusan Allah. Pikirkanlah segala sesuatu yang indah, manis, dan sedap untuk didengar. Dan damai sejahtera Allah akan hadir dan memerintah dalam hatimu. Pembaruan budi adalah perubahan dari pola pikir duniawi kepada pola pikir yang rohani. Pola pikir rohani memusatkan perhatian pada kebenaran yang terdapat pada Kristus Yesus. Orang Kristen rohani memikirkan hal-hal yang rohani. Ia mengerti segala sesuatu dan tidak dimengerti oleh orang duniawi. Pola pikir yang di atas menentukan cara hidup yang benar, dan pola pikir yang di dunia menentukan cara hidup duniawi. Pertanyaan refleksi bagi Anda. Pertama, daftarkan hal-hal dalam diri Anda yang menyangkut pola pikir duniawi dan pola pikir rohani. Berikan penjelasan mengapa kita perlu mengalami perubahan pola pikir itu. Kedua, mengapa pola pikir seseorang akan menentukan cara hidupnya? Jelaskan. Dan yang terakhir, apakah kaitan antara pola pikir dan karakter? Mengapa? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Ternyata cowokku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya, biar adil. Kamu juga deket sama cowok lain, biar rasain tuh.
0: Hah, emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener, tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

ungkapan iman kami, Tuhan. Ini yang kami percaya dan kami yakini.

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingston meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingston adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman, dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.
1: Wajah Iman, Ray Bucher. Tekad. Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman.
2: Pada Olimpiade tahun 1924, di Olimpiade yang sama, di mana seorang warga Skotlandia, Eric Liddell, meraih 2 medali emas, ada seorang atlet lainnya yang kurang dikenal juga meraih medali. Namanya Raymond Bates Bucher. Liddell kemudian menjadi seorang misionaris di Tiongkok, sementara Bucher melayani di Burma, dekat perbatasan Tiongkok. Bucher tidak ingat bahwa dia pernah bertemu dengan Liddell, seseorang yang tidak pernah mau berlari di hari Minggu. Tapi saya yakin mereka pasti akan menjadi teman.
3: Mereka ahli dalam bidangnya masing-masing. Namun mereka memutuskan untuk fokus pada hal yang lebih penting daripada kemenangan mereka di Olimpiade. Mereka mendedikasikan diri mereka untuk menyebarkan pesan Yesus Kristus.
2: Dr. Ray Bucher memberikan kesan pertama yang besar bagi saya. Saat itu, saya adalah seorang seminaris muda yang tidak begitu tertarik untuk melakukan pekerjaan misi di seluruh dunia. Sebagian besar dosen saya biasanya datang ke kelas mengenakan setelan jas berwarna coklat muda dengan celana yang agak longgar, atau setelan yang warnanya mulai pudar, yang mereka anggap tidak cukup bagus untuk digunakan ke gereja. Tetapi Dr. Bucher berbeda. Ia masuk ke dalam kelas mengenakan pakaian tradisional

0: dari Burma, tempat ia pernah tinggal. Sementara para mahasiswa menyaksikannya dengan heran, Buker naik ke atas meja dan duduk bersila sepanjang kelas tanpa bergerak sedikit pun. Apa yang Dr. Buker lakukan benar-benar mengesankan dan tidak dapat saya lupakan.
1: Dalam bukunya, Against the Clock, Melawan Waktu, Eric Five membahas kedatangan Ray dan Dorothy Buker di Burma pada tahun 1926. Pada saat itu, sudah ada 200 orang misionaris Baptis Amerika di Burma. Para misionaris ini hidup dengan sangat nyaman, seperti memiliki agenda minum teh di sore hari, memiliki pelayan pribadi, dan berbagai kemewahan lainnya. Gaya hidup ini tidak sesuai dengan gagasan Buker dalam menyebarkan Injil ke daerah-daerah baru.
0: Sebelum Buker pergi melakukan pekerjaan misi, dia meminta untuk dikirim ke lokasi yang menantang. Buker mengatakan bahwa dia adalah seorang atlet dan sudah terbiasa menghadapi kesulitan. Sehingga dia bersedia pergi ke tempat-tempat yang tidak bisa ditangani oleh orang lain. Semangat inilah yang membawanya ke Tiongkok, di mana dia mengabarkan Injil.
1: Ketika Dr. Buker berusia sekitar 85 tahun, kami mengundangnya ke radio kami untuk melakukan wawancara. Saat kami mengobrol di studio, dia menceritakan momen-momen penting dari masa pelayanannya sebagai seorang misionaris. Kemudian saya bertanya kepadanya, "Bisakah Anda menceritakan tentang masa-masa sulit yang Anda hadapi saat Anda melayani di Burma?" Dia berpikir sejenak, lalu dengan lembut menceritakan istrinya yang menderita gangguan saraf. Tapi bantuan terdekat berjarak 6 hari perjalanan dengan kuda. Buker berdoa dan dengan berani merawat istrinya, membacakan buku kepadanya, dan menenangkannya.
0: Pada tahun 1942, keluarga Buker berhasil melarikan diri dari serangan tentara Jepang selama Perang Dunia Kedua. Mereka bergabung dengan sebuah organisasi baru yang disebut Conservative Baptist Foreign Mission Society. Buker dipilih untuk memimpin organisasi ini. Selama 10 tahun berikutnya, organisasi ini menjadi lembaga misi dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Terakhir kali saya bertemu dengan Ray Buker, kami makan siang bersama di dekat rumah pensiunnya. Daripada duduk di kursi goyang, Buker lebih memilih mengukur jarak aula sehingga dia dapat berlari sejauh 1 atau 2 mil setiap hari. Ia mampu melakukannya meskipun usianya sudah memasuki akhir 80-an. Ketika Ray Buker meninggal dunia pada usia 92 tahun, ia meninggalkan warisan berharga yang tersebar di seluruh dunia. Sepanjang hidupnya, banyak orang termasuk saya sendiri terinspirasi oleh visinya tentang dunia yang memerlukan Injil Yesus yang murni. Ray Buker bukan hanya seorang atlet olimpiade, tetapi juga seorang misionaris yang sangat dihormati. Meskipun ia tidak lagi bersama kita, saya percaya bahwa ia sekarang berada di rumah bersama Tuhan.
0: Saudara pendengar, hari ini kita belajar. Rencana Allah akan selalu membimbing Anda ke tempat di mana kasih-Nya dan perlindungan-Nya selalu menyertai Anda.
1: Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ray Buker menginginkan tugas yang paling sulit. Apakah Anda juga akan melakukan hal yang sama? Tuhan membimbing kita hari demi hari, selangkah demi selangkah. cobalah untuk mempercayakan hari ini kepadanya, dan biarlah Tuhan mengurus hari esok Anda.

0: edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herold Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website.

0: Anda telah kehilangan semangat. Anda merasa lemah dan tidak berdaya. Jika demikian, bersukacitalah akan jaminan Bapa, yaitu kasih karunia-Nya bagi Anda. Karena di dalam kasih karunia-Nya terdapat segala sesuatu yang Anda perlukan. Kekuatan serta anugerah Allah akan dinyatakan sepenuhnya di dalam anak-Nya yang lemah. Inilah janji Allah kepada Anda, dan Anda dapat menjadikannya sebagai kekuatan dalam hidup Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: pelindung kita. Masalah bisa datang, tetapi Tuhan menyediakan keselamatan kekal bagi anak-anak-Nya. Firman Tuhan dari Kitab Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 3.
1: Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, di dalam Mazmur 121, Daud menggambarkan keselamatan yang ia temukan dalam Tuhan. Selama dua hari ini kita akan mendalami beberapa ayat untuk lebih memahami keselamatan yang juga kita miliki. Pertama, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 1 dan 2. Ketika ayat ini ditulis, para perampok berkeliaran di gunung-gunung, menanti para musafir yang tidak curiga menjadi korban mereka. Pekerjaan Daud sebagai gembala membawanya ke wilayah-wilayah berbahaya yang tidak hanya menghadapi ancaman perampok, tetapi juga binatang buas. Hidup kita bisa seperti wilayah di gunung-gunung itu. Bersyukur Tuhan menjadi penolong kita. Dialah satu-satunya yang dapat melindungi kita sepenuhnya. Kedua, Dia takkan membiarkan kakimu goyah. Ayat 3. Tuhan sudah menyediakan semua yang kita perlukan untuk menjauhi dosa. Roh Kudus memimpin dan memampukan kita. Firman-Nya menerangi jalan kita agar kita tidak terhantuk. Dia menopang kita, memampukan kita berjalan di jalan-Nya. Saudara pendengar, ayat-ayat permulaan Mazmur ini berfokus pada kemampuan Tuhan melindungi kita pada waktu bahaya. Entah persoalan itu disebabkan oleh orang lain, situasi eksternal, atau dosa kita sendiri, kita bisa berada dalam bahaya dan ketakutan. Bersyukur kita memiliki Tuhan pengasih yang menuntun kita ke tempat yang aman.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Senin, 29 Juni 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-8. Namun kita akan membacanya pada ayat 10 hingga ayatnya yang ke-22. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikanlah saat kami membaca firman-Mu ini sebagai suatu pertemuan dengan Engkau. Biarlah pertemuan ini kami merasakan kasih-Mu yang mengalir melalui setiap ayat yang kami baca dan dengar. Bentuklah kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Sumber Cinta, kami memohon. Amin.
2: 1 Samuel 8 ayat 10-22. Samuel menyampaikan semua perkataan Tuhan kepada rakyat yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah hak raja yang akan berkuasa atas kamu. Ia akan mengambil anak-anakmu laki-laki untuk ditugaskan di kereta perang atau di pasukan berkuda ataupun berlari di depan keretanya. Ia akan menugaskan mereka sebagai kepala pasukan 1000 dan pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan menuai panen baginya. Mereka akan membuat peralatan perang dan perlengkapan keretanya. Ia akan mengambil anak-anakmu perempuan untuk menjadi pembuat minyak wangi, tukang masak dan pembuat roti. Ia akan mengambil yang terbaik dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu untuk diberikan kepada pegawai-pegawainya. Ia akan mengambil 1/10 dari gandummu dan hasil kebun anggurmu untuk diberikan kepada pembesar-pembesar istananya dan para pegawai lainnya. Ia akan mengambil budakmu laki-laki dan hambamu perempuan, yang terbaik dari ternakmu dan keledaimu untuk dipekerjakannya. Ia akan mengambil 1/10 dari kambing dombamu. Engkau sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan menjerit karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi rakyat menolak mendengarkan suara Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami, supaya kami juga sama seperti semua bangsa lain. Raja kami akan memerintah kami, memimpin kami, dan berperang bersama kami." Samuel mendengar semua perkataan rakyat dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah suara mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian Samuel berkata kepada orang Israel, "Pergilah kamu masing-masing ke kotamu."

Sahabat Scripture Union Indonesia, sejak awal zaman hakim-hakim, bangsa Israel mengalami maju mundur dalam iman mereka. Satu generasi berdosa, bertobat, dan berbalik kepada Tuhan. Lalu generasi berikutnya kembali berdosa. Sayangnya siklus yang sama masih terulang. Samuel menetapkan kedua anak laki-lakinya menjadi hakim. Namun, mereka tidak mengikuti jejak ayah mereka dalam hidup yang benar. Melihat hal itu, para pemimpin Israel datang kepada Samuel dan memintanya mengangkat raja bagi mereka. Permintaan tersebut membuat Samuel sedih. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel untuk mendengarkan mereka karena yang mereka tolak bukan Samuel, melainkan Tuhan sendiri sebagai raja. Meskipun Tuhan melalui Samuel telah memperingatkan dampak negatif dari kekuasaan raja seperti penindasan, kerja paksa, dan pajak yang berat. Namun bangsa itu tetap bersikeras untuk memiliki raja atas mereka. Akhirnya, Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengabulkan permintaan mereka. Permintaan orang Israel dengan jelas menunjukkan pemaksaan kehendak mereka sendiri. Mereka sebenarnya tahu bahwa Samuel selalu berbicara atas petunjuk Allah, tetapi mereka tetap bersikeras. Pesan Allah melalui Samuel

Katakan kehendak kita dalam doa kita tanpa peduli konsekuensinya. Janganlah kita mengabaikan peringatan Tuhan hanya karena pesannya tidak sesuai dengan permintaan kita. Lihatlah, dalam kesabarannya yang besar, ia seperti menghela nafas dan menjawab apa yang kita minta. Bukan karena ia setuju, tetapi karena ia hendak mendidik kita melalui konsekuensi dari keinginan kita. Biarlah hati kita tidak lagi sekeras batu, tetapi selembut kapas karena kita mau mendengarkan Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus Sang Sumber Kasih, luluhkanlah hati kami yang membatu, yang seringkali keras oleh luka, kesombongan, dan keinginan kami sendiri, hingga sulit mendengarkan suaramu. Siramilah jiwa kami dengan kasih dan belas kasihmu, supaya hati yang dingin kembali hidup, lembut dan peka terhadap kehendakmu, serta kebutuhan sesama. Di dalam cinta kasihmu ya Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
1: Good morning. 100.6 FM.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
3: Renungan hari ini berjudul Jangan Jadi Orang Yang Suka Menggerutu bagian pertama. Nats firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jika Anda tidak menganggap serius gerutuan, bacalah ini. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 11. Menggerutu dan mengeluh tidak hanya menghalangi doa Anda untuk dijawab, tetapi juga akan mempengaruhi kesehatan Anda dan kebahagiaan orang-orang di sekitar Anda. Jadi, yang pertama berdoalah sebelum memasuki hari Anda. Terimalah pertolongan Tuhan sebagai hal pertama. Jangan menunggu hingga Anda kewalahan dengan berbagai masalah. Mintalah Dia untuk memenuhi Anda dengan kedamaian dan sukacitanya, dan memampukan Anda untuk menanggapi dengan caranya sepanjang hari. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Nehemia 8 ayat 10. 2. Dapatkan tidur malam yang nyenyak. Banyak proses metabolisme dan pemulihan lainnya terjadi selama berbagai tahap tidur. Jika Anda tidak cukup tidur agar sistem tubuh Anda dapat diperbarui, Anda mungkin akan terasa terganggu oleh hal-hal terkecil. Daud mengatakan, "Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku." Mazmur 3 ayat ke-6. Hal ketiga, berbicaralah kepada dokter Anda. Bila orang-orang dan situasi di sekitar Anda terus-menerus terasa seperti sakit di leher bagi Anda, itu mungkin disebabkan oleh rasa sakit yang nyata di leher Anda atau bagian tubuh Anda yang lain. Ketidakseimbangan kimiawi dapat menyebabkan depresi klinis, tetapi bantuan medis yang tepat dapat memulihkan perspektif Anda. Dan perhatikan pola makan Anda. Terlalu banyak kafein dan gula akan mengubah suasana hati Anda dan menyebabkan lonjakan insulin. Intinya, fisik mempengaruhi mental, emosional, dan spiritual.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Pembicaraan tentang akhir zaman di satu sisi memang menarik, memberi semangat, memberi dorongan, memberi kekuatan, sehingga kita gak cepat menyerah dalam menghadapi hidup ini, karena kita tahu bahwa masa depan kita luar biasa, apa yang Allah rencanakan sungguh dahsyat. Tetapi di sisi yang lain, berbicara tentang akhir zaman juga berbicara tentang sesuatu yang kadangkala mengerikan, memberikan patah semangat dalam hidup kita, sambil berkata, aduh kok penderitaannya begitu berat, aduh kok siksaannya begitu berat, aduh kok situasinya seperti itu, mampukah saya bertahan, aduh Tuhan masalah sekarang aja kayaknya udah setengah mati, lalu kok entar mau ada masalah lagi. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya tergantung bagaimana kita memandangnya, karena makin kita memahami rencana Tuhan, makin kita menganggap persoalan-persoalan yang kita sedang hadapi hari-hari ini tidak ada artinya. Kenapa? Karena yang pertama, persoalan-persoalan yang kita hadapi tidak pernah melebihi kemampuan kita. Lalu yang kedua, kita mengerti bahwa persoalan-persoalan yang kita hadapi itu sebetulnya sedang memproses kita untuk menjadikan kita mempelai yang tak bercacat celah di sana. Lalu yang ketiga, justru lewat masalah-masalah kita, kita akan makin melihat banyak mujizat terjadi, banyak kuasa Allah berlaku dalam hidup kita. Karena untuk setiap tantangan yang harus kita hadapi, selalu ada kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita bicara tentang sesuatu yang sangat unik, yaitu tentang perempuan dan naga. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, siapa perempuan ini, siapa naga ini menarik untuk kita pelajari, karena banyak hal yang bisa kita pelajari. Kalau kita bicara tentang perempuan, bisa disebut sebagai gereja Tuhan, bisa disebut sebagai bangsa umat Allah, bisa disebut sebagai orang-orang percaya. Ada banyak sekali yang dapat digambarkan sebagai perempuan. Kalau kita bicara tentang naga, biasa kita bicara tentang kekuatan iblis, kekuatan roh jahat. Nah ini yang kita mau pelajari bersama, yang terambil dari Wahyu 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Dikatakan Wahyu 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-6, maka tampaklah satu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Nah sebenarnya yang kasih dalam Tuhan, ini lebih banyak bicara tentang bangsa umat Allah. Ini lebih banyak bicara tentang Israel, karena bicara tentang 12 bintang, bicara tentang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang tersebut. Ayat yang kedua, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah satu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret 1/3 dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah, supaya dipelihara di situ 260 hari lamanya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menarik untuk kita pelajari ayat-ayat bacaan ini sehingga kita mempunyai persepsi yang jelas, karena nubuatan ini sebenarnya tentang bangsa umat Allah, yaitu tentang bangsa Israel, di mana Israel akan terpecah dua. Apa artinya Israel akan terpecah dua? Karena akan ada Israel-Israel yang mesianik, artinya Israel-Israel yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang datang. Tapi kemudian ada juga Israel-Israel yang tradisional, di mana Israel yang tradisional ini akan menerkam, akan menyerang, akan menekan orang-orang Israel yang mesianik atau Israel-Israel yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan krisis Israel ini kemudian akan menjadi krisis dunia. Karena kalau sudah pelajari di mana ada krisis di Israel, selalu juga ada krisis di dunia. Jadi ada persoalan di Israel, seluruh dunia memantaunya. Satu orang mati di Israel, seluruh dunia tahu. Sementara puluhan orang Indonesia mati karena antar teroris, karena penyakit, karena persoalan-persoalan apa, gak banyak yang tahu, saudara-saudara. Nah, ini menggambarkan betapa Israel menjadi sentral perhatian dunia, dan ketika krisis ini menjadi krisis dunia. Nah, di mana akhirnya orang semakin banyak mau menolak kebenaran. Nah, dalam situasi yang kita sudah lihat ini loh yang akan terjadi. Sebetulnya apa tugas kita? Yang pertama, yang paling penting yang harus kita tanamkan yaitu mendoakan.

kepada Abraham, yang memberkati akan diberkati, yang mengutuk akan dikutuk. Nah sekarang pertanyaannya, apa tugas kita dalam mendoakan bangsa Israel? Yang pertama, agar terbuka untuk kebenaran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang perlu kita doakan. Karena bangsa ini seringkali merasa dirinya yang paling benar, sehingga dia menolak Kristus, menolak usul, menolak banyak hal. Tetapi kita perlu mendoakan agar terbuka untuk kebenaran. Minimal mereka mengerti ada Mesias yang sudah dilahirkan. Sampai hari ini mereka terus menunggu Mesias. Sampai hari ini mereka terus menunggu Mesias. Sementara Mesias sudah dilahirkan, yaitu Kristus Yesus yang menjadi jaminan keselamatan, yang telah berkata bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Berarti kita perlu mendoakan bangsa Israel agar apa? Agar terbuka bagi kebenaran, agar tercelik matanya, tidak merasa saya yang paling benar, tapi perlu kembali kepada kebenaran yang sebenarnya. Dan dalam kebenaran itu mereka akan kembali menyaksikan kuasa Allah, kemuliaan Allah berlaku. Yang kedua, kita perlu doakan agar ada damai sejahtera. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sudah terlampau lama ada peperangan, sudah terlampau banyak orang mati di sana, baik Israel maupun Palestina. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perlu ada doa dari kita agar ada damai sejahtera. Karena setiap nyawa yang jatuh mati, dia mati sia-sia. Dan repotnya, matinya pun tanpa mengenal kebenaran. Saudara bisa bayangkan, sebagai mereka mati, mereka pikir mereka memperjuangkan sesuatu, tapi tanpa kebenaran apa yang terjadi, mereka mati dan akhirnya ke neraka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita gak mau itu terjadi. Kita mau kalaupun mereka mati, sorga menjadi bagiannya. Itu sebabnya kita perlu mendoakan agar apa? Agar mereka terbuka untuk kebenaran. Yang kedua, kita berdoa untuk apa? Untuk damai sejahtera. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertikaian dan persoalan di Israel kemudian merambat ke seluruh dunia. Orang-orang mulai tidak menyukai Israel dan mulai menyerang dengan gerakan-gerakan terorisme, karena dianggap Israel pun adalah negara teroris yang menjalankan terorisme secara kenegaraan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya orang Indonesia yang gak tahu apa-apa mati karena bom, karena katanya, oh ini untuk menyerang kepentingan-kepentingan Amerika. Padahal yang mati gak ngerti apa-apa tentang Amerika, gak ngerti apa-apa tentang Israel, gak ngerti apa-apa tentang Palestina. Dia cuma sedang jalan-jalan di mall misalnya, dia sedang jalan-jalan di sebuah hotel, lalu bom meledak, hancur semuanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, begitu pun yang terjadi di Amerika, penyerangan-penyerangan, lalu bom-bom, dan di mana-mana di seluruh dunia. Sebagai hamba Allah, ini yang saya mengingatkan, mari kita kembali berdoa supaya ada damai sejahtera di Israel, di Middle East sana. Jadi yang pertama, kita perlu doa agar bangsa Israel ini terbuka untuk kebenaran. Yang kedua, agar ada damai sejahtera. Dan yang ketiga, agar kembali akan kesadaran sebagai bangsa yang dilahirkan dan diberikan Mesias. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka harus kembali menyadari, iya ya, kami kan bangsa yang sebenarnya sudah diberikan Mesias, yaitu Kristus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang seringkali mereka masih tangisi, ini yang seringkali masih mereka ratapi, ini yang seringkali masih mereka doakan, kirimkan Mesias kepada kami. Mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya Mesias sudah diberikan. Mereka pikir Mesias itu akan membangun kembali Bait Allah yang ketiga. Yesus sudah bilang, rombak Bait Allah ini, aku akan membangunnya. Yesus sudah membangun Bait Allah yang ketiga. Apa itu Bait Allah yang ketiga? Bait Allah yang ketiga adalah gereja Tuhan. Waktu gereja Tuhan dibangunkan di muka bumi, bukan gedungnya, maksudnya kehadiran gerejanya, lewat darah yang tertumpah, lewat kebangkitan Kristus, gereja Kristus hidup. Pada saat itulah Bait Allah yang ketiga bangun. Mereka pikir mereka akan tunggu Mesias datang, tapi waktu Kristus datang kembali, Kristus tidak datang sebagai Mesias dan Juru Selamat, tapi dia datang sebagai Hakim yang adil untuk mengadili bumi. Kalau di situ orang baru mau bertobat, terlambat. Karena pada saat itu dia hanya akan berkata dua hal, hai kamu hamba yang baik dan setia, masuk dalam kesukaan Tuhanmu. Atau dia berkata, enyah dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang Alkitab gambarkan tentang
tentang keadaan di akhir zaman. Akan ada perpecahan di Israel, antara Israel yang mesianik, yang percaya Yesus sebagai Mesias,

0: dengan Israel tradisional yang menolak dan masih menunggu Mesias. Tapi tugas kita jelas, kita berdoa bagi Israel agar terbuka untuk kebenaran, agar ada damai sejahtera, agar kembali pada kesadaran bahwa Mesias telah diberikan bagi mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini, saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan saya juga mau berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan bangkitkan iman kami, bahwa kami kembali melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, sehingga hari ini kembali menjadi hari kemenangan itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saat artinya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu, Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Yesus selalu menghibur kita. Dan Yesus selalu menjawab kita tepat pada waktunya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8. Bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

0: Dengar dan simak Inspirative Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Junri Alo. Di hari Senin tanggal 29 Juni 2026 saya bersama dengan saudara Toga ada di studio Heartline dan akan menemani Anda beberapa menit ke depan dalam acara Inspiratif Power Ministry. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya akan membahas mengenai membangun kehidupan dalam didikan Tuhan, membangun kehidupan dalam didikan Tuhan. Saya akan membaca dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 23 yang berbunyi sebagai berikut. Amsal 6 ayat 23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Sekali lagi Amsal 6 ayat 23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada tiga hal penting yang dicantumkan atau yang diberikan oleh penulis Amsal yaitu Salomo pada kita berkaitan dengan bagaimana kita membangun didikan atau pendidikan di dalam Tuhan. Yang pertama, perintah, kata perintah. Di sini dikatakan karena perintah itu pelita. Perintah akan menggait orang atau membimbing orang kepada sesuatu yang benar. Instruksi guru misalnya kepada murid-murid itu akan memberikan bagi mereka sebuah perencanaan kehidupan ke depan yang baik. Sama seperti rambu-rambu lalu lintas itu dilarang masuk misalnya tanda atau sign verboten. Itu menjadi sebuah peringatan bagi kita supaya kita terhindar dari kecelakaan. Sebab jika kita masuk mungkin kita akan bertabrakan dengan mobil yang berlawanan arah dengan kita. Maka ditulislah tanda itu. Karena itu sebuah perintah. Kalau lampu merah, perintah yang kita tangkap dalam pikiran kita dan menurut aturan dari kepolisian itu kita harus berhenti. Sebab kalau perintah itu kita langgar dan kita jalan terus maka kita akan mengalami kecelakaan. Itu sebabnya Amsal 6 ayat 23 itu berkata karena perintah itu pelita. Memberi warning, memberi peringatan supaya tidak terjadi hal buruk dalam kehidupan manusia. Yang kedua, ajaran itu cahaya. Ajaran itu cahaya yang menerangi kehidupan manusia sehingga dia menapaki kehidupan yang benar. Tanpa ajaran orang tidak akan berhikmat. Tanpa ajaran orang tidak akan mengetahui kebenaran. Tanpa ajaran maka anak-anak cenderung berbuat kesalahan. Tanpa ajaran anak-anak tidak mencapai achievement atau keinginan yang tinggi. Karena ajaran akan mendidik orang step atau langkah demi langkah menuju kepada apa yang diinginkan. Misalnya kalau dia ingin menjadi dokter, maka dia harus sekolah dokter. Ada pengajar-pengajar atau ada dosen-dosen atau ada guru-guru yang akan mengajar para mahasiswa itu untuk menjadi dokter. Itu seperti kata kalimat dalam Amsal 6 ayat 23 ini. Ajaran itu cahaya untuk mencapai tujuan tertentu. Cahaya menerangi jalan, bukan? Senter atau lampu atau pelita itu menerangi jalan manusia ketika ada di dalam suasana gelap. Ajaran yang menerangi. Sehingga kita bisa melihat jalan setapak atau jalan yang utuh kita lihat sampai pada ujung. Kita tahu arahnya yang jelas karena ajaran itu cahaya. Yang menerangi jalan hidup manusia. Dan yang ketiga itu adalah teguran. Jadi perintah itu pelita, ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Perhatikan baik-baik ya, bukan teguran sembarangan teguran, tetapi teguran yang mendidik, teguran yang memperbaiki, teguran yang meluruskan, teguran yang mengarahkan, bukan asal-asal teguran karena marah. Itu bukan teguran, itu emosi sebenarnya Bapak Ibu. Jadi teguran yang mendidik itu, kata Amsal, teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Jadi kita lihat di sini ada tiga hal yang semakin meningkat. Perintah itu pelita, ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Kehidupan yang sejati, kehidupan yang sempurna, kehidupan yang ideal, kehidupan yang diinginkan Tuhan adalah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita sebenarnya perlu menyadari bahwa sesungguhnya hidup kita ini adalah sebuah ibarat sebuah sekolah, di mana kita dapat belajar dari setiap peristiwa atau kejadian yang kita alami. Belajar dari kegagalan. Jadi kita bisa belajar dari kegagalan. Belajar dari masalah. Mengerti arti kehadiran orang lain. Mengerti tentang aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagainya. Jadi dalam kehidupan kerohanian kita pun, kita juga tetap berada di sekolah dalam tanda petik. Sekolahnya Tuhan. Dan kita siap menerima ajaran Tuhan. Kita siap menerima didikan Tuhan. Tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya adalah supaya kita tetap bisa ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Supaya kita tetap dibimbing dan semakin bertumbuh dalam kehidupan spiritual, kehidupan rohani yang dewasa. Sehingga kita mengerti kehendak Tuhan. Daud juga begitu, Raja Daud, Raja orang Israel. Dan ketika dia memilih untuk taat pada Tuhan, mengalami didikan Tuhan, memberikan koreksi pada perbuatan-perbuatan yang salah yang diberikan oleh Tuhan sebagai teguran. Misalnya ketika dia menghampiri Bathsheba dan dia kemudian bertobat. Itu ada di dalam Mazmur pasal 51. Jadi Tuhan mengajar Daud supaya dia betul-betul ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Ini menjadi hal yang penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya kehidupan kita itu adalah kehidupan yang berkenan. Kehidupan yang bermanfaat. Kehidupan yang bermakna. Kehidupan yang berarti di dalam Tuhan. Kehidupan yang betul-betul ada di dalam track-nya Tuhan. Kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Kehidupan yang turut dalam kehendak Tuhan. Raja Daud misalnya. Walaupun dia bukan manusia super yang tidak pernah melakukan kesalahan, Daud tetap memiliki hati yang rendah di hadapan Tuhan. Hati yang hancur ketika dia berdosa, dia dikoreksi oleh nabi Tuhan namanya Nathan, lalu dia bertobat. Daud menjadi biji mata Tuhan. Daud menerima kasih karunia Tuhan yang berlimpah atas kehidupannya. Walaupun dia melakukan kesalahan, Daud bertobat. Kasihnya Tuhan itu kasih yang luar biasa, yang tidak berkurang karena perbuatan dosa dari manusia. Ketika manusia bertobat, Tuhan menerima dengan tangan yang terbuka. Tetapi ketika manusia itu bertobat, dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dia bertobat dan dia betul-betul dan sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kehendaknya. Sehingga kehidupannya menjadi kehidupan yang berkenan dan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Junri Alo menyampaikan salam, Tuhan memberkati. Selamat hari Senin. Shalom.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOBC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818-176223.
2: Good morning, 100.6 FM.
3: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
4: Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca Yakobus 4 ayat yang pertama sampai ketiga. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu berdoa dengan salah. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, Yakobus, kita sudah belajar, sedang membicarakan situasi yang dia sering temukan di sebuah komunitas orang percaya. Dan apa masalah yang dia lihat dalam komunitas orang percaya ini? Ada sengketa, ada pertengkaran, ada konflik yang cukup besar sehingga Yakobus perlu menulis tentang hal ini. Ini bukan kelompok orang petarung jalanan atau perusahaan yang sedang rebutan kontrak. Ini komunitas orang percaya. Jadi kalau ada konflik, pertengkaran, sengketa, dari mana asalnya? Nah, ini yang Yakobus ingin jawab. Dari mana asal semua itu? Jadi Yakobus menjawab pertanyaannya sendiri. Dan jawabannya adalah bukan dari pihak luar. Dia tidak menyebut ada provokasi dari pihak luar. Dia menyebut ada situasi di luar sana yang tidak adil. Tetapi Yakobus menekankan sumber konflik itu ada di dalam. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Nah, istilah bahasa asli yang dipakai itu ya kata hedonai, yang dari kata itu kita mendapatkan istilah hedon atau hedonisme yang sangat kita kenal. Tapi yang Yakobus maksudkan ini bukan sekedar kesenangan hidup secara umum. Ini bicara mengenai keinginan manusia yang sangat dalam. Misalnya kuasa, keinginan untuk kuasa, keinginan untuk pengakuan, keinginan untuk kontrol, untuk posisi. Nah, keinginan-keinginan ini tidak bisa diam, tidak mau diam, dan terus-menerus menuntut dipuaskan. Nah, itu sebabnya mereka disebut saling berjuang atau saling berkelahi di dalam diri kita seperti dua tentara yang bertempur di medan yang sama. Nah, ada satu kata yang digunakan Yakobus sangat kuat, yaitu berjuang atau berperang. Jadi ini bukan sekedar ketidakpuasan yang pasif, ini peperangan. Bayangkan dua kekuatan yang terus-menerus tarik-menarik dalam hati seseorang. Misalnya, keinginan untuk nampak lebih baik dari orang lain. Keinginan untuk mendapat pengakuan atas kontribusi yang merasa kurang dihargai. Atau keinginan untuk menang debat. Keinginan untuk mempertahankan posisi atau pandangan yang terasa terancam dan lemah. Keinginan-keinginan ini tidak diam saja, tidak tidur dalam diri kita. Mereka terus bangkit, berperang, berjuang. Dan kalau mereka tidak terpuaskan, mereka bisa keluar, meledak keluar dalam bentuk konflik dengan orang lain. Saudara, ini memang suatu diagnosa yang tidak nyaman. Karena ini meniadakan semua alasan atau dalih yang biasa manusia pakai untuk membenarkan konflik atau menyalahkan orang lain. Manusia pada umumnya sering berkata, oh, konflik ini terjadi karena orang itu yang memprovokasi saya. Oh, konflik ini terjadi karena memang situasinya tidak adil. Konflik ini terjadi karena saya diperlakukan tidak baik. Semuanya mungkin ada benarnya. Mungkin memang ada orang yang memprovokasi. Mungkin situasi memang tidak adil. Dan mungkin kita diperlakukan dengan tidak baik. Tetapi Yakobus berkata, sebelum kita membicarakan semua faktor luar, tanyakan dulu satu hal. Apa yang sedang bergumul, berperang, berjuang di dalam diri kita sendiri? Karena dari situ asalnya. Nah, di ayat yang kedua Yakobus menggambarkan sebuah pola yang sangat umum dan sangat universal. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kalimat ini bukan dua kalimat yang berdiri sendiri. Ini adalah dua gambaran dari pola yang sama. Keinginan yang tidak terpenuhi menciptakan atau menghasilkan frustrasi. Frustrasi yang tidak diselesaikan menciptakan konflik. Dan konflik yang dibiarkan akan menimbulkan kerusakan yang jauh lebih daripada situasi awal yang memicunya. Ya, istilah membunuh itu di sini menjadi perdebatan di kalangan para penafsir. Karena sebagian menafsirkannya harafiah bahwa memang komunitas orang percaya yang menerima surat Yakobus ini memang ada yang sampai melakukan kekerasan fisik. Tetapi ada juga penafsir menafsirkan sebagai suatu metafora. Sesuai dengan ajaran Yesus, di mana amarah sudah dianggap sama dengan pembunuhan. Tapi satu hal yang jelas dari konteksnya, Yakobus ini sedang berbicara mengenai seberapa jauh keinginannya tidak terkontrol ini bisa menjatuhkan seseorang. Seberapa destruktif frustrasi yang tidak ditangani ini bisa berubah. Dan keinginan yang tidak terpenuhi itu bisa kemana-mana. Melakukan berbagai macam kejahatan. Saudara, ada seorang yang bekerja di perusahaan. Dan ketika ada posisi direktur terbuka, dia dan seperti orang-orang lain mengira dia akan dipilih. Tetapi ternyata perusahaan mengangkat orang dari luar perusahaan. Orang yang lebih muda, padahal pengalamannya lebih sedikit. Nah, orang-orang di dalam, salah satu bapak ini, di dalam perusahaan itu sebenarnya sudah lama mengincar posisi itu. Bukan karena dia itu serakah atau ambisius, tapi karena dia yakin dia sudah layak dan kompeten untuk mendapatkannya. Nah, ketika dia tidak mendapatkannya, nah, yang terjadi pada orang ini adalah bukan proses sedih atau berduka yang sehat. Yang terjadi adalah bahwa keinginannya tidak terpenuhi itu mulai berperang di dalam dirinya dan pelan-pelan mulai meledak keluar. Dia mulai meremehkan keputusan direktur baru yang lebih muda itu. Di depan rekan-rekannya, dia mulai mencari-cari kesalahan dalam setiap kebijakan yang diambil. Dia mulai membentuk klub atau klik di antara karyawan lama. Bukan karena dia itu orang jahat, tetapi karena keinginan atau hedonai yang tidak ditangani, yang terus berperang di dalam. Dan peperangan itu akan mencari jalan keluar. Itu sebabnya nampak sikap dalam sikapnya. Dan Yakobus sudah menulis tentang hal ini 2000 tahun yang lalu. Yang membuat keinginan atau hedonai ini begitu berbahaya adalah bahwa dia bekerja tanpa kita sadari. Tentu kita tidak bangun pagi hari dan berkata, hari ini saya akan membiarkan keinginan saya yang tidak terpenuhi untuk mengarahkan, mengontrol reaksi-reaksi saya dan menciptakan konflik. Tentu tidak. Yang terjadi jauh lebih halus dari itu. Kita bereaksi kepada situasi dan reaksi itu terasa wajar, terasa proporsional dan sesuai dibenarkan oleh keadaan. Memang orang itu menyebalkan. Situasi memang tidak adil. Keputusan memang salah. Dan kita tidak menyadari bahwa kepedihan, kesedihan kita kepada situasi itu jauh lebih besar dari yang seharusnya. Dan justru karena ada hedonai atau keinginan yang sudah lama berperang di dalam hati kita. Sebelum situasi itu bahkan terjadi. Saudara, John Calvin mencatat dalam penjelasannya dari ayat Yakobus ini, bahwa manusia itu memang sangat makhluk yang sangat terampil dalam menipu diri sendiri tentang motivasi yang sesungguhnya. Kita sangat pandai menemukan alasan-alasan yang terdengar mulia untuk tindakan-tindakan yang sesungguhnya berakar dari keinginan yang jauh lebih gelap. Kita marah demi tanda kutip keadilan. Kita berdebat demi tanda kutip kebenaran. Kita memisahkan diri demi tanda kutip kesehatan. Dan semua label itu ya mungkin saja ada benarnya. Tapi di baliknya itu ada keinginan-keinginan yang belum pernah sungguh-sungguh diperiksa. Keinginan untuk menang, keinginan untuk diakui, keinginan untuk tidak merasa kecil. Nah, pertanyaannya Yakobus minta kita tanyakan, bukanlah apakah saya punya alasan yang baik untuk bereaksi, tetapi apa yang sebenarnya sedang berperang dalam diri saya bahkan sebelum saya bereaksi. Rasul Paulus menggambarkan hal yang sama dalam Roma 7 ayat 21 sampai 23. Ada peperangan dalam diri, ada konflik antara apa yang kita ingin lakukan versus melawan apa yang kita akhirnya sebenarnya lakukan. Jadi ini bukan sekedar kelemahan moral, tetapi peperangan yang berlangsung jauh di bawah alam sadar, di tempat di mana motivasi dan keinginan kita terbentuk. Nah, Yakobus dan Paulus berbicara dari sudut yang berbeda tentang kenyataan yang sama. Manusia yang percaya pun tidak otomatis bebas dari peperangan rohani ini. Justru karena kita lebih menyadarinya, kita bisa membawanya kepada Tuhan, bukan mengabaikannya, bukan membiarkannya terus berperang tanpa disadari. Nah, di tengah ayat yang kedua, Yakobus memberikan sesuatu yang terasa seperti tiba-tiba, tetapi sebetulnya sangat jelas hubungannya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Setelah menggambarkan pola konflik yang lahir dari keinginannya tidak terpenuhi, Yakobus menunjuk pada masalah yang mungkin lebih dalam daripada yang kita duga. Kita tidak membawa keinginan-keinginan itu kepada Tuhan. Kita berjuang sendiri untuk memperolehnya. Kita memanipulasi situasi. Kita membangun aliansi. Kita menekan, mendorong, mengkritik orang yang berjalan di jalan kita. Tapi kita tidak berdoa. Ini bukan sekedar bicara tentang doa secara sederhana. Ini bicara mengenai posisi kita di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak membawa keinginan kita kepada Tuhan, itu menunjukkan sesuatu tentang diri kita. Bahwa kita merasa lebih tahu dari Tuhan apa tentang apa yang kita butuhkan. Atau kita lebih mampu dari Tuhan untuk memperolehnya. Bahwa masalah kita terlalu kecil atau terlalu besar untuk dibawa kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, Yakobus mengatakan salah satu akar dari konflik dan frustrasi kita adalah ketidakpercayaan yang mengambil kendali ke tangan kita sendiri. Yakobus sudah menulis hal ini tentang hikmat ini di pasal 1 ayat 5. Jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Hikmat adalah kapasitas untuk berhenti di persimpangan dan memilih jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Keinginan untuk posisi, keinginan untuk pengakuan, keinginan untuk dapat kuasa, semua itu bisa menjadi dorongan baik kalau diarahkan dengan hikmat. Tetapi tanpa hikmat, keinginan yang sama bisa menghancurkan. Dan hikmat itu datangnya dari Tuhan, bukan dari strategi manusia. Tetapi Yakobus tetap tahu bahwa akan ada orang yang berkata, tapi saya berdoa. Saya sudah berdoa tentang hal ini. Dan untuk mereka ini, dia menuliskan ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu berdoa dengan salah. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ini sangat-sangat menegur sekali. Karena ternyata ada dua hal, dua masalah doa di sini. Satu, tidak berdoa sama sekali. Yang kedua, berdoa tetapi motifnya salah. Motivasinya salah. Nah, istilah salah di ayat yang ketiga itu, kakos, itu secara harafiah berarti buruk, salah arah, tidak sesuai dengannya semestinya. Dan Yakobus langsung mendefinisikan apa artinya berdoa dengan buruk. Yaitu berdoa dengan tujuan untuk menghabiskan semua yang kita terima untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Doa, ya doa, tapi bukan mencari kehendak Tuhan. Doa yang cenderung menggunakan Tuhan sebagai alat untuk memperoleh apa yang kita inginkan untuk kepentingan kita sendiri. Saudara, ada seorang berkata Allah yang memberi hadiah di sini diperlakukan seperti mesin penjual otomatis yang dirancang untuk memuaskan kepentingan diri. Doa itu seperti koin yang kita masukkan ke sebuah mesin, kita tekan tombol yang kita inginkan dan kita harapkan keluar apa yang kita minta. Jadi doa dianggap bukan persekutuan dengan Allah yang hidup, bukan mencari kehendaknya, tapi transaksi di mana Tuhan diminta untuk memvalidasi apa yang kita sudah putuskan kita mau lakukan. Saudara, ini memang sangat membuat tidak nyaman. Karena secara lahiriah, doa-doa dengan motif seperti ini, ya kedengarannya bagus. Kata-katanya benar. Ayat-ayat dikutip mungkin tepat. Tetapi isinya adalah agenda kita sendiri yang dibungkus dalam bahasa rohani. Yakobus tidak sedang berbicara mengenai orang-orang yang jelas-jelas egois dan tidak peduli dengan Tuhan. Dia sedang berbicara tentang kita, orang-orang yang cukup tahu bahasa Kristen dan bisa membungkus keinginan kita dengan kata-kata yang terdengar rohani. Tetapi sayangnya motivasi dasarnya masih sama, puaskan keinginanku. Maka saudara, mengapa Yakobus menegur dengan sangat tegas di awal pasal 4 ini? Karena memang seperti dokter, diagnosa yang tepat itu langkah pertama menuju ke kesembuhan yang benar. Kalau kita memperbaiki konflik di level yang salah, kalau kita coba negosiasi atau kompromi, coba mediasi, ya memang semua itu bisa berguna. Tapi kalau akar masalahnya ada di keinginan atau hedonai yang terus berperang dalam diri kita, maka apapun tindakan kita ya tidak benar-benar menyembuhkan. Luka itu akan terus terbuka karena kita hanya mengobati gejalanya. Saudara, ada seorang ibu yang terus konflik dengan mertuanya. Setiap kali datang ke mertua, pulang dengan ketegangan. Setiap kali ngobrol, seperti berdebat dan bertempur. Dia sudah coba berbagai pendekatan, lebih sabar, lebih komunikasi, menghindari topik sensitif. Tapi ya, konfliknya tetap sama, tidak berkurang. Hanya berpindah topik, berpindah tempat. Suatu hari di sebuah kelompok kecil, PA, seorang teman bertanya kepadanya dengan lembut. Di balik semua ini, apa yang kamu sebenarnya harapkan atau inginkan dari ibu mertuamu? Saudara, wanita tadi terdiam. Lalu dengan pelan dia jawab, saya ingin dia mengakui bahwa saya ini seorang pasangan yang baik untuk anaknya. Saya ingin dia tidak lagi melihat saya sebagai orang luar dalam keluarganya. Itu bukan kebutuhan yang salah atau jahat, itu sangat manusiawi. Butuh diterima, penerimaan, akan pengakuan, rasa dimiliki. Tetapi selama kebutuhan itu diperjuangkan melalui konflik dan bukan dibawa kepada Tuhan yang benar-benar bisa menggenapinya, maka pola yang sama akan terus berulang. Maka, saudara yang terkasih, Yakobus memberikan diagnosa yang kedengarannya sangat tegas dan keras, itu bukan untuk menghukum kita, tapi justru untuk membebaskan kita dari perjuangan yang sia-sia. Selama kita percaya bahwa konflik di luar adalah sumber masalah kita, maka kita akan berusaha cenderung mengubah orang lain, mengubah situasi, mengubah kondisi eksternal. Tetapi kalau kita mau jujur, sumber masalahnya ada di mana? Di dalam. Di hedonai, di keinginan yang sedang berperang. Maka kita bisa membawa yang sesungguhnya kepada yang sesungguhnya bisa menyembuhkan. Maka saudara sekalian, apa yang kita dengarkan hari ini, firman Tuhan dalam Yakobus 4 ini, itu seperti memberikan kepada kita cermin. Bukan cermin yang menyenangkan, tetapi cermin yang jujur. Dan kita berikutnya akan belajar bagaimana Yakobus bisa mengangkat komunikasi yang kurang pas ini ke tingkat yang lebih dalam. Dia akan berbicara tentang kesetiaan, tentang perselingkuhan rohani, tentang bahayanya ketika keinginan-keinginan kita menjauhkan kita. Bukan hanya dari sesama, tetapi dari Tuhan. Karena itu dalam minggu ini, coba Bapak Ibu Saudara terkasih, identifikasi satu konflik atau ketegangan dalam hidupmu yang belum selesai. Apakah itu dengan pasangan, dengan rekan kerja, dan dengan anggota keluarga? Dengan siapa saja? Bukan konflik yang paling kecil, tapi yang cukup sering kita pikirkan dan belum terselesaikan. Lalu tanyakan dengan jujur di hadapan Tuhan, apa yang sebenarnya aku inginkan dari situasi ini? Apa keinginan yang sedang berperang di dalam diriku dalam kaitan dengan situasi ini? Bukan apa kesalahan orang lain, bukan siapa yang mulai duluan, tapi apa keinginan yang ada dalam dirimu yang belum terpenuhi, dan bagaimana keinginan itu sudah membentuk cara kita merespons. Nah, setelah kita identifikasi bahwa itu kepada Tuhan, bukan dalam doa yang minta Tuhan memvalidasi keinginan, tapi doa yang membuka tangan dan berkata, ini aku inginkan, Tapi lebih dari itu, aku mau apa yang kau inginkan. Tunjukkan kepadaku apakah keinginan ini layak untuk diperjuangkan dengan cara yang benar, atau ada, apakah ada yang perlu engkau sembuhkan dari dalam sebelum aku bisa melangkah maju. Itulah doa yang Yakobus tunggu. Bukan doa yang menghabiskan karunia Allah untuk keinginan kita, tapi doa yang membawa keinginan kita ke hadapan Allah yang hikmatnya jauh melampaui keinginan kita.
3: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.
2: Good morning, 100.6 FM.
5: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
6: Iktus, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, Lukas pasal 2 ayat 11. Sejak zaman ketika orang-orang Kristen beribadah di katakomba atau makam-makam bawah tanah untuk menghindari penganiayaan, gambar ikan telah menjadi simbol kekristenan. Sama seperti gambar bintang Daud menjadi simbol Yudaisme, dan lambang bulan sabit menjadi simbol Islam. Pengunjung katakomba Calixtus di luar Roma bisa melihat simbol itu terukir di tembok batu kapur di tempat orang-orang Kristen dulu berkumpul dan beribadah. Banyak orang di dunia sampai sekarang masih memasang simbol itu, baik berupa pin atau di bumper mobil, untuk menunjukkan iman mereka sebagai orang Kristen. Namun, sebagian penentang kekristenan berusaha untuk merebut simbol ikan itu dengan menambahkan gambar kaki dan memasukkan kata Darwin di tubuh ikannya. Ketidaksetujuan mereka mungkin sebenarnya diarahkan pada orang-orang yang percaya bahwa dunia diciptakan oleh Tuhan, tapi mereka menyuarakan ketidaksetujuan itu dengan menghina simbol yang sudah menjadi milik orang Kristen. Ada yang melakukannya tanpa mengerti, mengira bahwa menambahkan nama Darwin ke simbol ikan itu tindakan yang lucu atau cerdas. Ada yang melakukannya dengan niat jahat. Charles Darwin, yang namanya melekat dengan teori evolusi, sebenarnya tidak akan suka dengan kaitan anti-Kristen itu. Darwin, anak kelima dari sebuah keluarga konservatif yang kaya, menganggap dirinya sendiri adalah orang Kristen dan tidak bermaksud menentang Tuhan, dan tentunya tidak bermaksud menentang kekristenan. Yang tidak diketahui oleh banyak orang adalah bahwa pada tahun 1827, Darwin berhenti dari Fakultas Kedokteran di Universitas Edinburgh dan pindah ke Cambridge untuk belajar di bidang pelayanan dengan gereja Inggris. Setelah ia lulus dari Cambridge pada tahun 1831, pemuda berumur 22 tahun ini bergabung dengan kapal HMS Beagle sebagai naturalis yang tidak dibayar dan menjadi bagian dari tim yang melakukan perjalanan mengelilingi dunia dengan kapal itu. Apa kaitan antara simbol ikan dengan kekristenan? Apakah kaitan itu timbul karena 4 dari ke-12 murid Yesus adalah nelayan? Bukan, ada alasan lain. Kata bahasa Yunani untuk ikan adalah iktus. Kata itu terdiri dari 5 huruf Yunani yang bisa disusun menjadi akrostik dari pesan yang sangat dikenal oleh orang Kristen. Huruf yang pertama melambangkan kata Yesus. Huruf yang kedua melambangkan kata Kristus. 2 huruf berikutnya melambangkan kata Putra Yahweh. Dan huruf yang terakhir melambangkan kata Juru Selamat. Meskipun tindakan Darwin menerbitkan buku Origin of the Species, Asal-Usul Spesies, mendatangkan kritik tajam dari pihak gereja, Ia tidak pernah mungkir dari imannya kepada Tuhan atau akan membiarkan namanya menjadi simbol kebencian bagi mereka yang memiliki iman Kristen. Kata yang pertama, Iousaus, adalah kata bahasa Yunani untuk Yesus, nama yang diberikan oleh sang malaikat kepada Yusuf waktu diberitahu bahwa Maria, istrinya, sedang mengandung anak oleh Roh Kudus. Kata yang kedua, Kristos, adalah kata yang diterjemahkan menjadi Kristus, yang artinya adalah dia yang diurapi, dan sebenarnya merupakan sebuah gelar. Orang Yahudi paham sepenuhnya bahwa pemberian gelar itu kepada seseorang memberikan wibawa Mesias kepadanya, sehingga gelar itu tidak pernah sembarangan digunakan. Frasa berikutnya, Theos Huiou, berarti Putra Yahweh, yang mengingatkan kita pada tulisan Yohanes dulu sekali, yaitu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Lalu, kata yang terakhir, Savior, menggambarkan tindakan Yesus. Malik